0: nilai puluhan miliar rupiah. Chairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan Pak?
2: Betul Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus Muhammad Hanif terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
3: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
2: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
1: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
4: Iya. Sayang banget, Pak, anaknya.
1: Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
2: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
5: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjang Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
6: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya, ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
5: Sementara itu Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan ikan yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
7: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini itu juga mendapatkan fasilitas itu saja. Yang kedua super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan ya sudah. Gak ada. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
5: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan ikan, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKN sebagai pusat pertumbuhan baru, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 Reuters, mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradipta Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
8: Laporan khusus.
9: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
10: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
9: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
11: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama, P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
9: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
12: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
9: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
8: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
13: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap terjaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
9: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
14: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, masuk guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, nolkul ya. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap lulusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa atau kalau setiap ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua dites dulu, dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung, enggak, kita melalui tes dulu, lolos. Dan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu, lolos, memang seleksi luar biasa.
15: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
16: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
0: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasemin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
19: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok, sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Kraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya. Pada aktivitas pagi, kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Pokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai, sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini kami prediksi akan terjadi pada hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan. Sapira, kembali ke Anda di studio, silakan.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam opini publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

0: 94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar, kembali lagi bersama saya menemani Anda di Medan pagi ini. Dan tentunya pukul 7:35 waktu Indonesia Barat kali ini. Sebelum nantinya kita akan mendengarkan, mengikuti dialog Aspirasi Sumut ya, yang akan membawakan tema peran strategis ahli gizi untuk keberhasilan program MBG. Dan tentunya kami membuka ruang ya untuk kita semua dalam opini publik pagi hari ini, yang tentunya Anda juga bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, juga melalui telepon kami ya yang juga sudah hadir kembali bisa menemani Anda di 0618 46 116, dan juga 0816 1846 133. Pagi hari ini tentu saja tidak akan sendiri karena ditemani oleh Ulfa pagi hari ini. Ya, selamat pagi Ulfa.
1: Pagi Salsa.
0: Iya, gimana kabarnya pagi ini Ulfa?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, sehat-sehat walafiat. Ada sarapan belum nih Ulfa?
1: Sarapan alhamdulillah sudah.
0: Sudah juga ya. Iya, karena Ulfa pagi hari ini kita tentunya akan membahas peran strategis ahli gizi dalam keberhasilan program MBG ya. Ya, di mana kita tahu beberapa waktu yang lalu ya, terjadi di Sumatera Utara juga bahwa beberapa anak yang ada di sekolah yang sekolah negeri ya, yang ada di Kabupaten Karo mengalami keracunan MBG ya, gitu kan. Yang dimana ini juga menjadi perhatian penting untuk kita semua gitu ya, berharap bahwa kejadian-kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi ke depannya. Karena kasihan gitu ya jadinya. Karena makan yang mungkin kurang, bukan kurang terjaga ya, tapi mungkin ada beberapa makanan-makanan yang juga kayaknya harus diperhatikan gitu ya. Bisanya diolah seperti ini gitu ya, atau mungkin jangka waktunya juga harus diperhatikan, kapan saja bisa dimasak terus dikonsumsi langsung kah, atau masih bisa disimpan kembali gitu ya Ulfa. Nah kalau dari Ulfa sendiri ya, seperti apa melihat fenomena ini dan merasa seperti apa juga harus ada pengetatan soal ahli gizi yang ada di dapur-dapur MBG saat ini?
1: Iya, iya, berkaca dari kasus kemarin tuh ya, memang kan peran ahli gizi ini sangat krusial ya. Namanya udah makan bergizi.
0: Iya, benar.
1: Berarti kan udah bidangnya mereka ya, nih,
0: betul.
1: Tuh kan. Kasus yang kemarin tuh mungkin lebih diperketat lagi kali ya pengawasannya. Memang kan ini ahli gizi itu sebagai pengawas nih mutu dan keamanan pangan di setiap SPPG kan. Dia memastikan bahan bakunya sudah sesuai standar atau belum, proses pengolahannya seperti apa gitu kan, sebelum akhirnya didistribusikan ke anak-anak gitu kan. Ya jangan, ya memang mereka lah peran kunci ya kan di
0: program MBG ini tadi ya.
1: Ya jadi benar-benar maksudnya itu ahli gizi ya, seharus

0: biasanya tuh yang direkrut ya, yang direkrut sebagai ahli gizi di setiap SPPG itu seharusnya ya lulusan ilmu gizi ya.
1: Iya betul.
0: Betul kan?
1: Sesuai dengan jurusannya gitu ya.
0: Sesuai dengan jurusannya, enggak boleh dari jurusan lain gitu kan. Jadi lebih paham dan lebih tahu lah apa yang harus dilakukan dia gitu.
1: Karena memang seperti yang kita katakan tadi bahwa memang ada beberapa makanan yang mungkin punya kadaluarsa yang cepat gitu,
0: iya,
1: ibaratnya
0: betul,
1: gitu
0: iya.
1: kan. Atau mungkin kalau misalnya diproses terlalu lama makanannya gizinya hilang gitu ya kan. Kita kan sebagai orang awam tidak mengerti gitu ya betul. Bahwa ada makanan-makanan seperti itu yang kalau misalnya masaknya di jam 3 pagi gitu kan baru dikonsumsi di siang harinya sudah ada gitu misalnya zat-zat apa gitu ya kan. Yang terjadi buat seseorang bisa alergi mungkin, iya, keracunan betul. Gitu ya. Dan memang juga harus diperketat juga gitu ya untuk yang bekerja di dapur SPPG gitu ya. Bahwa memang ketika makanan didistribusikan kita juga harus memastikan bahwa itu layak untuk
0: layak
1: dikonsumsi
0: konsumsi.
1: Dan bergizi juga tadi iya, seperti Ulfa bilang. Ya. Karena memang kalau misalnya kita melihat makanan yang sudah didistribusikan tapi olahan makanannya juga tidak bergizi kayaknya sangat disayangkan juga
0: betul,
1: gitu ya Ulfa.
0: Betul. Jadi kehilangan makna dari program makan bergizi
1: betul.
0: Itu kan gitu kan. Jadi kan kita berharap ekspektasi kita tuh anak-anak nih membutuhkan gizi berapa persen karbohidrat
1: dalam hariannya gitu ya kan.
0: AKG-nya ya angka kecukupan gizinya gitu kan. Jadi ahli gizi nih perannya nih menentukan menu hari ini apa, terus
1: perhitungannya apa,
0: perhitungannya
1: juga, ya?
0: Cara mengolahnya seperti apa gitu loh. Memang mereka sangat sentral perannya di sini kan. Jadi ya itu tadi kalau misalnya kita lihat ya, banyak kan yang misalnya kayak menunya itu kurang kayak awam pun melihatnya ini apakah bergizi seimbang sudah sesuai gitu kan ya itu kita nggak tahu ya sebagai awam kita melihatnya ya gitu kan ya itu tadi saya bilang kalau misalnya sebagai ahli gizi ya harus benar-benar mempertimbangkan banyak faktor lah AKG-nya mereka yang paling mengerti gitu kan.
1: Iya benar, karena mungkin tidak hanya melihat bahwa makanan ini layak dikonsumsi atau tidaknya, tapi kita juga harus memastikan bahwa ini bergizi atau tidak gitu kan. Olahan makanannya sudah benar apa belum gitu kan. Memang mungkin kita taunya misalnya ayam gitu kan. Misalkan kita tahu di rumah kita digoreng gitu. Tapi mungkin ada olahan yang lebih baik lagi yang bisa dicerna ke dalam tubuh tanpa harus bertepung dan berminyak gitu ya kan misalnya Ulfa. Dan memang itu fungsi tadi ahli gizi yang ada di dapur SPPG gitu ya, melihat memastikan segala makanan yang nantinya akan didistribusikan baik dan juga pastinya bergizi untuk dikonsumsi oleh anak-anak penerima manfaat tadi gitu ya. Baik, dan tentunya pendengar Salsa dan juga Ulfa mengajak Anda semua untuk ikut bergabung dalam opini publik pagi hari ini, menyampaikan segala opini Anda atau mungkin masukan-masukan, saran-saran gitu ya, atau mungkin ada pertanyaan yang tentunya Anda titipkan untuk nanti dibahas dalam dialog aspirasi Sumut. Bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616943, juga melalui telepon kami di 0618461133 dan juga 0618461116. Salsa dan juga Ulfa masih akan terus menemani Anda di pagi hari ini dalam opini publik sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

0: Masih di Opini Publik pagi hari ini, pendengar bersama Salsa dan juga Ulfa yang menemani Anda. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943 atau melalui telepon di 0618461116 dan juga 0618461133. Pagi hari ini ya, kita bacakan dulu WhatsApp ya yang sudah ikut bergabung dalam Opini Publik. Ada Ana di Johor. Program MBG menurut saya sangat bagus, tetapi tentu harus didukung dengan makanan yang berkualitas. Disinilah peran ahli gizi sangat dibutuhkan supaya makanan yang diberikan benar-benar aman, bergizi, dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak sehingga tujuan program ini bisa tercapai dengan baik. Dan juga ada Yudi di Marendal yang menyampaikan ya, menurut saya peran ahli gizi sangat penting dalam mendukung keberhasilan program MBG. Ahli gizi bisa memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak memiliki kandungan gizi yang seimbang, sehingga bukan hanya mengenyangkan tetapi juga mendukung pertumbuhan dan juga kesehatan mereka. Ya, seperti sudah kita sampaikan tadi juga ya Ulfa, bahwa memang program makan bergizi gratis ini tentunya pastinya ya melihat juga dengan porsi yang seimbang gitu ya, dengan kandungan-kandungan yang sehat juga pastinya, dan cara pengolahan yang baik. Tentunya ya. Ini harapan kita semua tentunya, seperti yang disampaikan Ana dan juga Yudi tadi, bahwa memang mereka juga berharap ini suatu program yang sangat bagus ya, iya, gitu betul. Ya. Tapi juga harusnya pastinya di
1: implementasinya.
0: Kelola, iya betul, dan juga penjagaannya juga betul-betul harus apa ya, harus konsisten, misalnya baik dari awal ya tetap dijaga gitu, tetap ya dijaga, kebersihannya dan segala macamnya gitu ya. Dan kita harapannya juga tidak ada lagi kasus-kasus seperti kejadian keracunan makanan ini terjadi lagi gitu ya. Dan juga pastinya pendengar, nantinya pukul 8 akan kita dengarkan juga tentunya dialog aspirasi sumber yang membahas peran strategis ahli gizi untuk keberhasilan program MBG. Dan nantinya juga akan kami hadirkan narasumber-narasumber yang tentunya bisa menjawab ya, dan tentunya bisa menyampaikan segala sesuatu hal yang mungkin meresahkan kita selama ini juga gitu ya Ulfa, tentang betul. MBG ini. Akan ada Bibi Ahmad Cahyanto, sarjana gizi dan juga selaku ketua bidang pendidikan dan sertifikasi pengurus pusat Asosiasi Nutrisionis Indonesia. Juga akan ada Padian Adi Siregar selaku ketua lembaga advokasi perlindungan konsumen. Tentunya nanti akan kita dengarkan ya lebih dalam, dan juga pastinya menjawab segala keresahan-keresahan, keluhan-keluhan kita dan pertanyaan kita ya kan Ulfa, bagaimana sebenarnya program makan bergizi gratis ini bisa berjalan dengan baik dan lancar gitu ya. Dan demikian juga ya Opini Publik kita pada pagi hari ini bersama Salsa dan juga Ulfa. Tentunya kami masih akan terus menemani Anda di Medan pagi ini pendengar. Dan pukul 8 tadi nanti akan kita dengarkan dialog aspirasi sumber. Untuk itu Salsa dan juga Ulfa pamit dulu dari Opini Publik pagi hari ini. Selamat pagi.

0: 94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan dialog aspirasi Sumut yang akan membawakan tema peran strategis ahli gizi untuk keberhasilan program MBG, yang juga nantinya akan menghadirkan narasumber Bibi Ahmad Cahyanto selaku Ketua Bidang Pendidikan dan Sertifikasi Pengurus Pusat Asosiasi Nutrisionis Indonesia, juga Padian Adi S. Siregar selaku Ketua Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen yang nantinya akan dipandu oleh Indra Widya Stuti. Untuk itu, Widya, silakan.
1: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Widya pagi ini bisa kembali menyapa Anda dalam Dialog Aspirasi Sumut. Dan selamat pagi juga Anda yang menyaksikan Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Net Medan. Anda juga dapat mendengarkan dialog pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan status gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan makanan, tetapi juga oleh ketepatan pemenuhan kebutuhan gizi, keamanan pangan, kualitas menu, serta edukasi gizi kepada penerima manfaat. Lalu, sejauh mana peran ahli gizi saat ini sudah dioptimalkan untuk menjamin keberhasilan dan keberlanjutan program MBG? Kita bahas pagi hari ini dalam Dialog Aspirasi Sumut, peran strategis ahli gizi untuk keberhasilan program MBG. Dan untuk membahasnya, kami akan berbincang bersama dua narasumber. Yang pertama kita akan berbincang dengan ahli gizi Bibi Ahmad Cahyanto, Ketua Bidang Pendidikan dan Sertifikasi Pengurus Pusat Asosiasi Nutrisionis Indonesia, dan juga ada Ketua Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen Padian Adi Siregar. Kami juga mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda dapat mengirimkan atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Ketua Bidang Pendidikan dan Sertifikasi Pengurus Pusat Asosiasi Nutrisionis Indonesia, ada Bibi Ahmad Cahyanto. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Bibi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak.
1: Iya, apa kabar pagi ini Bang?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat ya Bang. Gimana? Ya. Iya, ini kita berbicara MBG nih Bang ya, program Makan Bergizi Gratis, khususnya keterlibatan ahli gizi nih Bang, untuk memastikan program MBG benar-benar memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat. Nah, ini pendengar juga perlu tahu nih ya Bang Bibi ya, sebenarnya apa peran paling strategis ahli gizi nih Bang, untuk memastikan program MBG ini benar-benar memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat Bang?
2: Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi ketika kita bicara makan bergizi gratis ya, sudah jelas konsepnya adalah makanan itu bergizi. Artinya di situ ada peran tenaga profesional yang memang fungsinya terkait dengan gizi. Dan di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Kesehatan adalah tenaga gizi gitu, atau sering juga disebut teman-teman sebut sebagai ahli gizi. Nah, apa sebetulnya peran strategis kami? Nah, kami di dalam keberhasilan program MBG itu, peran kami yang satu hal yang paling penting itu adalah sudah pasti memastikan bahwa makanan yang diberikan itu harus bergizi. Nah, ketika kita bicara gizi, ini tidak hanya makanan yang sudah siap untuk disantap. Jadi kami itu memastikan mulai dari makanan itu atau bahan pangan itu diperoleh gitu ya, atau dibeli ya, direncanakan, kemudian pengolahannya bagaimana, selanjutnya untuk menjamin kecukupan dan keseimbangan gizinya gitu ya. Jadi menyusun menu, memastikan makanan itu memenuhi prinsip gizi seimbang dengan perhatikan usia dan kondisinya dan sebagainya, kemudian menjamin keamanan dan mutu pangan. Jadi keamanan nggak bergizi itu harus dilengkapi dengan aman gitu ya. Jadi pangan itu harus aman. Kemudian Ada juga setelah nanti, kan tadinya sudah direncanakan, kemudian memastikan dia sudah kecukupan gizinya ada, kemudian memastikan keamanannya. Kemudian kami juga melakukan fungsi monitoring dan evaluasi. Gitu. Jadi setelah nanti dimakan seperti apa, penerimaannya bagaimana, kemudian ada nggak masalah gizi atau keamanan pangan setelah dimakan. Nah, selanjutnya juga ada fungsi lagi yang diberikan kepada kami untuk edukasi dan promosi gizi. Itu mungkin yang peran-peran strategis ahli gizi dalam program makanan gizi gratis.
1: Ya. Ya, berarti cukup panjang ya Bang ya tahapannya ya Bang, dari pemilihan bahan pangannya bahkan sampai ke monitoring dan evaluasi begitu ya Bang Bibi ya.
2: Iya, nah, panjang. Jadi enggak hanya sekedar makanan bergizi sudah dari hulu sampai ke hilir.
1: Iya, tidak hanya menyusun menu atau menetapkan porsi gitu ya Bang ya, tapi memang benar-benar memastikan semuanya sesuai standar begitu ya Bang ya. Nah, iya, kalau iya. Sejauh ini begitu ya, tentunya kalau dari Asosiasi Nutrisionis Indonesia begitu ya Bang ya, pasti banyak yang dilibatkan ya Bang ya dalam program MBG ini menjadi ahli gizi di SPPG begitu ya Bang Bibi ya.
2: Iya, benar. Karena memang sebelumnya ya, jadi kan tahun lalu itu ada perluasan ya, perluasan kualifikasi pendidikan untuk pengawas gizi namanya sekarang, pengawas gizi ya. Nah itu ada perluasan, jadi tidak hanya para tenaga gizi atau nutrisionis gitu. Jadi kalau dibilang banyak nggak sih teman-teman nutrisionis yang menjadi ahli gizi di SPPG, ya banyak gitu. Karena awal mulanya kan memang sasarannya adalah ahli gizi gitu. Tapi memang sekarang sudah sedikit diluaskan, meskipun memang masih banyak SPPG yang lebih mengutamakan lulusan gizi untuk menjadi pengawas gizinya.
1: Kalau Bang Bibi sendiri pernah tidak Bang dilibatkan begitu ya Bang ya, misalnya ikut mengawasi di SPPG untuk program MBG ini?
2: Kalau saya sendiri untuk terjun langsung ke SPPG itu belum pernah, tapi kemarin saya dilibatkan dalam pemberian edukasi untuk SPPG di Sumatera Utara. Jadi dengan teman-teman persagi juga gitu ya, Persatuan Ahli Gizi Indonesia gitu ya, di Medan kemarin tahun lalu itu kita memberikan edukasi kepada seluruh SPPG termasuk volunteer-nya gitu ya. Jadi mulai dari pekerja ompreng sampai dengan apa distribusi itu diberikan edukasi, dan itu dari BGN.
1: Edukasi yang Bang Bibi sampaikan tadi gitu ya, bahwa memang harus ada edukasinya. Nah, sebenarnya sudah dilakukan edukasi gitu ya Bang ya ke SPPG, tapi kita ketahui memang masih ada saja begitu ya Bang ya, walaupun tidak seluruhnya. Ditemukan misalnya beberapa kasus makanan yang tidak layak konsumsi. Kalau Bang Bibi melihat di mana persoalannya, Bang?
2: Iya. Kalau memang kalau terkait dengan makanan yang tidak lagi konsumsi, ini panjang rantainya saya. Jadi kita tidak bisa menjeneralkan ketika ada suatu isu seperti itu ya, suatu isu. Jadi kalau kita bicara makanan, biasanya itu kalau kami itu analisisnya sampai benar-benar dari mana bahan bakunya, dari situ dulu bagaimana penyimpanan dan sebagainya. Jadi secara umum ya, tapi secara umum yang sering tidak hanya di SPG, mungkin ini juga banyak terjadi di dalam penyelenggaraan makanan berskala besar gitu ya Mbak. Jadi saya tidak menspesifikkan hanya SPG, yang sifatnya penyelenggaraan makanan berskala besar gitu ya, yang memang sering kelewat itu adalah bagaimana penyimpanan bahan baku gitu. Itu terkadang yang kita mungkin merasa nanti akan diolah lagi nih misalkan gitu ya, meskipun tenaga gizinya satu orang atau dua orang sudah mengingatkan bahwa menyimpannya harus A, B, C, D. Tapi mungkin karena keseharian kita terbiasa di rumah misalkan, nanti kan mau diolah lagi, jadi itu tadi penyimpanan yang tidak tepat sering. Kemudian yang kedua itu juga jarak antara pengolahan dengan pemberian gitu ya, atau dengan konsumsi gitu. Nah itu juga memang harus diperhatikan jarak-jarak itu. Itu sebabnya memang kan di FPPG itu juga sudah ada pengaturan ketika mau diberikan jam segini, dia harus dimasak jam segini. Nah itu sebenarnya itu intinya. Nah, kalau mudah-mudahan kalau itu semua titik kritis di situ bisa kita jaga ya, ya bisa kita tekan itu angka-angka yang tidak bagus, keracunan dan sebagainya.
1: Iya. Ini ada pertanyaan dari pendengar kami, Bang, dari Safri Dawati di Medan. Selamat pagi. Kasus keracunan masih saja terjadi. Seperti apa fungsi ahli gizi dalam konteks ini? Mungkin bisa ditanggapi, Bang Bibi.
2: Iya. Baik, terima kasih. Jadi tadi saya katakan bahwa ahli gizi, kalau di dalam STPG biasanya kan ahli gizi satu ya, satu untuk megang berapa ribu, misalkan 2.800, 2.500 sampai 3.000 porsi. Dan itu yang mengontrol satu orang. Jadi ya bisa dibayangkan seperti apa gitu. Sehingga memang bagaimana peran ahli gizi, tadi saya katakan bisa ketika ada keracunan, itu kita telusur dulu nih. Teknisnya di mana kesulitannya, di mana titik poin yang membuat makanan ini menjadi tidak bagus. Biasanya makanya sekarang kan juga ada aturan bahwa seluruh penjamah atau seluruh pekerja di STG harus mengikuti edukasi HACCP dan sebagainya gitu ya. Itu juga menjadi bantuan. Jadi ketika kita bicara penyelenggara makan besar, itu titik poinnya kita tidak bisa menitik berat, bukan pembelaan ini ya, kita tidak bisa menitik kepada satu orang, tapi seluruh gitu. Jadi seluruh orang yang terlibat dalam pengolahan makanan gitu ya, meskipun nantinya kan ada leadernya, mungkin leadernya tenaga gizi yang mengarahkan seperti ini. Ketika di bawahnya prosesnya itu teman-teman tidak mengikuti, ya tadi bisa terjadi keracunan atau hal-hal lain yang tidak kita inginkan.
1: Iya, ahli gizinya terlalu sedikit ini ya, Bang, perlu ditambah ya, Bang Bibi ya, untuk satu SPPG ya, satu kan sangat
2: jumlah ya, jumlah rasio antara ahli gizi dengan jumlah makanan yang bayangkan aja, Mbak, ini harus 5 hari, misalkan 5 hari masuk gitu ya sekolah, 5 hari harus kerja terus menerus, produksi terus kan tuh dari malam pagi, 5 hari tanpa ini, dan itu hanya dipegang oleh satu orang, cukup kelimpungan itu.
1: Betul. Idealnya berapa sih, Bang Bibi, harusnya kalau kita dalam sehari harus menyiapkan 2.500 sampai 3.000 porsi, itu idealnya harus ada berapa ahli gizi?
2: Itu kalau dikatakan kondisi ideal memang beragam sih sebetulnya gitu. Jadi secara spesifik belum ada kerangka acuan terkait dengan ideal, jumlah ideal gitu. Tapi saya rasa kalau untuk sampai ke 3.000 dengan hari kerja ya, hari kerjanya yang terus menerus itu. Satu itu masih terbatas. Kalau di rumah sakit itu aja, Mbak, ada SIP juga kan. Terkadang mau digunakan sistem SIP.
1: Intinya tidak satu orang gitu ya, Bang Bibi ya.
2: Iya.
1: Baik, Bang Bibi, terakhir Bang, karena memang waktu kita terbatas Bang, apa nih Bang, menurut Bang Bibi ya, strategi apa yang perlu diperkuat agar keterlibatan ahli gizi dalam program MBG ini tidak hanya bersifat teknis begitu Bang, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Silakan Bang.
2: Oke, kalau strategi yang harus diperkuat adalah memang tidak bisa. Yang pertama ya tadi gitu ya, penambahan tenaga gizi di STPG. Kemudian yang kedua gitu ya, yang kedua adalah peningkatan kompetensi itu tidak hanya untuk di level teman-teman gizi ataupun di level penjamah gitu. Ya terkadang bisa jadi di level seperti seperti misalkan pemilik yayasan dan sebagainya, itu juga perlu kita tingkatkan. Dan pendapat-pendapat teman-teman gizi ini gitu ya, diakomodir gitu. Jadi memang ada hal-hal yang ya sering kita temukan di lapangan gitu ya. Mungkin ada beberapa berita, ada mungkin yang tidak terlalu mendengarkan teman-teman gizi dan sebagainya. Betul. Itu sebaiknya diminimalkan, lebih banyak diakomodir.
1: Iya, iya. Jadi dibantulah ahli gizinya gitu ya Bang ya. Dia udah kewalahan ini. Ya. Jadi semua pengelola, petugas di SPPG harus diedukasi ya Bang ya, memahami tentang kebutuhan gizi untuk penerima manfaat begitu ya Bang Bibi ya.
2: Iya.
1: Baik. Baik, terima kasih Bang Bibi sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di RRI pagi ini. Selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi Mbak.
1: Bibi Ahmad Cahyanto, Ketua Bidang Pendidikan dan Sertifikasi, Pengurus Pusat Asosiasi Nutrisionis Indonesia. Terima kasih sudah berbincang dalam Dialog Aspirasi Sumut. Dan sesaat lagi kami akan berbincang dengan Ketua Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen LAPK, ada Bang Padian Adi Siregar. Kami juga mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Bagaimana Anda melihat peran ahli gizi dalam pemenuhan ataupun keberlangsungan program makan bergizi gratis ya, agar masyarakat ini bisa menerima ataupun mendapatkan makanan yang aman, layak dan berkualitas? Kita tanyakan langsung ke Bang Padian Adi Siregar, Ketua Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Padian.
3: Waalaikumsalam Mbak Widya.
1: Sehat Bang?
3: Alhamdulillah, wasyukurillah.
1: Alhamdulillah. Bang Padian, kita membahas makan bergizi gratis begitu ya Bang ya, program prioritas pemerintah saat ini. Bagaimana Bang, kalau dari sisi perlindungan konsumen Bang Padian, bagaimana LAPK melihat posisi penerima manfaat MBG sebagai konsumen yang berhak mendapatkan makanan yang aman dan layak dikonsumsi begitu Bang Padian? Silakan Bang.
3: Pertama Mbak Widya, bahwa dalam perspektif perlindungan konsumen dan juga perspektif hak asasi manusia, kan bahwa memang terkait dengan persoalan yang terjadi terhadap MBG ini adalah persoalan yang menyentuh hak dasar. Di Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri bahwa hak konsumen itu sendiri adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan. Maka ketika kasus-kasus yang terjadi misalnya, khususnya yang terjadi di Sumatera Utara, adalah kasus yang sesungguhnya adalah harus menjadi perhatian serius. Dan tentu apa ya, aspek investigasi dan juga nanti berpotensi pada sanksinya juga harus menjadi prioritas. Kemudian bahwa persoalan ini adalah persoalan yang berulang, maka patut diduga adanya lemahnya pengawasan dan mitigasi dan uji sampel pada beberapa SPPG yang kemudian tidak dilakukan secara baik, sehingga terjadi korban yang sedemikian banyak itu, Mbak Widya. Jadi tentu kalau dilihat dalam perspektif hak konsumen dan juga hak dasar dari seorang warga negara, maka ini sangat-sangat melanggar dan harus menjadi perhatian serius, Mbak Widya.
1: Iya. Jadi strategi seperti apa harusnya, Bang? Mekanisme pengawasan seperti apa? Tadi kalau Bang Padian katakan pengawasan yang masih lemah karena kasus terus berulang, begitu ya, Bang? Seperti apa harusnya mekanisme pengawasan yang diperlukan, Bang Padian, untuk memastikan bahan pangan dan juga makanan yang disediakan dalam program MBG ini memenuhi standar keamanan dan mutu?
3: Ya tentu kan Mbak Widya, bahwa proses pengolahan dari alur apa ya, masak dan segala macam lah, rantai distribusi dan rantai proses dari MBG ini kan mestinya, kalau kita menduga bahwa itu sangat mudah sekali dalam fungsi pengawasan atau uji sampel, Mbak Widya. Dalam berkaitan dengan tema dialog kita pada pagi ini adalah tentu ahli gizinya berperan. Kalau tadi misalnya 2.000 sampai 3.000 porsi, tentu ini kan bukan bicara soal porsi per porsinya yang harus kita uji sampel, tapi adalah dalam kaitan apa ya, pengelolaan dalam skala besarnya di sampling begitu ya. Apalagi kasus yang terjadi belakangan ini adalah erat kaitannya dengan bahan baku yang tidak dikelola atau tidak disimpan dengan baik atau tidak memenuhi standar. Maka sesungguhnya dalam kaitan fungsi mitigasi sangat mudah sekali dideteksi, Mbak Widya. Hmm. Artinya terhadap bahan-bahan yang hendak diolah itu kan akan ada standarisasi yang kemudian menjadi standarisasi yang bisa diukur. Ini akan berpotensi menimbulkan resiko dan ini mungkin berpotensi pada hal-hal yang membahayakan bagi penerima manfaat, begitu Mbak Widya.
1: Iya, tapi di satu
3: sisi kaitannya tiga, ini kan di situ setidaknya ada dua pihak yang kemudian bertanggung jawab dalam kaitan fungsi pengawasan di samping pengawasan eksternal di luar SPPG, yaitu kepala SPPG dan juga ahli gizi, Mbak Widya, begitu.
1: Tapi di satu sisi, Bang, ahli gizi ini tidak ideal begitu. Satu SPPG ternyata kan hanya ada satu ahli gizi yang harus mengawasi 2.500 sampai 3.000 porsi setiap hari selama 5 hari dalam sepekan. Bagaimana Bang Padian melihat ini?
3: Sebenarnya saya justru menduga pada kompetensi ahli gizinya, Mbak. Saya tidak melihat bahwa satu cukup atau misalnya lebih dari satu akan lebih baik, begitu. Karena memang prosesnya kan adalah sampling, Mbak Widya. Artinya bahwa ini kan porsi ini kan tidak dimakan satu, tidak diolah atau tidak dimasak satu-satu. Tentu kalaupun kita bicara soal pengolahannya kan paling tidak lebih dari 15 media pengolahan yang kemudian bisa diuji sampling untuk itu. Tapi kemudian kalau memang dianggap satu atau lebih dari satu misalnya akan lebih baik, maka ya tentu saya lebih pada fokusnya pada peningkatan kompetensi. Mengapa sedemikian ketat dalam kaitan SPPG? Mestinya karena ini adalah tentang hak dasar, soal hak makan dan hak hidup, maka menjadi penting itu sebenarnya adalah di samping kepala SPPG yang harus memang proses seleksi ketatnya dan proses peningkatan kompetensi dan pengukuran kompetensinya itu tentu ahli gizi, karena memang penerima manfaat bukan soal jenis lauknya, bukan soal jenis makanannya, tapi adalah soal kualitas makanan yang diberikan ke penerima manfaat. Maka kalau memang beberapa pihak mungkin menganggap bahwa ahli gizi ditambah, apakah kemudian akan menghentikan proses keracunan atau kasus-kasus keracunan? Tentu saya berpikir tidak, karena sungguhnya akar masalahnya bukan soal jumlah SDM-nya, tapi adalah upaya atau langkah-langkah dalam kaitan standarisasi proses ini dilakukan dengan baik, Mbak Widya, begitu.
1: Ya, jadi memang pentingnya peningkatan kompetensi, Bang Padian, ya. Ini ditanyakan juga ini, Bang, oleh pendengar kami dari Herlina di Tebing Tinggi. Apakah ahli gizi yang bertugas di SPPG telah memiliki sertifikat? Dan apakah sertifikasi ahli gizi di SPPG itu diperlukan? Mungkin bisa ditanggapi, Bang. Harusnya tadi ke ini.
3: Ya, memang begitu, Mbak. Dalam kaitan proses rekrutmen ahli gizi ini sebenarnya siapa yang menempatkan dia pada SPPG? Apakah kemudian pemerintah? Apakah kemudian pemilik SPPG yang kemudian disebut adalah yayasan? Begitu kan? Artinya kalau kita soal kepala SPPG, soal apakah itu sudah mumpuni atau tidak, tapi kan setidaknya proses penempatan kepala SPPG itu kan dilakukan dengan proses yang agak lebih baik lah. Ada proses rekrutmen dan seleksi kemudian, dan tidak bisa memilih di mana SPPG dalam tanda kutip ya, dia kan adalah penempatan yang menjadi wakil pemerintah, begitu ya. Mestinya ahli gizi ini juga bukan pemilik SPPG yang kemudian merekrut, tapi adalah yang ditempatkan dari apakah kemudian dari BGN ataukah kemudian dari Korwil SPPG atau BGN di wilayah tertentu. Saya pikir itu, Mbak Widya, karena memang ahli gizi ini adalah yang rekrutmennya adalah dari internal, mestinya ini adalah dari eksternal supaya proses verifikasi, proses pengawasan dan mitigasi resiko terhadap penerima manfaat menjadi penting, termasuk tadi yang disampaikan oleh pendengar kita tadi. Ada sertifikasi, artinya semua ahli gizi yang ada di Indonesia mestinya standarnya sama. Jangan kemudian berbeda-beda sesuai dengan selera dari SPPG, Mbak Widya.
1: Betul. Inilah yang perlu diperbaiki ya, Bang Padian, ya.
3: Iya, Mbak Widya.
1: Ini ada dari Zul di Marelan. Selamat pagi, Pro 1. Ramai di media sosial isu mengenai para ahli gizi program MBG yang terkadang tidak berdaya menghadapi pengelola dapur yang menyajikan makanan tidak sesuai dengan standar disiplin ilmu mereka. Boleh ditanggapi, Bang Padian?
3: Ya begitu, maka kan sesungguhnya ada ya sungkan, ya ada upakeu dalam kaitan itu. Mestinya kalau dia menjadi perwakilan dari BGN misalnya, itu kan tidak akan terjadi begitu ya. Karena memang sesungguhnya sumpah atau janji atau paling tidak ukuran standarisasi atau kompetensi yang ditetapkan pemerintah, dia tidak akan memiliki beban psikologis terhadap pemilik dapur atau pemilik SPPG untuk itu. Karena memang dia dalam kaitan standar etiknya tidak ada. Itulah tadi kemudian diukur dengan kompetensi tadi. Kepala SPPG kan karena dia tidak punya beban moral, ketika dia misalnya tidak sesuai dengan pemilik dapur, dia akan bisa beralih ke SPPG lain begitu. Mestinya ahli gizi itu juga berlaku yang sama, yeah. Mbak Widya. Bukan, yeah. Bukan kemudian ada rasa sungkan, ada subjektivitas terhadap pemilik dapur, yeah. Karena memang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan Mbak Widya. Yeah,
1: itulah perlunya direkrut oleh pihak eksternal begitu ya Bang Padian, yeah, ya. Yeah, jadi yeah, tidak ada... seperti itu. Dan ini ada juga dari Nisa Bang, bagaimana evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah program MBG benar-benar memberikan dampak terhadap kesehatan dan status gizi anak?
3: Ya tentu kan apa ya, dalam kaitan evaluasinya kan ya kalau observasi mungkin bagi sebagian kalangan memang kan sangat bermanfaat begitu ya, tapi tentu dalam beberapa hal ada catatan-catatan yang kemudian terkait dengan pelaksanaan di lapangan. Termasuk tadi yang menjadi masalah-masalah yang muncul tadi soal jenis makanannya, standarisasi dari bahannya, kan, dan kemudian dari cita rasa, dan aspek apa ya, efektivitas distribusi dari aspek waktu gitu ya, waktu-waktu tertentu, jam-jamnya apakah kemudian secara kualitas berpengaruh, itu tentu ada catatan-catatan di situ. Dan tentu ini apa namanya, harus memang berbasis data yang dilakukan oleh evaluator-evaluator yang berkompetensi untuk itu. Tentu kalau ada kasat mata, ini ada dua sisi lah yang menjadi, ada kemudian positifnya, ada kemudian ada catatan-catatan negatif. Tapi apapun itu dalam kaitan fungsi evaluasi, maka harus ada peningkatan-peningkatan kualitasnya, penerima manfaatnya, kemudian merasakan ada perubahan-perubahan yang lebih baik, Mbak Widi.
1: Iya, baik. Terakhir Bang Padian, mungkin ada rekomendasi apa gitu Bang yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar program MBG ini berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar melindungi hak penerima manfaat. Silakan Bang Padian.
3: Ya tentu dalam kaitan BGN ya, jangan kemudian menjalankan posisinya hanya sebagai birokrat begitu, hanya sebagai apa ya namanya, sebagai dokumentator gitu ya, atau paling tidak sesungguhnya adalah menjadi media-media saja, hanya pembukaan SPPG, hanya tindakan-tindakan administratif yang kemudian tidak melakukan upaya lanjutan dalam kaitan pengawasan-pengawasan. Saya pikir juga pengawasan-pengawasan buta ya, artinya maksud saya itu adalah tidak pengawasan-pengawasan formal begitu. Artinya harus ada investigasi-investigasi rahasia yang dilakukan oleh BGN dalam kaitan uji sampling terhadap SPPG-SPPG kita. Terhadap korban yang sesungguhnya dalam kaitan waktu yang sudah sedemikian lama pelaksanaan MBG ini, hendaknya tidak akan, kalaupun ada kasus-kasus jauh-jauh lah begitu ya, tapi tentu dalam jumlah besar ini dianggap kegagalan. Dan tentu selanjutnya adalah terhadap apapun pelanggaran-pelanggaran dan kasus-kasus yang terjadi, harus ada upaya punishment yang dilakukan, tidak hanya dalam fungsi administratif, jika penting dalam kaitan pemidanaan juga dilakukan. Karena memang ini tentu kasus keracunan yang terjadi adalah bertentangan, juga ada larangannya di Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Kesehatan. Jangan hanya dipandang dalam tindakan-tindakan administrasi sekarang. Tentu penegakan hukum menjadi penting dilakukan jika ada kasus-kasus yang mungkin memakan korban yang banyak begitu
1: ya,
3: Mbak Widya.
1: Baik, jadi kita mendorong ini ya Bang ya, penegakan hukum ya, dan juga evaluasi serta investigasi dari Badan Gizi Nasional agar program makan bergizi gratis

0: di seluruh petugas di SPPG tidak hanya membebankan ataupun menyerahkan sepenuhnya kepada ahli gizi untuk sama-sama ikut mengawasi agar program makan bergizi gratis ini benar-benar dapat bermanfaat bagi penerima manfaat ya, masyarakat terutama anak-anak dan juga kelompok rentan. Terima kasih sekali lagi kepada kedua narasumber kami dan juga kepada Anda pendengar dan juga pemirsa yang sudah berpartisipasi dalam dialog aspirasi Sumut pagi hari ini. Peran strategis ahli gizi untuk keberhasilan program MBG. Saya Widya, terus dengarkan Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

94,3 Persatu RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Indonesia Menabung 2026, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Utara, OJK Sumut, menggelar puncak Hari Indonesia Menabung dengan tema Merajut Masa Depan Melalui Literasi dan Inklusi Keuangan. Kegiatan ini berlangsung di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan pada hari Rabu 19 Agustus 2026 kemarin. Kepala OJK Sumut, Triyoga Laksito, mengatakan sekitar 39% penduduk Indonesia merupakan generasi muda yang akan menjadi pilar perekonomian di masa mendatang. Menurutnya, besarnya potensi tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan generasi muda dalam memahami dan mengelola keuangan. Triyoga menyebut literasi keuangan Indonesia saat ini mencapai 62,72%, sementara inklusinya sudah mencapai 92,74%. Kesenjangan tersebut berpotensi membuat masyarakat menggunakan produk dan layanan keuangan tanpa pemahaman yang memadai, sehingga edukasi keuangan sejak usia sekolah perlu terus diperkuat. Triyoga juga menyebut OJK bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mendorong budaya menabung melalui program Simpanan Pelajar atau Simpel dari Bank Sumut serta satu rekening satu pelajar dalam program Kejar. Triyoga juga berharap menabung tidak hanya menjadi kebiasaan tetapi membentuk generasi yang cerdas, mandiri, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Sementara Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengatakan Hari Indonesia Menabung bukan sekedar kegiatan seremonial. Momentum tersebut diharapkan menanamkan kebiasaan mengelola keuangan dengan baik dan menabung sejak dini. Surya juga mengajak para siswa mulai menabung tanpa harus menunggu memiliki banyak uang. Ia juga mengingatkan generasi muda agar bijak mengambil keputusan keuangan, tidak mudah tergoda, serta berani menolak berbagai bentuk penipuan dan layanan keuangan ilegal. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

0: We done?
1: Yeah.
2: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
2: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
2: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
2: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Mana kamu?

0: Negara pemerintah telah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari. Kodari menuturkan bahwa hal itu terlaksana melalui program beasiswa Garuda tahun 2026. Ia mengatakan pengiriman ratusan pelajar ke sejumlah kampus unggulan dunia terbagi dalam dua gelombang. Kepala Bakom menyebut beasiswa Garuda tidak hanya ditujukan untuk ke perguruan tinggi terkemuka di dunia, namun juga program tersebut diberikan ke beasiswa untuk sejumlah perguruan tinggi bergengsi di dalam negeri. Lebih lanjut, dirincikan jumlah negara-negara dunia yang menjadi tujuan pelajar Indonesia menempuh pendidikan tinggi. Dari berbagai negara yang bekerja sama dalam program beasiswa Garuda itu, yang terbanyak yaitu dikirimkan ke Australia. Program beasiswa Garuda ini dijelaskan Kodari dilakukan melalui kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi terkemuka dunia, dan hal itu dilakukan melalui 7 skema program. Persiapan ACT, tes IELTS, dan juga Language Testing System. Ya, di mana selain itu, skema program penguatan bahasa asing sesuai dengan negara tujuan beasiswa Garuda, pelatihan personal branding dan penulisan esai, skema fasilitas pendaftaran ke perguruan tinggi terbaik dunia, serta penguatan riset kolaboratif STEM dan dengan mitra perguruan tinggi negeri. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.
1: Sampai kita ketemu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pregar gempa bumi tektonik magnitudo 5,8 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur pada Kamis 20 Agustus 2026 pukul 5 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memastikan gempa tersebut tidak akan berpotensi menimbulkan tsunami. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan hasil pemodelan tsunami menunjukkan gempa tidak berpotensi memicu tsunami, yang di mana hasil pemutakhiran analisis BMKG menunjukkan episenter gempa berada pada koordinat 8,35 derajat lintang selatan dan 120,63 derajat bujur timur. Episenter berada di darat sekitar 34 km timur laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT dengan kedalaman 10 km. Menurut Wijayanto, gempa tersebut tergolong dangkal dan terjadi akibat aktivitas Flores Back Arc Thrust, yang dimana hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan turun atau normal fault. Gempa dirasakan di sejumlah wilayah, yang dimana gempa dirasakan cukup kuat di sejumlah wilayah dengan intensitas 5 hingga 6 MMI tercatat di Kabupaten Manggarai. Pada skala tersebut, getaran dirasakan oleh semua penduduk, sebagian besar warga terkejut dan berlari keluar rumah. Gempa dengan intensitas tersebut juga dapat menyebabkan kerusakan ringan. Sementara itu, intensitas 4 MMI juga dirasakan di Kabupaten Nagikeo, 3 hingga 4 MMI dirasakan di Kabupaten Manggarai Barat, dan 3 MMI di Kabupaten Sika. Wijayanto menjelaskan, gempa magnitudo 5,8 tersebut merupakan bagian dari rangkaian gempa susulan atau aftershock setelah gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores NTT pada 15 Agustus 2026 pukul 5 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

94,3% RRI Medan, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, ya mungkin salah satu film yang tentu akan Salsa bawakan infonya kali ini adalah mengingatkan kita mungkin ya di tahun 90-an ya, atau mungkin 2000-an awal ini sepertinya ya. Karena saat ini Disney itu sudah menetapkan tanggal rilis film dari Ghost Rider yang dibintangi oleh Ryan Gosling pada 28 Juli 2028. Jadi pada film ini menjadi film Marvel ketiga yang akan dijadwalkan tayang pada 2028. Nah, jadi melansir juga dari Variety bahwa dikatakan selain Ghost Rider, Black Panther ketiga juga akan dijadwalkan dirilis pada 15 Desember 2028. Sementara itu, film X-Men yang belum memiliki judul resmi juga akan tayang mulai 5 Mei 2028. Di mana pengumuman tersebut merupakan bagian dari pembaruan besar jadwal rilis Disney setelah acara penggemar D23, yang di mana peran si Ryan Gosling sebagai Ghost Rider ini sebelumnya diumumkan pada Juli dalam acara Comic-Con. Yang di mana Ghost Rider ini disutradari sama si Shawn Levy dan ditulis oleh Jonathan Trooper dan penulis sekaligus juga menjadi skenario, penulis skenario dari Star Wars Starfighter nih pendengar. Jadi Ryan Gosling juga akan memerankan karakter Spirit of Figurines yang dimana akan menggantikan Nicolas Cage sebelumnya. Siapa yang tidak tahu ya si tampan Nicolas Cage yang dulu sangat fenomenal tentunya pendengar ya, yang selalu woro-woro di TV kita dulunya. Jadi Nicolas Cage ini sebelumnya memerankan karakter pengendara sepeda motor dalam dua film produksi Sony, yang dimana di luar dari Project Marvel, Pixar juga mengumumkan jadwal rilis film animasi Ghost Market pada 10 Maret 2028. Jadi mungkin untuk Anda pendengar yang dulunya juga mencintai ya, sangat menyukai film Ghost Rider ini, nantinya di tahun 2028 ya, masih ada 2 tahun lagi kita menunggu film Ghost Rider ini akan hadir kembali, menyapa kita kembali setelah mungkin di tahun 90-an akhir, 2000-an awal, dia terkenal ya, yang diperankan karakter utamanya bersama dengan Nicolas Cage. Tapi untuk tahun 2028 pendengar nantinya akan diperankan oleh Ryan Gosling. Memang setiap film itu ya, apalagi filmnya kalau misalnya berlanjut gitu ya, di universe-universe-nya memang selalu mempunyai karakter yang baru dan diperankan oleh orang baru. Tapi apakah akan sejago dan seapik Nicolas Cage dulunya ya waktu masih muda? Kita tunggu aja nanti di tahun 2028 Ghost Rider juga akan hadir menyapa kita kembali tentunya pendengar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: menggunakan warna kuning pada tekstur beras tersebut. Meskipun pulut kuning jarang digunakan sebagai makanan pokok, namun makanan ini kerap jadi syarat upah-upah dalam budaya Melayu. Pendengar, kali ini kami ajak Anda untuk mengulas sebuah warisan budaya Melayu, pulut kuning sebagai upah-upah kesuksesan. Warna kuning dan ornamen-ornamen yang terdapat dalam wadah pulut kuning memiliki makna yang sakral. Menurut pengakuan Ibu Zainab, seorang pakar kuliner Melayu, filosofi yang terdapat dalam setiap hidangan pulut kuning memiliki makna yang penting.
1: Pulut kuning yang terbuat dari beras pulut yang diberi dengan pewarna dari kunyit. Kunyit yang dihaluskan, direndam beberapa jam, kemudian dikukus dan diberi santan kelapa yang bergaram. Nah, di dalam hidangan Melayu ini bukan hanya sekedar untuk hidangan yang dimakan, tetapi pulut kuning ini digunakan sebagai upah-upah budaya sakral, ya. Nah, sebagai simbol kebesaran budaya Melayu, tradisi Melayu yang dapat menggambarkan atau yang tidak pernah hilang di dalam rantai budaya.
0: Pulut kuning kerap dihadirkan dalam beberapa acara tradisi Melayu sebagai bentuk doa maupun pengharapan. Biasanya diletakkan dalam sebuah balai dengan beberapa tambahan ornamen seperti telur dan inti kelapa.
1: Di dalam filosofi budaya Melayu, ya, penggunaan pulut kuning di dalam hidangan, ya, sakral budaya ini sangat penting. Kenapa? Maknanya tinggi. Pulut itu dia bersifat lengket. Nah, lengketlah niat apa yang dihajatkan. Nah, dalam acara saklar tersebut, apakah perkawinan, ya, apakah dia mungkin sunah hitanan, semoga anak yang dihitan ini memasuki akil baligh, ya, kemudian lengketlah hitan ini sebagai sunnah rasul kepada dia dan dia akan menjalankan kewajiban-kewajiban agama yang lainnya. Karena bagaimanapun Islam ini, Melayu ini tidak lepas dari Islam. Nah, kemudian banyak lagi digunakan balai ini, ya, selain pernikahan, sunat rasul, ya, kelahiran. Nah, kelahiran pun gitu. Ini digunakan balai ini berpulut kuning, ya, sebagai apa? Sebagai lambang bahwa ini diniatkan. Ya, pulut tadi yang lekat, tadi yang melengket, tadi yang sticky, ini dia sebagai lengketlah anak ini sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang sehat. Nah, sehingga kembalilah semangatnya. Kadang pulut ini juga sebagai upah-upah untuk yang baru mendapat musibah, ya, baru selamat dari musibah.
0: Setiap ornamen yang digunakan dalam suguhan pulut kuning memiliki makna tersendiri tergantung pada apa yang sedang diupah-upah.
1: Kemudian di dalamnya ada telur, ada inti, ada kuning telurnya, ada intinya, ya, inti sebuah telur, kemudian ada putih telurnya. Ini adalah sebuah tekad kebulatan, supaya tekad bulatlah orang yang diniatkan untuk yang diupah-upah ini tadi. Seperti telur yang bulat dan inti vitamin, inti permasalahan, inti keinginan itu ada di dalam bulat tekad dia, dalam telur tadi. Kemudian ada lagi inti kelapa yang terbuat dari kelapa dan gula merkat atau gula merah atau gula aren. Nah, supaya apa? Ini dicicipi bersamaan. Pulut dicicip dengan inti tadi yang manis. Manislah hasilnya diharapkan. Apa yang diharapkan tadi? Sebuah perkawinan dimaknai dengan pulut balai ini tadi. Melekatlah perkawinannya, bertekad bulat seperti telur tadi. Dan manislah hasil perkawinan ini seperti inti tadi. Nah, kemudian ada ayam satu ekor. Ayam itu lambang apa? Ayam itu petelur. Ayam itu adalah lambang kelanjutan kehidupan. Nah, dan biasanya ini disulangkan kepada si yang kita niatkan yang diupah-upah tadi. Apakah yang menikah,

0: atau yang khitan, atau yang berangkat haji, atau yang baru melahirkan. Nah, bukan kepada bayinya ya, tentu kepada ibunya yang baru selesai melahirkan. Dan itu juga disuapkan kepada mereka yang misalnya baru mendapat musibah ya. Na'udzubillah min dzalik, misalnya dia mendapat musibah di jalan, tabrakan, kemudian sakit, kemudian sehat ya. Nah, setelah sehat biasanya diupah-upah. Nah, seperti itu. Jadi pulut kuning ini maknanya seperti itu, tinggi sekali. Ya, maknanya bukan hanya sekedar makanan kudapan yang melezatkan, yang mengenakkan. Ya, memang enak, semua orang suka. Ya, dan kalau dari sudut kesehatan, kunyit itu banyak yang menggunakan ya, dalam pengobatan tradisional kunyit itu banyak digunakan untuk pengobatan pada peradangan pada lambung. Nah.
1: Banyak orang yang mau simpel saja memasak pulut kuning tanpa memperhatikan setiap maknaannya.
0: Tetapi kita berharap suku-suku lain yang menggunakan pulut kuning ini mohonlah diperhatikan pemaknaannya, pemasakannya yang benar ya. Penggunaannya banyak orang yang mau simple saja masak. Ya, karena kita kalau mau bicara tentang cara masaknya, pulut ini direndam mungkin paling rendah 4 jam ya. Kalau mau dimasak pagi 1 malam, jam 10 malam, jam 11 malam itu direndam dengan air perasan kunyit. Jangan kunyit yang dihancurkan dengan ampas-ampasnya. Tentu air dengan air kunyit yang sudah disaring. Tentu beras pulutnya dicuci bersih dulu 2 kali, 3 kali, kemudian dibubuhilah dengan air kunyit tadi ya secukupnya sehingga warnanya cantik. Kemudian diberi asam potong atau asam gelugur 2 potong. Tetapi asamnya ini tidak ikut dikukus. Kenapa? Dia hanya memberikan, membuang miang yang ada di pulut sehingga pulutnya itu cantik berkilat. Baru besoknya dikukus. Dikukus, dipanaskan dulu airnya, diberi pandan airnya, setelah airnya mendidih, baru pulut dimasukkan. Setelah pulutnya masak, kemudian santan kental diberi dengan garam, garam lumayan ya, terasa. Nah, ketika pulutnya sudah masak, ini diangkat ke baskom, kemudian dilumerin dengan santan kental tadi yang berisi garam. Nah, setelah itu, setelah merata, kemudian dikukus kembali supaya santannya masak. Nah, kemudian barulah diangkat. Nah, diangkat secepatnya dari dandang. Jangan dibiarkan di dandang. Nanti air uap-uap itu akan memberikan tekstur yang tidak nyaman kepada pulut. Nah, setelah pulut diangkat, barulah pulut tadi disajikan seperti yang saya katakan tadi. Ada kalanya tidak dalam balai. Dia diberi sebuah nampan yang dikelilingi oleh daun ya. Kemudian di tengah diberi inti atau ayam tadi dikelilingi dengan inti ya, dengan tempat tertentu ya, kemudian dengan telur rebusnya. Dan ini biasanya dijunjungkan ke orang-orang yang sedang diupah-upah, pulang haji, baru siap wisuda, baru siap baik sakit, baru dapat musibah atau baru dari sebuah keterkejutan ya, tentu ini menjemput semangat ya, ini semangat. Nah, pulut ini sebagai semangat, menjemput semangat kembali. Nah, supaya orangnya tidak hatinya tidak lagi mungkin ada yang buat kecil hati, ada yang buat sedih. Ini diharapkan dengan upah-upah ini tadi angkatlah semangatnya kembali, kemudian orangnya bersemangat kembali, sehat walafiat.
1: Apa yang menjadi harapan Bu Zainab bukanlah sekadar ucapan belaka. Beliau ingin tradisi pulut kuning tetap mengakar dalam balutan budaya Melayu dan menjadi warisan budaya yang melekat pada masyarakat Sumatera Utara. Demikian dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Misteri.
1: Mendengar pohon kelapa dikenal sebagai pohon sejuta manfaat dengan segudang manfaat kesehatan dan juga kegunaannya bagi kehidupan masyarakat. Air serta daging buahnya menyimpan sejumlah zat gizi, sementara bagian lain juga dimanfaatkan untuk pangan, bangunan, kerajinan, dan juga banyak hal-hal lainnya. Jadi melansir dari Institut Pertanian Bogor IPB, air kelapa muda mengandung 95,5% air yang membantu menjaga hidrasi tubuh. Dalam setiap 100 gram, air kelapa menyediakan energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin C, dan juga fosfor. Melansir dari Alo Dokter, kandungan elektrolit seperti natrium, kalium, kalsium, dan magnesium yang mendukung keseimbangan cairan tubuh, dan kandungan tersebut membuat air kelapa dapat membantu menggantikan cairan serta elektrolit yang hilang ketika tubuh mengalami dehidrasi ringan. Manfaat lainnya, membantu melancarkan buang air besar, meningkatkan stamina tubuh, serta membantu menjaga tekanan darah. Kalium dalam air kelapa berperan menyeimbangkan efek natrium dan juga membantu mengatur kerja pembuluh darah serta jantung. Walaupun bermanfaat, konsumsi air kelapa tetap perlu diperhatikan karena kandungan kaliumnya dapat menjadi masalah bagi kondisi tertentu, pendengar. Jadi melansir dari IPB, konsumsi berlebihan berisiko menyebabkan hiperkalemia, terutama pada individu yang punya gangguan fungsi ginjal. Selain airnya, daging kelapa juga menjadi bagian penting yang dapat dikonsumsi langsung atau diolah menjadi santan. Jadi daging kelapa ini juga mengandung zat gizi yang dan juga lemak, serta menjadi bahan pangan yang banyak digunakan dalam berbagai masakan. Dan juga melansir dari Universitas Negeri Padang, kelapa dikenal memiliki beragam manfaat bagi kebutuhan masyarakat, ya di mana masyarakat biasanya memanfaatkan daging, air, daun, bunga, tempurung, sabut, batang, akar, hingga ujung batangnya. Jadi daunnya pun juga dapat digunakan sebagai atap, sabutnya menjadi sapu dan juga keset, sedangkan tempurungnya dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan juga kerajinan. Jadi batang kelapa dapat dimanfaatkan menjadi bahan konstruksi dan juga perabot, sementara akarnya dapat digunakan sebagai bahan jamu tradisional. Jadi beragam ya, mulai dari ujung hingga akar, ternyata kelapa mempunyai manfaat yang luar biasa untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya ya tadi seperti yang dikatakan, kita perlu highlight juga ya pendengar, walaupun si air kelapa ini tadi punya kandungan manfaat kesehatan yang begitu banyak untuk tubuh kita, tapi jumlah yang kita konsumsi juga harus diperhatikan, karena kandungan kalium dalam si kelapa ini tadi jika kita konsumsi secara berlebihan juga punya efek samping ternyata. Jadi kalau misalnya mau mengkonsumsi air kelapa, juga pastikan dalam kondisi yang tepat ya, dan juga pastinya dengan takaran yang pas juga. Jangan berlebihan ya ketika mengkonsumsi air kelapa karena mempunyai efek samping untuk tubuh kita juga pastinya.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dengar pukul 9 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat kali ini, yang berarti Salsa juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia menemani Salsa ya untuk siaran di Medan pagi ini. Mulai dari pukul 5 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat kali ini tentunya pendengar. Dan nantinya perjuangan Salsa masih akan diteruskan oleh rekan Salsa, ada Gilang yang akan menemani Anda di Medan siang ini. Besok kita berjumpa kembali ya di Medan malam ini bersama Salsa di hari Jumat nantinya pendengar. Jadi selamat menjalankan segala aktivitas Anda hingga selesai ya. Tetap semangat tentunya untuk menjalani segala rutinitas Anda sampai selesai. Salsa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara pendengar, mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa di Medan Siang ini untuk edisi Kamis 20 Agustus 2026. Siang hari ini kita akan berbincang bersama dengan Kiai Haji Ustadz Muhammad Fadli Sudiro SHMSK selaku penasehat sahabat Jumat Berkah Medan dan pendiri Amir SJB sahabat Jumat Berkah Berbagi bersama dengan Haji Sumardi KH. Hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kami mengajak Anda nanti untuk berpartisipasi dalam dialog Medan siang ini melalui line telepon di 0618463116 atau dari WhatsApp di 0811616943. Saya sapa terlebih dahulu narasumber-narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 Medan untuk siang hari ini. Ada Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro dan Haji Sumardi KH. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar nih Ustadz? Sehat ya Ustadz ya?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat selalu ya Ustadz. Baik, nah ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar menuju satu dasawarsa sahabat Jumat Berkah Berbagi dan menginspirasi. Tapi sebelumnya, saya akan bacakan terlebih dahulu ya untuk profil singkat dari sahabat Jumat Berkah ini yang berdiri sebagai amal dan sosial ya, di bidang amal dan sosial yang sudah berdiri sejak tanggal 18 Agustus 2017 dan berpusat di Medan Sumatera Utara. Sahabat Jumat Berkah ini merupakan gerakan sosial yang bergerak di bidang amal dan sosial khususnya melalui kegiatan pengumpulan dan distribusi makanan kepada masyarakat. Ya, dan siang hari ini bersama dengan Ustadz Fadli Sudiro dan narasumber kita dari SJB, Bapak Sumardi KH, selaku pendiri Amir SJB Medan ini adalah salah satu tokoh yang berperan dalam pembentukan dan pengembangan Sahabat Jumat Berkah dan merupakan salah satu tokoh yang berperan dalam pembentukan Sahabat Jumat Berkah, ya, sebuah gerakan yang bergerak di bidang amal dan sosial. Baik, pertama saya kepada Ustadz Fadli dulu, ya, Ustadz, ini perannya gimana nih Ustadz?
2: Baik, subhanallah, alhamdulillah, kami dan tentu yang selalu menginspirasi kita. Ini Amir. Amir itu dalam arti bahasa Arabnya adalah
1: ketua,
2: ketua pemimpin ya. Karena Medan ini kotanya ketua, para ketua. Pandi ini ya, Cak Mardi ini pandi. Saya manggilnya Cak Mardi karena beliau asal dari Surabaya. Nah, jadi beliau ini pandi pakai Amir supaya enggak koyak limpul ya kan. Kalau misalnya ketua takutnya koyak limpul gitu ya. Jadi kami menginisiasi bersama ya komunitas para sahabat-sahabat yang baik dalam gerakan berbagi ya, dan kemudian Cak Mardi menghubungi kita dan beberapa sahabat-sahabat lain untuk duduk bersama ya di rumah beliau. Ini kita bentuk pada 18 Agustus 2017. Maka kita sampaikan menyongsong
1: 9 tahun.
2: Sudah 9 tahun. Jadi sudah 9 tahun ulang tahun, sudah lewat 18 nih. Maka tema kita menyongsong satu dasawarsa sahabat Jumat Berkah Medan yang alhamdulillah terinspirasi salah satunya dari salah satu masjid terbaik di Indonesia yang ada di Joko Karyan, Yogyakarta. Tapi kami katakan kepada Cak Mardi dan rekan-rekan bahwa ternyata kita melampaui itu. Karena kita tidak hanya berdiri pada kemanfaatan satu masjid, Sahabat Jumat Berkah membagi di antara puluhan masjid, bahkan saat ini di tahun ke-9 kita sudah ada di 5 provinsi. Ada di Banda Aceh, ada di Medan sendiri, ya kami, kemudian ada di Pekanbaru, ada di Surabaya, dan ada di Yogyakarta. Dan ini berjalan terus ya setiap Jumat Berkahnya. Maka kita sebut sebagai sahabat Jumat Berkah, berbagi, dan terus menginspirasi. Dan ini menarik, ternyata program yang kita lakukan, walaupun hanya eventnya di Sayyidul Ayam, hari yang mulia itu Jumat, nggak tahu ini Cak Mardi sama Pak Prabowo ada hubungan atau tidak gitu ya. Muncullah program makan siang gratis itu ya, yang kemudian menjadi salah satu program unggulan ya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sebenarnya yang paling tepat menjadi kepala MBG-nya beliau harusnya, karena sudah berpengalaman dari 2017 ya.
0: Sebelum ada program MBG, sudah ada makan siang gratis ya.
2: Makan siang gratis masalahnya bersama dengan sahabat Jumat Berkah. Itu mungkin sebagai prolog kita.
0: Baik, sebagai penasehat ya tentunya Ustadz Fadli juga berperan penting ini dalam sahabat Jumat Berkah berbagi dan menginspirasi ini. Baik, saya ke pendirinya langsung ini, saya panggil Cak juga ya. Cak Mardi, baik. Cak Mardi, kenapa kepikiran kok mau sih buat sahabat Jumat Berkah? Apa yang menginspirasi Cak Mardi pada waktu itu?
1: Oh iya, iya. Terima kasih. Jadi waktu kita masih katanya muda remaja ya. Kita sering sholat zuhur di masjid ya. Dan habis sholat itu kelesetan tiduran gitu dalam keadaan perut yang lapar ya.
0: Ya.
1: Nah, ketika kita mendapatkan donasi atau pemberian nasi kotak kepada kita itu, pada saat itu rasanya sangat istimewa gitu. Jadi setelah kita beranjak makin ya katakanlah makin punya penghasilan begitu, kita sama kawan-kawan ingin membuat itu sehingga apa yang kita rasakan dulu itu bisa dirasakan oleh orang-orang lain gitu.
0: Berarti awal mulanya pada saat itu setiap zuhur itu selalu sholat di masjid bersama dengan teman-teman gitu ya, untuk bergerak menginisiasi membuat makan siang gratis setiap Jumatnya begitu ya.
1: Awalnya kita kelaparan.
0: Oh gitu.
1: Jadi ketika ada orang sedekah itu rasanya
2: bahagia.
1: Istimewa sekali gitu.
0: Iya, tapi dulu berarti Cak Mardi selalu pindah-pindah masjid atau seperti apa? Hanya satu di satu masjid saja. Dan selalu mendapatkan makan siang gitu ya.
1: Kadang-kadang.
2: Strategi kayaknya ya. Nah, kalau saya lebih ini netap saya karena saya primus pria musola gitu ya. James pun jaga masjid suka ngebon ya. Selama kuliah dulu tinggal di masjid terus dan bisa merasakan apa yang dikatakan oleh Cak Mardi. Dan repotnya orang masjid kayak saya itu melampaui daripada sahabat Jumat Berkah. Karena biasanya walaupun saya Universitas Muhammadiyah Jogja ya kan Tami, cuman masjidnya alhamdulillah NU. Kan jadi kan biasanya kalau NU ini kan atau yang sejenis itu ada kirim doa buat yang meninggal dunia. Jadi kadang kalau udah nggak ada makan, kok nggak ada meninggal orang kampung ini gitu.
0: Baik, Cak Mardi pada waktu itu berapa banyak yang sudah mulai berperan begitu? Karena kan tidak mudah ya untuk mengumpuli teman-teman dengan visi misi yang sama begitu ya.
1: Waktu itu kita kumpul ada 7 orang ya. Salah satunya sekarang kita pindah ke Banda Aceh, jadi kita lanjut di sana. Yang selebihnya masih di Medan. Jadi seperti yang Ustadz bilang tadi, alhamdulillah kita di Banda Aceh sudah ada, Pekanbaru ada, Jogja, Medan, dan Surabaya. Surabaya itu kampung saya ya.
0: Oh, Surabaya. Berarti awal mulanya itu di Surabaya ya, Masjid Surabaya?
1: Tidak. Enggak. Oh, di Medan.
0: Tetap di Medan. Ah,
2: ya. Beliau Puja Kusuma.
0: Oh, gitu.
2: Kalau kita kan Tami putra Jawa kelahiran Sumatera.
0: Ya.
2: Kalau beliau Puja Kusumanya keluyurannya. Lahirnya di Surabaya, keluyuran di Sumatera enggak balik-balik beliau ya, berkarya di Medan.
0: Baik. Nah, itu ketika sudah berkumpul 7 orang tadi Cak Mardi, lalu apa saja yang dilakukan pada saat itu?
1: Ya, kita awalnya kumpul duit sendiri dulu sebelum
2: mengajak orang lain.
1: Jadi kita alhamdulillah waktu itu dimulai dari satu masjid.
0: Ya.
1: Nah, sekarang alhamdulillah sudah bergerak makin banyak masjid khususnya di Kecamatan Medan Sunggal. Jadi kita bagikan ke masjid, ke pesantren, rumah tahfiz, tukang parkir, satpam dan penghuni bantaran sungai.
2: Bantaran sungai.
0: Tapi bagaimana caranya meyakinkan para donatur tadi untuk bisa mau nih rutin bersedekah begitu ke masjid-masjid?
1: Ya, itu memang tantangan ya. Yang pertama kita harus menjaga bahwa mereka yakin bahwa duit yang sampaikan ke kita itu akhirnya balik kepada yang kita kehendakin gitu. Jadi sekarang ini kita punya dapur sendiri. Jadi uang yang kita terima 100% kita masak untuk kita bagikan. Sementara untuk biaya operasional, karyawan dan sebagainya itu kita ambil dari dana yang lain.
0: Baik, ya. Artinya kan memang untuk ini ya, untuk kemaslahatan masyarakat betul, bersama betul, begitu ya, dengan tujuan yang baik dan sasaran juga ini adalah masjid-masjid yang memang berada di wilayah-wilayah tertentu begitu ya. Nah, apalagi kan Medan ini juga sudah mulai banyak ini Cak ya, masjidnya udah berapa banyak nih kalau di Medan sasarannya?
1: Kita mungkin ada sekitar di Medan Sugalaca sudah 94.
0: 94.
1: Itu kita gilir.
0: Setiap Jumatnya ya. Baik. Ustaz Fadli, ya Ustaz Fadli melihat antusias Cak Mardi ya sampai hari ini, dan ini pasti akan terus bertambah lagi begitu ya ke kota-kota lainnya ya, begitu ya.
1: Seperti
0: apa ini Ustaz Fadli, apa ya, menyuarakan juga ya semangat masyarakat untuk tetap terinspirasi begitu agar tetap rutin bersedekah setiap hari Jumatnya begitu Ustaz.
2: Iya, di awal daripada gerakan ini memang saya menyampaikan kepada para pejuang sahabat Jumat Berkah, hadis Nabi mengatakan salah satu amalan terbaik atau sedekah terbaik adalah tut'imut ta'ama wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif, kata Nabi. Apakah salah satu amalan terbaik memberi makan dan mengucapkan salam kepada siapa yang dikenal atau siapa yang tidak dikenal. Dan menariknya sahabat Jumat Berkah ini memberi hampir 90%, 100% adalah sahabat-sahabat yang tidak kita kenal secara langsung, ya. Dan ini merupakan amalan terbaik. Jadi amalan terbaik itu kata Nabi, ketika bersedekah tangan kananmu, tangan kirimu tidak tahu, ya. Basically, jadi komunitasnya Tami ini menarik. Sejak 2017 sampai sekarang, basically gerakannya itu berbasis WA group saja.
0: Ya,
2: jadi WA group itulah mengkonfirmasi para donatur yang rutin weekly setiap Jumat, baik dia satu kotaknya dengan 10 ribunya, 10 kotaknya dengan 100 ribunya, atau mungkin ada yang 100 kotak misalnya. Tapi relatif sampai sekarang setiap Jumatnya di antara 1.400 ya ke 2.000. Kemarin ketika tsunami juga bekerja sama dengan FKP dan Yayasan Banyatul Quran, kita ya berikan kepada para sahabat-sahabat duka kita yang ada di tsunami ada 1.000 lebih kurang lebih ya, 1.000 nasi kotak cepat saji yang kita berikan. Jadi inilah Tami yang coba kita katakan menginspirasi dari gerakan yang kecil. Dawa muha wa inkolla, kata Nabi. Sedikit gerbu, gerakan 10.000, ya sedikit tapi terus menerus. Yang alhamdulillah hari ini sudah berada di 4 provinsi dengan tujuan besar kita. Ini semoga bisa menginspirasi provinsi-provinsi yang lain menjadi bagian kebaikan. Tidak mungkin negara mampu menanggulangi sendiri ya daripada kebutuhan masyarakatnya. Kita menjadi rakyat dengan gerakan nasi umat yang dibuat oleh seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan organisasi Islam lainnya. Kalaulah ada sahabat Jumat Berkah yang sama di setiap provinsi, maka ini cukup membantu untuk program-program pemerintah ya. Jadi ini bagian kebaikan, jangan tanyakan apa yang diberikan negara kepada engkau, tapi apa yang bisa kita berikan kepada Indonesia. Dan sahabat Jumat Berkah sudah memberikan kurang lebih hampir 1 dasawarsa berbagi untuk Indonesia, khususnya Kota Medan dan sekitarnya.
0: Ya, baik. Saya ke Cak Mardi lagi. Cak Mardi, kalau sejauh ini SJB, apakah ada kolaborasi begitu dengan komunitas-komunitas lain atau mungkin dari pemerintah sendiri? Ini seperti apa bentuk dukungannya?
1: Ya, kita alhamdulillah sebenarnya terbuka untuk siapapun. Jadi kita bersanding, tidak bertanding, gitu. Gitu ya. Jadi memang ada, kita kerjasama dengan yang lain seperti yang Ustaz katakan tadi, kalau ada kegiatan seperti yang kita bantu di RRI sendiri ya, dengan PMI, dengan apa Ustaz?
2: SMEK,
1: pangkas gratis dan sebagainya. Jadi di samping membagikan nasi, kita sering di masjid itu mengadakan
2: kegiatan sosial ya.
0: Sosial.
2: Sunat masal ya.
1: terutama donor darah gitu. Ya mungkin Ustaz Fadli tahu sendiri ya siapa saya tentang donor, donor darah.
2: Jadi sebelum beliau ngasih nasi, beliau sudah donorkan darahnya berpuluh tahun gitu ya. Sejak tahun berapa?
1: 2000.
2: Sejak tahun 2000 beliau menjadi panitia pelaksana donor darah per 3 bulan sekali, sampai sekarang masih aktif gerakan itu. Sebelum Sahabat Jumat Berkah sebenarnya beliau konsen di gerakan donor darah TAMI dan sudah mendapatkan rekor MURI Indonesia. Jadi kurang lebih 26 tahun dikali per 3 bulan rutin di masjid-masjid berbasis komunitas, ada paguyuban Hari-Hari Surabaya, sekarang Sahabat Jumat Berkah, dan semua komunitas yang tergabung daripada kebaikan itu ya simpulnya beliau sudah memulailah dari sejak tahun 2000 dengan gerakan donor darahnya. Pengembangannya salah satunya adalah Sahabat Jumat Berkah. Dan sudah pernah kerjasama dengan Radio Republik Indonesia pada masa Kepsta Pak Yus Diarto ya. Diarto sudah pernah melaksanakan Jumat ya.
1: Jumat
2: di sini. Ya, musola kita. Saya pada saat itu kalau nggak salah sedang luar kota atau sedang umroh sehingga tidak bisa berhadir. Jadi musola kita digunakan. Dan insya Allah nanti program ini juga berlanjut kerjasama di Maulid Nabi Muhammad bersama RRI dan FKPRRI di tanggal berapa itu?
0: 26.
2: Rabu 26 kita mengundang kepada seluruh pendengar setia ya RRI untuk bersama bersilaturahmi bertatap muka ya untuk melihat bagaimana ketampanan Cak Mardi. Gitu.
0: Akan bertemu langsung nanti bersama dengan pendiri SJB Medan SJB begitu
2: dan
0: ya.
2: Para asatis, para ustaz ya.
0: Iya, baik. Cak Mardi, ini kan memang sasaran dari penerima manfaat ini ya bukan masjid saja tapi pesantren, rumah tahfiz, satpam, petugas kebersihan, tukang parkir ya dan masyarakat-masyarakat lainnya yang membutuhkan begitu ya. Seperti apa respon masyarakat sejauh ini Cak Mardi dengan adanya SJB ini?
1: Alhamdulillah sangat baik sekali ya, mereka berterima kasih terhadap pemberian kita sekalipun itu ya mungkin nilainya belum seberapa gitu ya. Bahkan kita sering juga mengadakan baksos on the street. Jadi kita bagikan nasi itu bukan di masjid tapi di pinggir jalan.
0: Di pinggir jalan.
1: Ya, jadi itu kepada siapapun ya. Kan kita nggak bisa memilih yang lewat itu siapa kan.
0: Iya. Berarti tidak pandang bulu ya.
1: Betul. Ya. Dari kalangan manapun, agama manapun kita nggak lihat itu. Gitu. Intinya kita bersedekah gitu.
0: Tapi memang waktunya itu selalu di hari Jumat begitu Cak Mardi ya. Baik.
1: Karena ada mungkin Ustadz mungkin lebih tahu ya bahwa ada hadis atau apa yang mengatakan bahwa semua hari itu baik.
0: Semua hari baik.
1: Yang terbaik itu Jumat. Semua sedekah itu baik. Yang terbaik adalah makanan. Makanya kita ambil itu gitu.
0: Iya, pilihlah hari baik di antara yang paling terbaik begitu ya, Cak Mardi ya. Nah, besok ini hari Jumat, Cak Mardi kemana kira-kira sasarannya?
1: Selalu. Jadi kita yang itu yang rutin tuh ke masjid-masjid itu setiap Jumat ada 8 masjid ya. Terus rumah tahfiz dan pesantren ada 3. Terus selebihnya kita bagi yang di luar gitu.
0: Baik. Ya, ini masjidnya tadi tetap di masjid yang sama begitu ya, Cak ya, atau berbeda-beda?
1: Berbeda.
0: Ganti-gantian gitu ya setiap Jumat ya.
1: Kita ganti.
0: Iya. Gitu. Karena kalau masjidnya itu aja Ustaz jadi apa ya? Jadi ya ke situ-situ aja gitu tiap Jumat ya Ustaz ya. Udah tahu dia oh di masjid ini tiap Jumat ini dapat ini gitu, dapat nasi gitu ya.
2: Ya memang harapan kita TAMI ini kan sebagai stimulus nih. Ya setiap masjid mempunyai saldo infak yang harus disalurkan segera ya sehingga saldo tidak terlalu lama untuk terparkir. Jadi para musaddiq itu yang bersedekah, yang berinfak sama seperti di Joko Karyan setiap Jumatnya 0 rupiah di saldo apa namanya infak saldo masjidnya. Jadi bagaimana semua uang yang diinfakkan dihabiskan untuk kebutuhan umat sekitar masjid. Maka akhirnya dan kadang-kadang itu malah apa namanya minus. Ya, kita minus saldo kita 10 juta, 20 juta, 5 juta itu yang dilakukan oleh Masjid Joko Karyan menginspirasi Indonesia akhirnya para pensedekah dan penginfak setiap Jumat pengumuman kan jadi ada motivasi untuk segera sedekah. Ini problemnya setiap masjid kok sedekahnya banyak terus ya. Saldo sekian ratus juta enggak gerak-gerak. Jadi tujuan sahabat Jumat Berkah hadir menjadi stimulus buat masjid-masjid yang kita datangin, ada saldonya, gerakan untuk kemanfaatan umat. Sedekah terbaik adalah makanan, hari terbaik adalah Jumat. Jadi sampai.
0: Iya, baik. Kita persilahkan kepada pendengar ya yang ingin berpartisipasi dalam dialog Medan Siang hari ini melalui line telepon di 0618463116 atau dari WhatsApp di 0811616943. Ada pertanyaan atau mungkin ada rekomendasi apa yang ingin Anda sampaikan kepada kami pendengar? Kami tunggu dalam dialog Medan Siang hari ini. Namun sebelumnya kita juga akan dengarkan yang satu ini Ustadz dan Cak Mardi. Kita break sejenak. Setelah yang satu ini kami segera kembali.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Medan Siang ini dan masih ngobrol-ngobrol bersama dengan pendiri dan Amir SJB Medan, sahabat Jumat Berkah Berbagi bersama dengan Bapak Haji Sumardi KH dan Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro SHMSK selaku penasehat sahabat Jumat Berkah Medan. Menuju satu dasawarsa sahabat Jumat Berkah Berbagi dan menginspirasi masih menjadi pembahasan kita siang hari ini. Dan sudah ada pertanyaan juga nih Ustadz ya, dan Cak Mardi dari Ibu Aini di Medan Tembung. Assalamualaikum, selamat siang Bapak-Bapak. Kalau boleh tahu bagaimana caranya supaya kita bisa ikut berpartisipasi untuk menyumbangkan dana ataupun sedekah di SJB Sahabat Jumat Berbagi. Silakan, Cak.
1: Terima kasih, Ibu. Jadi kita bisa transfer ke rekening Bank Muamalat 147-211-00-65226. Saya ulang, 147-211-00-65226.
0: Ya, silakan ya, nanti bisa transfer langsung ya. Untuk konfirmasinya kemana ini, Cak?
1: Konfirmasinya ke 0812-6045-3258. 0812-6045-3258.
0: Ya, baik. Itu ya untuk ibu-ibu ya, tadi Bu Aini di Medan Tembung ya, dan juga mungkin pendengar lainnya yang ingin ikut berpartisipasi ya Ustadznya setiap Jumatnya ya di sedekah Jumat Berkah Berbagi ini ya, silakan. Itu bisa diterima kapan saja begitu ya Ustadz ya, tidak hanya saja di hari Jumat aja ya.
1: Kapan saja ya. Tapi kita membagikannya di hari Jumat. Ya. Jadi misalnya kita terima Senin, Selasa, Rabu, kita masak pada hari Jumat.
0: Pada hari Jumat ya. Berapapun itu nominalnya begitu ya Cak ya.
1: Iya, terserah. Makin banyak, makin baik gitu ya Ustadz.
0: Porsinya juga makin banyak ya, Cak ya. Iya, iya. Baik. Ustadz Fadli, nah ini ya, seperti apa Ustadz? Mungkin apa yang ingin disampaikan ini? Terkhusus untuk ibu-ibu perwiritan begitu Ustadz ya. Yang memang ini kan juga setiap Jumatnya sering berpartisipasi begitu ya. Nah, apa yang ingin disampaikan Ustadz?
2: Baik, tentu spirit sahabat Jumat Berkah menggambarkan bahwa siapapun yang menjadi kebaikan dari Jumat Berkah itu adalah sahabat kita, ya. Jadi dalam sejarah kenabian itu Cak kan, ada sahabat seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar dengan sedekah-sedekah besarnya, ya. Tapi sahabat-sahabat yang lain juga sedekah. Dengan apa? Wa yut'imuna at'ama la hubbi miskina wa yatima wa asira. Yang paling mudah itu sedekah makan. Ya, jadi kalau ibu-ibu terinspirasi bisa melalui sahabat Jumat Berkah atau minimal masak sendiri di rumah, gerakkan RT RW yang ada sekitar masjid.

0: komunitasnya, silakan saja. Dan ini yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang tidak sekaya Utsman, tidak sekaya Abu Bakar. Kalaulah Utsman bin Affan harus menyelesaikan itu makan juga sama, tidak sahabat yang lain, maka nggak sempat kita membeli persenjataan perang. Jadi kebayang kalau MBG dengan dana triliunan itu Mbak Tami digunakan terhadap hal-hal yang lebih prioritas. Dan ini diselesaikan daripada berbagi sesama masyarakat. Ya, tentu ini jauh lebih manfaat. Itu yang dilakukan pada masa Nabi. Jadi Abu Bakar, Utsman sebagai mumawil, donatur besar, itu untuk urusan hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil, para sahabat mengambil bagian kecil itu, satu bungkus, dua bungkus, tiga bungkus. Dan ini gerakan kesadaran kita untuk membangun Indonesia dari langkah yang kecil, tapi ternyata tidak sederhana. Negara ini, ya kita kemarin sedikit berduka, ada beberapa ratus anak-anak kita di Karo ya. Itu problemnya memang masaknya dalam kapasitas besar. Satu dapur 3.000, 4.000 porsi Tami kan, itu kan tidak mudah ya. Jadi ini bagian dari yang harus kita, masyarakat, ternyata mulai dari yang kecil, ada nyata, dan kita mulai dari sekarang.
1: Ada tambahan Mbak Tami ya?
2: Silakan, Cak.
1: Jadi kepada donatur kita itu setelah transfer kita tidak tulis namanya. Jadi pakai nomor ya, mungkin siapa itu nomornya sekian gitu. Jadi nanti kalau dia misalnya donasinya sedikit, dia tidak malu. Yang tinggi juga nggggak bisa sombong gitu lah, kira-kira.
0: Jadi mau satu mau dua Mbak Tami itu tetap ditulis sesuai dengan numbering. Jadi pemberi sedekah nomor sekian ratus, sekian ribu gitu kan. Itu kan sudah ada database itu. Yang pernah sedekah masuk database ya. Supaya itu menghargai daripada setiap pemberian yang ada sekecil apapun akan memberi makna. Dan ini ternyata sahabat Jumat Berkah sudah mengajarkan. Jadi kalau misalnya negara harus menyelesaikan urusan makan semua rakyatnya, bangkrut negara ini. Bangkrut ini masih makan siang gratis ya. Belum paginya, belum malamnya. Maka bagian salah satu sedekah terbaik dikatakan ya, disebutkan arawaita alladzi kadzibu bidin fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala qawmil miskin. Jadi Muhammadiyah yang sekarang menjadi salah satu organisasi terkaya itu dengan asetnya, apa dakwah awal daripada Kiai Ahmad Dahlan, mengumpulkan anak-anak gelandangan tunawisma yang ada di alun-alun utara, alun-alun kidul, datang ke rumah dia, dimandikan, dikasih makan. Dikasih baju batik karena beliau adalah pebisnis batik, kemudian baru diajarin sholat dan agama. Terus dia bilang begini, menariknya itu Kiai Ahmad Dahlan begitu, besok kalau lapar lagi datang kemari. Jadi bukan disuruh ngaji ya, disuruh makan. Kalau lapar kemari, nanti selesai makan insya Allah dikasihkan ajaran batinnya. Dan itulah awal muasal Muhammadiyah menjadi salah satu organisasi terbesar yang insya Allah nanti 2027 akan menjadi tuan rumah Muktamar Muhammadiyah di Medan, Sumatera Utara.
2: Dan dipastikan juga ya, supaya setiap Jumatnya ini tidak ada orang yang kelaparan begitu ya Ustaz ya. Dan makanan yang dibagi-bagikan ini tidak mubazir, terbuang begitu saja ya Ustaz ya. Seperti MBG kan kita lihat Ustaz ya, ada anak-anak yang juga gak mau dia makan MBG-nya Ustaz. Ya mubazir, pada dibuang ternyata Ustaz.
0: Jadi makan manajemen tadi. Jadi kenapa kita katakan SJB sudah teruji menuju satu dasawarsanya ya, semua tepat apa, tepat sasaran, tepat guna, dan tentu dengan kualitas masakan yang juga bisa dirasakan oleh semua gitu ya. Tapi ini butuh memang proses Tami untuk itu ya. Memang tidak mudah. Kemarin Tami nikah bulan Desember. Itu undangannya berapa ribu Tami?
2: Enggak sampai 3.000.
0: Enggak sampai 4.000 kan? Nah, itu saja persiapannya bertahun itu Cak Mardi untuk mempersiapkan makanan ribuan orang. Satu dapur menyiapkan 3.000, 4.000, tentu itu tidak mudah. Nah, ini butuh evaluasi kita bersama. SJB ya kurang lebih seribuan ya sudah membackup selama sekian tahun, dan alhamdulillah semua jalan berjalan dengan baik. Jadi masyarakat, mari menjadi bagian daripada kebaikan ini. Mari kita bantu negara kita. Maka saya juga sebagai penceramah di rutan dan di LP ya Tanjung Kusta itu menarik itu Tami. Ya kan, Cak Mardi juga sama. Itu ada beberapa anak yang di luar tidak punya ruang sosial, tidak punya orang tua, tidak punya rumah, ya gitu kan. Lebih senang memang dia berbuat jahat supaya makannya terjamin di penjara.
1: Di penjara.
0: Bahkan tidak hanya makan siang gratis, tiga kali makan, pagi, siang, sore ditanggung sama negara. Kalau negara mempunyai warga seperti dia berpikir begini, semua mau masuk penjara apa enggak bangkrut negara kita ngurusin makan ya. Jadi ini adalah inspirasi buat semua. Mari

0: kita berlaku ya kebaikan walaupun hanya dengan sepiring nasi berbagi untuk sesama.
1: Ngomong-ngomong masalah penjara tadi utamanya, kan pada bulan Ramadan kan kita nggak bisa bagikan makan siang kan gitu. Jadi akhirnya kita punya apa kegiatan, uangnya kita kumpulkan, kita belikan takjil. Jadi berupa gula, es sama kurma.
0: Kurma kemarin.
1: Ya, itulah yang kita bagikan ke lapas.
0: Lapas.
1: Jadi tidak berupa nasi tapi berupa takjil tersebut. Ya.
2: Baik. Cak dan juga Ustaz, seperti sudah ada pendengar yang ingin berpartisipasi ya. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana, Bapak?
3: Bandung Timur. Dari, kalau Bandung Timur pasti anak buahnya KDN.
2: Jauh sekali di dari Bandung bisa, Timur ya.
3: Iya, bisa telepon ke dari alat dari digital ke daerahnya Pak Bobi Nasution.
2: Iya, baik. Dengan siapa di mana, Bapak?
3: Begini Pak, tadi masalah tarik masalah kita walaupun sedikit punya sesuatu yang tidak berbagi sosial, gitu ya, manusia itu kan dijadikan sebagai makhluk sosial ya Pak ya di sini. Jadi minimal kita harus punya rasa, walaupun misalkan tidak bisa ngasih, yang penting punya hati. Sekarang begini Pak, kan ada memperjakan anak di umur, ada undang-undangnya kan seperti itu. Tapi bagaimana pemerintah bikin undang anak yang terlantar, anak yatim, coba bikin undang-undang. Bagaimana perhatian terhadap undang-undang terhadap anak yang terlantar, anak yang misalkan yang anak yatim dan seolah-olah sering mendapat kekerasan dari saudaranya atau lain sebagainya. Itu kenapa tidak dibikin undang? Justru yang dibikin undang-undang itu adalah memperkerjakan anak yang di bawah umur. Nah itu seperti itu diantaranya. Maaf sedikit Pak, sedikit. Saya mengutip kata-kata Pak Deddy Mulyadi mengatakan begini, saya membelanjakan APBD itu bukan untuk baju dinas, bukan untuk mobil dinas, bagaimana bisa menyelesaikan 8 asnaf, bagaimana bisa menyelesaikan di rumah yang tidak layak miskin, bisa dibangun, bagaimana supaya bisa anak yatim gatu bisa terselamatkan, itu kata beliau. Mohon kesannya Bapak, terima kasih.
2: Iya, mohon maaf Bapak, dengan Bapak siapa ini Pak namanya Pak?
3: Dengan Ahmad Irwan.
2: Ahmad Irwan, baik.
3: Ahmad Irwan.
2: Baik, terima kasih Pak Ahmad.
3: Terima kasih.
2: Ya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Silakan tanggapannya Cak Mardi, Ustaz.
0: Cak Mardi harus jadi gubernur kayaknya ya. Jadi memang itu bagian daripada kewenangan legislatif dan eksekutif ya, Irwan ya. Ya jadi terkait masalah legislasi undang-undang itu tentu kewenangan daripada pemerintah dan kewenangan daripada legislatif yang ada di DPRD ya, khususnya DPR RI dalam pelaksanaan tadi apa yang disampaikan. Kalau dalam kekerasan terhadap anak mungkin masuk dalam undang-undang perlindungan anak tadi itu ya. Jadi ada klausulnya di dalam perlindungan anak, tentu di bawah dinas perempuan dan anak ya, di setiap provinsi mempunyai itu ya. Dan sahabat Jumat Berkah menjadi bagian daripada gerakan cinta anak, karena yang paling banyak rebutan nasi Jumat Berkah kayaknya anak-anak ya. Itu kalau bahasanya orang masjid, pecahan botol itu ribut kali katanya ya. Kata banget. Jadi kalau kita merujuk pada kalamnya Muhammad Al-Fatih, seorang penakluk Konstantinopel di abad 14 ya, 1454 Hijriah itu, memang dikatakan begitu Tami. Bagaimana masa depan masjid itu Cak Mardi ketika masih ada suara lari anak-anak, suara nangis anak-anak, suara ketawa anak-anak di masjid, berbahagialah kalian karena masa depan masjid kalian itu ada. Tapi kalau sudah tidak ada suara anak-anak, berarti tinggal kakek-kakek gitu. Enggak ada masa depannya ya. Maka Cak Mardi ini usia sekarang berapa Cak Mardi izin?
1: Baru 75.
0: Berarti kayak masih 57 toh. Jadi tanda ya kalau ketemu Cak Mardi, saya termasuk Ustadz muda sejak 10 tahun yang silam saya ketemu beliau. Beliau termasuk yang mengkader saya ini Tami, ya, mengkader saya di berbagai bidang. Jadi memang beliau punya spirit anak muda yang luar biasa ya. Jadi umurnya melampaui semangatnya.
2: Luar biasa ya semangatnya ya. Cak Mardi ini ya, sampai sekarang tetap konsisten begitu ya Cak ya.
0: Termasuk pas corona itu menarik, pas corona ya. Ya, saya hampir kena positif, beliau sudah kena positif duluan. Kami saling teleponan, ini nasib kita gimana. Itu pada saat corona saya ingat sekali ya. Kebaikan yang sudah kita buat berlanjut apa tidak, bismillah Cak. Saya demam, dia demam itu pada saat itu, gak bisa ketemu itu.
2: Ya baik, Cak Mardi ingin menambahkan lagi tadi apa yang disampaikan Pak Irwan di Bandung Timur.
1: Kalau kita sesuai apa kegiatan kita aja ya, terutama anak-anak yang di masjid itu yang yang jadi perhatian kita gitu, bagaimana mereka paling tidak mendapat ini pelajaran, terutama di masjid kita itu alhamdulillah ada rumah tahfiznya.
2: Rumah tahfiznya juga. Ya,
1: dari situ, dan itu alhamdulillah kita gratiskan gitu.
2: Baik. Untuk kolaborasi dan kerjasama mungkin tadi bisa di nomor yang sama begitu ya, Cak ya?
1: Iya, di nomor itu.
2: Iya. Kemudian Cak, bagaimana caranya meyakinkan lagi nih kepada para donatur ya, orang-orang yang bersedekah begitu, bahwasannya sedekah mereka itu sampai begitu kepada sasaran tadi.
1: Kita kan punya grup ya, grup SJB-nya itu ada. Jadi kalau orang transfer langsung kita kasih tahu bahwa alhamdulillah donasinya sudah sampai. Kita punya list. Jadi setiap Jumat listnya itu sampai dengan Kamis malam kita tahu jumlahnya berapa, dan itu akhirnya kita masak jadi sekian kotak. Setelah kita bagi pada hari Jumat, kita laporkan lagi yang sekian ratus kotak ini kita sampaikan ke masjid ini sekian, ini sekian gitu. Jadi di situ mudah-mudahan dengan begitu ya ada kepercayaan lah dari donatur bahwa itu memang yang dikirim itu sudah sampai dan kita bagikan di tempat yang sesuai yang kita inginkan gitu.
2: Ya baik, Cak, ini kan sekarang negara lagi gak baik-baik aja nih Cak ya. Nah ini seperti apa Cak mungkin harapannya ke depan begitu Cak, terutama untuk SJB begitu ke depannya, agar tetap terus bertahan dan konsisten begitu Cak untuk aksi-aksi sosial.
1: Alhamdulillah bahwa kita yang pertama menjaga itu kepercayaan dari para donatur supaya kita tetap eksis, syukur-syukur bisa berkembang. Nah di semuanya itu kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya sosial, yang kalau bisa itu dengan mengeluarkan dana yang cuma sedikit tapi manfaatnya banyak, seperti yang tadi disampaikan. Donor darah, periksa kesehatan gratis, periksa mata gratis, pangkas gratis, dan sebagainya itu.
2: Iya, dan tentunya ini banyak relawan-relawan dari SJB juga begitu ya, Cak ya, di setiap daerah yang ada di di kota-kota tadi ya, Cak ya. Dan ini akan bertambah lagi ya, Cak ya, tidak hanya Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Yogyakarta, Surabaya, tapi akan banyak lagi nih untuk kota-kota lainnya begitu
1: ya. Insya Allah seperti itu ya.
2: Iya. Baik, kira-kira Ustaz Fadli mau ke daerah mana setelah ini?
0: Nanti setelah ini kita akan programkan Tami, ya kan SJB bekerja sama dengan semua RRI yang ada di Indonesia. Jadi banyak aja Cak, seluruh provinsi sudah ada Cak, ya kan? Jadi koordinatornya koordinator SJB RRI, ya kan? Tergantung tempat teritorial masing-masing. Dimulai nanti dari SJB Medan, koordinatornya adalah Desi Utami.
2: Iya, jadi setiap satker nanti ada nih, Cak ya.
0: Sudah ada jelasnya. Jadi untuk siarnya bersama dengan RRI, bagian daripada program sosial RRI bersama dengan Sahabat Jumat Berkah yang ada di seluruh Indonesia. Bersama dengan FKP RRI.
2: Media partner nih gitu Ustaz ya. Oke. Baik Ustaz, ini karena kita sudah di penghujung waktu ya, terakhir apa yang ingin disampaikan ya dari Cak Mardi selaku pendiri dari Sedekah Jumat Berkah ini, silakan Cak.
1: Saya ucapkan terima kasih terutama kepada para donatur, para relawan, RRI juga yang telah membantu kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan banyak yang mendengar dan mengikutinya. Dan mohon doanya kepada kita semua ini supaya berlanjut, tidak hanya 9 tahun, 10 tahun, mudah-mudahan bisa terus ke depan dengan jumlah yang makin banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari Ustaz Padli selaku penasehat dari SJB, silakan Ustaz.
0: Baik, sebagaimana spirit daripada RRI sekali di udara tetap di udara, maka SJB sekali ada terus bermakna ya. Semoga kebaikan ini bisa diketok tularkan. Ini kita bekerja sama dengan RRI Medan dalam rangka sosial, dan ini adalah rangka keagamaan Maulid Nabi. Tentu saya akan sampaikan kepada seluruh FKP yang ada di Indonesia bahwa ini bisa menjadi bagian kebaikan bersama. Jadi RRI juga bisa menjadi bagian daripada Sahabat Jumat Berkah ya, sehingga memperluas daripada jejaring SCB yang ada di seluruh Indonesia. Insya Allah berkat doa Tami tadi. Jadi gara-gara Tami nanya, kita terinspirasi untuk itu ya. Sekali ada, terus bermakna.
2: Masya Allah, luar biasa ya. Mudah-mudahan sukses terus untuk SCB, Cak Mardi dan juga Ustaz Fadli, sukses terus ya. Dan sesuai dengan komitmennya SCB untuk terus menjaga semangat berbagi, memperluas jangkauan manfaat, menjaga amanah para donatur, dan mengajak semakin banyak masyarakat untuk bersama-sama menghadirkan kebaikan bagi sesama. Terima kasih pendengar yang sudah mengikuti dan menyimak dialog Medan siang ini menuju satu dasawarsa sahabat Jumat Berkah Berbagi dan menginspirasi. Tetap terus semangat, dan terima kasih juga untuk pendiri sekaligus pendiri dan Amir SJB Medan ya, Bapak Haji Sumardi KH, dan penasehat sahabat Jumat Berkah Medan Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro SHMSK yang sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan lancar semuanya, berkah ya Ustadz ya, dan Cak Mardi ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya, baik pendengar, kita sudahi dulu dialog Medan siang hari ini, dan berikutnya kita akan jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, saat lagi kita akan ikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champion. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good shot for Helmerson, good save. Nice play.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Jofar. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Haug berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menetaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan, dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt Ole Blomberg ditarik oleh Tobias Trom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmerson dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyundul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas, merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen, mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi, kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus. Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu. Dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat, dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai, kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini, melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang-in memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga. Dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Tony Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Anthony Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Anthony sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Anthony Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Anthony meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3, 6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Anthony Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Anthony akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali, Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten

Gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37, dan Indira Fatima pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up.

Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayat Jati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League.

kenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Musa Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai asisten pelatih. Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta, dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim.

0: Dengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajuk. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy Santa mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini, kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari, 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik, dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas. Itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Praporprov itu, dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Praporprov Bone Wajuk nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, yes, Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses penyelenggaraan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet di berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

pengolahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan 2 dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisha Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitharan yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Mendengar dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: satu, salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, atas nama seluruh keluarga besar TNI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, TNI senantiasa berdiri di garda terdepan, menjaga kedaulatan, utuhan NKRI, serta siap menghadapi setiap ancaman untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita rawat kebinekaan, perkuat persaudaraan sebagai kekuatan demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada bangsa dan segenap rakyat Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.
1: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, saudara pendengar, apa kabar? Siang hari ini semoga semuanya masih semangat menjalankan tugas dan juga rutinitas di sepanjang Kamis Manis. Tetap optimis semuanya hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita di Medan siang ini untuk edisi 20 Agustus 2026. Tidak terasa ya, sudah berada di akhir bulan Agustus, pendengar. Mudah-mudahan hari ini semuanya berjalan dengan lancar ya, tidak ada kendala suatu apapun. Semoga semuanya bisa berbahagia juga ya hari ini untuk menjalankan aktivitasnya. Dan Anda yang ingin mengabarkan informasi terkini seputar informasi-informasi penting atau ada juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, silakan dapat Anda sampaikan kepada kami via WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: 可以吗？
1: Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

Saudara pendengar, Indonesia masuk 10 besar negara paling bugar di dunia berdasarkan prevalensi obesitas dewasa. Mengacu pada data Sea Asia Stats dari World Obesity Atlas 2025, Indonesia berada di peringkat ke-6 dengan prevalensi obesitas dewasa sebesar 11,52%. Jepang menempati posisi pertama dengan 5,57%, disusul Korea Selatan 7,24%, China 8,37%, Prancis 10%, dan Taiwan 11,27%. Meski demikian, peringkat ini perlu dipahami secara tepat karena menggunakan prevalensi obesitas dewasa sebagai salah satu indikator, bukan ukuran tunggal tingkat kebugaran suatu negara. Aktivitas fisik, pola makan, kualitas tidur, kondisi kesehatan, dan lingkungan juga berperan dalam menentukan kebugaran.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Kita lanjut lagi saudara pendengar di Medan siang ini, informasi dari kantor berita Antara di mana PT PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara menghadirkan diskon biaya tambah daya 50% kepada pelanggan di wilayah kerjanya guna mendorong berbagai aktivitas produktif. General Manager PLN UID Sumatera Utara, Rizky Muhammad, mengatakan program itu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas daya listrik dengan biaya lebih terjangkau. PLN Sumut menyatakan pelanggan yang mendapatkan itu dari tegangan rendah satu fasa dari seluruh golongan tarif dengan daya awal mulai 450 volt ampere hingga 5500 volt ampere dan penambahan daya hingga maksimal 7700 volt ampere yang dapat dimanfaatkan hingga 25 Agustus 2026. Rizky juga menambahkan kemudahan layanan merupakan bagian dari transformasi pelayanan PLN untuk memberikan pengalaman yang semakin praktis, cepat, dan transparan bagi pelanggan. Dengan daya listrik yang memadai, masyarakat dapat menggunakan berbagai perangkat berbasis listrik secara lebih nyaman, sekaligus mendukung produktivitas. Serta pelanggan yang telah memanfaatkan program juga tidak dapat melakukan penurunan daya sekurang-kurangnya selama 1 tahun setelah realisasi tambah daya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang kembali saudara pendengar, selamat bergabung di Medan Siang ini. Anda yang baru saja bergabung mendengarkan melalui streaming di aplikasi RRI Digital ataupun yang sedang mendengarkan kami melalui website resmi kami di www.rri.co.id. Selamat siang semuanya, selamat beraktivitas dan selamat menikmati hidangan makan siang ya. Karena ini sudah masuk jam-jam makan siang, jam-jam orang udah pada lapar nungguin makan. Hari ini ada menu spesial apa yang sudah tersedia, sudah tersajikan di meja makan Anda masing-masing. Untuk hari ini ada menu spesial apa nih MBG-nya? Menu bergizi gratis atau makan bergizi gratis atau masakan bergizi gratis ya, masakan binik gue. Iya, banyak ya istilah-istilah yang memang dipakai dari singkatan MBG ini pendengar untuk lucu-lucuan tapi memang memiliki makna begitu ya. Nah, hari ini ada menu spesial apa saudara pendengar, silakan bisa berbagi informasi menu makan siang Anda kepada kami via WhatsApp Pro 1 di 0811616943. Biasanya kalau sudah akhir bulan seperti ini ada menu-menu khusus gitu mungkin ya. Biasalah, karena kan akhir bulan, apalagi ini masih di bulan kemerdekaan ya, masih banyak promo-promo murah untuk menu makanan yang bisa Anda pilih ataupun pesan begitu di momen spesial kemerdekaan. Hari ini rencananya mau makan apa nih saudara pendengar ya, makan yang berkuah-kuah, yang pedes-pedes atau sesuai dengan cuaca juga siang ini di Medan gak terlalu panas ya, tapi agak sedikit mendung juga dibilang tidak begitu, tapi memang untuk menu makan siang hari ini cocoknya sih saya rekomendasikan yang asem-asem pedes. Apa tuh sayur asem ya? Atau gulai Aceh ya, masak ikan gulai Aceh tuh enak juga. Kari ayam juga boleh lah ya. Jangan lupa ya untuk menu makan siangnya itu tetap menu-menu yang sehat, yang mengandung banyak serat begitu. Vitaminnya juga ya, yang bergizi seimbang untuk menu makan siang hari ini pendengar. Masih ditunggu untuk informasi di Kuliner Siang Pro 1 Medan via WhatsApp Pro 1 di 0811616943.

0: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Eh bro, kok nggak dihabisin makannya?
1: Ah udah kenyang.
0: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu nggak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar nggak sih?
1: Iya. Yaudah sini aku habisin.
0: Ya, udah aku makan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: KKR khususnya adakah muslimin muslimat yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya telah tiba saatnya bagi kita untuk melaksanakan ibadah salat zuhur tepat pada pukul 12.32 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat zuhur bagi kita yang menjalankannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

101 Medan, kanal formasi dan inspirasi. Masih di Medan siang ini, saudara pendengar, masih terus hadir untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan sesaat lagi pukul 13 kita akan ikuti lintas Megatol bersama Pro 1 RRI Sibolga, siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Stoli dan Espenia Selatan. Pastikan tetap bersama kami di Medan siang ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol, informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nias Selatan. Pada siang ini diantaranya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengajak pelajar SMA Negeri 2 Percut Setuan, Deli Serdang, untuk menjauhi narkoba dan bijak menggunakan media sosial melalui program Jaksa Masuk Sekolah. Kerusakan jembatan gantung di Desa Olindrawa Sisarahili, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, mulai mengganggu aktivitas warga. Jembatan yang menjadi akses penting masyarakat kini tidak lagi aman dilalui. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Kamis 20 Agustus 2006 bersama saya, Ismail Marjuki. Kita awali Lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengajak pelajar SMA Negeri 2 Percut Setuan, Deli Serdang, untuk menjauhi narkoba dan bijak menggunakan media sosial melalui program Jaksa Masuk Sekolah. Berikut laporan Nispu Fitri Sirait.
2: Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terus melakukan pencegahan tindak pidana di kalangan remaja melalui program Jaksa Masuk Sekolah. Kali ini edukasi hukum menyasar pelajar SMA Negeri 2 Percut Setuan di Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan dibuka oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rijaldi, bersama tim fungsional Humas Kejati Sumut. Dalam kegiatan tersebut, pelajar mendapat pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan media sosial. Mereka juga diingatkan agar tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak benar dan konten negatif. Jaksa Fungsional Humas Kejati Sumut, Monang Sitohang, mengatakan penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat menimbulkan persoalan hukum, termasuk pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3: Karena kalau dulu mulutmu adalah harimaumu, kalau sekarang jarimu adalah harimaumu. Jangan jarinya itu di media sosial untuk bermain judi online, untuk membuli teman, untuk merepost foto atau video yang asusila, itu jangan.
2: Selain persoalan media sosial, Kejati Sumut mengingatkan pelajar agar membentengi diri dari ancaman peredaran gelap narkotika. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rijaldi, mengatakan pelajar menjadi salah satu kelompok yang rentan menjadi sasaran jaringan narkoba.
4: Adik-adik, jangan sampailah terjerumus dalam tindak pidana narkotika. Jangan ada coba-coba, jangan ada mengenal, itu bahaya deh. Karena apa? Masa depan kalian itu sangat berharga masih muda ya. Nanti kalau kalian sudah terjerumus itu, kasihan orang tua kalian, ya, saudara kalian, diri kalian sendiri.
2: Kejati Sumut juga mendorong pelajar mengisi waktu dengan kegiatan positif di sekolah, keluarga maupun lingkungan pergaulan. Pelajar diminta tidak ragu untuk melaporkan dugaan kejahatan narkoba kepada guru atau aparat terdekat. Upaya tersebut dinilai penting untuk menciptakan generasi muda yang sehat dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kerusakan jembatan gantung di Desa Olindrawa Sisarahili, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, mulai mengganggu aktivitas warga. Jembatan yang menjadi akses penting masyarakat kini tidak lagi aman dilalui. Berikut laporan Jepan Jaluku.
5: Karena keselamatan anak-anak sekolah dan guru harus menjadi perhatian utama.
6: Aktivitas warga Desa Olindrawa Sisarahili, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, kini menghadapi kendala akibat kondisi jembatan gantung yang mengalami kerusakan parah. Jembatan tersebut merupakan salah satu akses yang digunakan masyarakat setiap hari, termasuk anak-anak menuju sekolah dan petani menuju lahan pertanian. Namun, kondisi jembatan yang semakin mengkhawatirkan membuat kendaraan roda dua tidak lagi dapat melintasi dengan aman. Masyarakat pun mulai cemas karena jembatan tersebut masih menjadi jalur penting untuk menunjang aktivitas mereka. Salah seorang warga desa Olindrawa, Sisarahili, Dedi Menjuargule, menjelaskan kondisi jembatan dan dampaknya bagi masyarakat.
7: Terhadap kondisi jembatan gantung, tepatnya di Dusun 1, yang saat ini sudah sangat memprihatinkan dan hampir putus. Jembatan ini bukan hanya menjadi akses bagi masyarakat untuk bekerja dan mengangkut hasil pertanian, tetapi juga merupakan jalan yang digunakan anak-anak sekolah dan para guru dalam menjalankan kegiatan pendidikan setiap hari.
6: Warga berharap kondisi tersebut segera mendapat perhatian sehingga akses masyarakat tidak semakin terganggu. Menurut warga, jembatan perlu segera ditinjau untuk mengetahui tingkat kerusakan dan langkah penanganan yang diperlukan. Masyarakat berharap akses yang selama ini menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari tersebut dapat kembali aman digunakan.
7: Kami sebagai masyarakat sangat berharap pada pemerintah tidak menganggap kondisi ini sebagai persoalan biasa, karena keselamatan anak-anak sekolah dan guru harus menjadi perhatian utama.
6: Warga berharap pemerintah daerah bersama pihak terkait segera memberikan perhatian terhadap kondisi jembatan demi kelancaran aktivitas masyarakat. Dari Kota Gunung Sitoli, saya Jevan Zaluhu, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mendorong gerakan sadar menabung di kalangan pelajar, salah satunya melalui kegiatan Puncak Hari Indonesia Menabung tahun 2006 yang berlangsung di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan pada hari ini. Berikut laporan Mutiara Lubis.
8: Dalam rangka memperingati Hari Indonesia Menabung atau HIM 2026, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Utara menggelar Puncak Hari Indonesia Menabung bertema Merajut Masa Depan Melalui Literasi dan Inklusi Keuangan. Kegiatan ini berlangsung di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan. Kepala OJK Sumut, Trioga Laksito, mengatakan sekitar 39% penduduk Indonesia merupakan generasi muda yang akan menjadi pilar perekonomian di masa mendatang. Menurutnya, besarnya potensi tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan generasi muda dalam memahami dan mengelola keuangan. Trioga menyebut tingkat literasi keuangan masyarakat masih tertinggal 30% dibandingkan tingkat inklusi keuangan. Kesenjangan tersebut berpotensi membuat masyarakat menggunakan produk dan layanan keuangan tanpa pemahaman yang memadai, sehingga edukasi keuangan sejak usia sekolah perlu terus diperkuat.
9: Layanan keuangan sangat kurang juga. Nah, ini kita PRTK sama-sama pada hari ini memberikan literasi kepada adik-adik siswa-siswa yang berupa jurusan media untuk memperkecil gap antara pengetahuan dan penempatan siswa-siswa dalam menggunakan layanan maupun produk keuangan.
8: Lebih lanjut, Trioga mengatakan OJK bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mendorong budaya menabung melalui program simpanan pelajar atau SIMPEL serta satu rekening satu pelajar dalam program Kejar. Trioga berharap menabung tidak hanya menjadi kebiasaan, tetapi membentuk generasi yang cerdas, mandiri, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, mengatakan Hari Indonesia Menabung bukan sekedar kegiatan seremonial. Momentum tersebut diharapkan menanamkan kebiasaan mengelola keuangan dengan baik dan menabung sejak dini.
10: Saya ingin anak-anak sekalian memahami bahwa menabung bukan berarti harus menunggu memiliki uang yang banyak. Menabung dapat dimulai dari jumlah yang kecil, dilakukan secara rutin, dan yang paling penting dilakukan dengan tujuan yang banyak. Misalnya, ketika menerima uang saku, jangan semuanya langsung dibelanjakan. Sisihkan sebagian untuk ditabung. Dari sana kita belajar membedakan mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang hanya keinginan.
8: Lebih lanjut, Surya mengajak para siswa mulai menabung tanpa harus menunggu memiliki banyak uang. Ia juga mengingatkan generasi muda agar bijak mengambil keputusan keuangan, tidak mudah tergoda, serta berani menolak berbagai bentuk penipuan dan layanan keuangan ilegal. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
10: Kebutuhan dan mana yang hanya keinginan.
0: Pelindo Gunung Sitoli terapkan cashless dan kebut perbaikan dermaga 90%. Laporan selengkapnya disampaikan Munleri Areva.
11: PT Pelindo Gunung Sitoli terus melakukan pembenahan dua fokus utama saat ini adalah penerapan sistem pembayaran non-tunai atau cashless sejak 1 Juli 2026 dan progres perbaikan dermaga yang sudah mencapai 90%. Junior Manager Bisnis dan Teknik Pelindo Gunung Sitoli Yakob Adian Nadeak mengatakan penerapan cashless bertujuan menciptakan transparansi antara Pelindo dengan pengguna jasa sekaligus menghilangkan stigma negatif terkait pungutan liar dan kendala kembalian uang tunai. Ia mengakui kendala terbesar adalah banyak warga dari wilayah pedesaan belum mengenal cashless dan belum memiliki mobile banking, e-money maupun kartu ATM, ditambah pengguna jasa pelabuhan yang berganti-ganti sehingga sosialisasi harus dilakukan terus-menerus. Untuk mengatasi hal itu, Pelindo menggandeng Bank Mandiri Regional 1 Medan untuk menyediakan kartu e-money di lapangan dan memfasilitasi pembuatan rekening baru. Sosialisasi itu juga dilakukan melalui pemasangan spanduk besar dan imbauan langsung kepada penumpang. Terkait gangguan listrik, Yakob menyebut Pelindo akan merelokasi genset berkapasitas 16 kVA dari Tanjung Balai Asahan bulan depan. Rencana jangka panjangnya adalah pengadaan genset berkapasitas lebih besar dari Regional 1 Medan pada tahun depan.
12: Kami menerapkan cashless ya di Pelabuhan Gunung Sitoli sudah sejak 1 Juli kemarin. Pada pelaksanaannya tentu ada masyarakat yang optimis atau yang excited. Ada juga yang memang penolakan di beberapa masyarakat. Namun pada pelaksanaannya kami senantiasa di lapangan mendorong masyarakat untuk melakukan pembayaran secara cashless atau non tunai agar menciptakan transparansi.
13: Pelindo Gunung Sitoli juga sudah melaksanakan pembenahan di Pelabuhan Gunung Sitoli. Dan bagaimana realisasinya, Pak?
12: Untuk saat ini progres pekerjaan di sekitar 90%, Pak. Untuk pelaksanaan kita masih ada sekitar 50-an hari lagi. Saat ini kondisi lantai dermaga sudah cukup mulus ya. Karena memang kontraktor kami kejar untuk menyelesaikan di bagian atas. Dan saat ini sisa kurang lebih 10% lagi, kontraktor sedang melakukan perbaikan di dermaga kargo beberapa titik dan di bagian bawah.
11: Sementara itu, warga Kota Gunung Sitoli sekaligus pengguna jasa Ama Intan Harifa mengakui sistem pembayaran cashless sudah berjalan resmi.
14: Kami agak sedikit juga terganggu dengan pungutan sekarang yang ada di pelabuhan ini. Memang tidak memberatkan. Saya rasa ini untuk pendapatan pelabuhan, namun kalau bisa sebagai penumpang juga kami meminta bisa ditinjau kembali tentang retribusi masuk atau keluar dari pelabuhan ini, kalau bisa diturunkan bagaimana besaran dari pendapatan kami sebagai masyarakat biasa.
11: Secara umum ia menilai pelayanan di pelabuhan sudah cukup maksimal meski ada sedikit kendala akibat proyek pembangunan yang sedang berlangsung. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyeli Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Agar para pelaku UMKM dapat lebih siap menghadapi persaingan di era digital, pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah diharapkan untuk terus meningkatkan program bimbingan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM. Hal tersebut menjadi bahan laporan Joy Siotang.
15: Pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah didorong untuk terus meningkatkan program bimbingan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM agar para pelaku UMKM dapat lebih siap menghadapi persaingan di era digital. Hal itu disampaikan Predi, salah seorang pengamat ekonomi di Kota Sibolga, saat berbincang bersama RRI terkait kesiapan UMKM menghadapi pasar digital. Predi mengatakan selain memberikan bimbingan dan pelatihan, pemerintah juga perlu fokus pada peningkatan literasi teknologi bagi pelaku UMKM. Menurutnya masih banyak pelaku UMKM di Kota Sibolga yang kurang menguasai teknologi sehingga sulit bersaing di pasar digital yang semakin berkembang. Predi juga menekankan pentingnya persiapan sumber daya manusia SDM para pelaku UMKM sebab pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh SDM UMKM, kata Predi, akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam menghadapi tantangan di era digital.
16: Pemerintah harus mengevaluasi secara maksimal terkait bagaimana mekanisme membangkitkan pelaku usaha kita UMKM di semua sektor dan semua lini.
15: Selanjutnya, Predi meyakini dengan adanya upaya mencakup bimbingan pelatihan dan peningkatan literasi teknologi, para pelaku UMKM di kedua daerah ini dapat lebih tangguh dan mampu bersaing secara maksimal di pasar digital yang semakin kompetitif. Joy Sihotang melaporkan.
0: Berbagai kegiatan bidang pendidikan termasuk perlombaan antar sekolah diharapkan dapat digelar kembali dalam rangka mendorong semangat belajar siswa. Laporan disampaikan Anoperlis Hulu.
17: Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Adili Nanduru mendorong Dinas Perpustakaan untuk memperkuat kembali berbagai kegiatan yang mendukung pendidikan termasuk perlombaan antar sekolah. Menurutnya, kegiatan pendidikan seperti perlombaan antar kecamatan yang pernah rutin dilakukan pada masa lalu, kini banyak yang sudah tidak lagi dilaksanakan. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri lokakarya pemetaan dan analisis pemangku kepentingan konsorsium pendidikan yang digelar program kreasi Save the Children di Aula Baitani Teluk Dalam Nias Selatan baru-baru ini. Adilina mengatakan keterbatasan anggaran tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan kegiatan yang dapat mendorong semangat belajar para siswa. Ia meminta agar anggaran dapat ditambah apabila memang diperlukan, sehingga kegiatan perlombaan untuk tingkat SD maupun SMP dapat kembali digelar.
18: Waktu SMP, pada ini Dinas Perpustakaan saya juga menyampaikan, ya karena kegiatan pendidikan banyak yang hilang. Dulu masa-masa kami itu antar kecamatan sudah ada perlombaan, sekarang sudah hilang. Nah, kemarin saya sampaikan kalau misalnya nggak ada dana, ayolah diminta ditambahkan dananya, supaya bisa melakukan kegiatan-kegiatan perlombaan baik di tingkat SD, SMP. Ya ini ya kalau bisa dilanjutkan. Ini kalau ada dari Dinas Perpustakaan, ya. Ini kalau bisa diterapkan dan betul-betul dilaksanakan. Kalau memang kekurangan dana, itu yang memang tidak penting nanti dianggaran itu dialihkan ke kegiatan pendidikan.
17: Selain menghidupkan kembali kegiatan perlombaan, Adilina juga meminta agar keberadaan perpustakaan di Kabupaten Nias Selatan lebih gencar dipromosikan kepada masyarakat. Anggota Komisi 1 ini mengingatkan agar perpustakaan tidak sekedar menjadi lambang atau simbol bahwa daerah telah memiliki fasilitas tersebut. Menurut Adilina, upaya memperkuat kegiatan pendidikan dan mengoptimalkan pemanfaatan perpustakaan pada akhirnya merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk mencerdaskan generasi muda. Ia berharap Dinas Perpustakaan dapat terus berinovasi dan bersinergi dengan berbagai pihak agar fasilitas serta program pendidikan di Nias Selatan benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak. Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Semua pihak diminta untuk terus merawat dan melestarikan budaya pesisir yang kini tertekan kemajuan teknologi digitalisasi. Berikut laporan Denisian.
19: Dukungan dari semua pihak menjadi salah satu cara untuk menjaga dan merawat seni budaya pesisir Sibolga Tapanuli Tengah agar terus lestari. Mengingat seni budaya pesisir Sibolga Tapanuli Tengah ini semakin tertekan di situasi kemajuan digitalisasi saat ini. Selain itu, generasi muda saat ini disebut sangat kurang dalam menjaga maupun menekuni seni budaya leluhur tersebut. Hal itu diungkapkan Husni Siregar, pemerhati budaya pesisir Sibolga Tapanuli Tengah, saat ditemui di kawasan pancuran Gerobak Sibolga. Husni juga menyebut minimnya event maupun kegiatan pada para pelaku seni budaya pesisir semakin mengurangi kecintaan generasi muda pada budaya pesisir Sibolga Tapanuli Tengah.
20: Jadi kita bermain sendiri aja melalui Android, tidak ada kebersamaan, makanya berkuranglah silaturahmi, main PUBG, ya. Ada lagi main HP, cuma itu permainan zaman dulu. Kalau zaman sekarang bermain mereka itu di Android.
19: Kemudian Husni juga menyampaikan untuk meningkatkan kembali kecintaan generasi muda kepada seni budaya pesisir Sibolga Tapanuli Tengah ini, pemerintah kota Sibolga maupun pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah harus memperbanyak ruang pengenalan budaya pesisir baik lewat pertunjukan maupun pendidikan agar seni budaya pesisir tersebut tidak pernah tergerus zaman. Deni Sihaan melaporkan.
0: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup Lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Demikian Lintas Megatol hari ini.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

93.3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang saudara pendengar, apa kabar siang hari ini? Senang sekali saya Desi Utami di MLI muterin lagu Indonesia sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, akan menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan Indonesia untuk siang hari ini. Semoga semuanya sehat-sehat dan masih semangat untuk beraktivitas ya. Dan yang masih di jalan juga ini hati-hati, tetap utamakan keselamatan ya daripada kecepatan. Semoga selamat sampai tujuan. Seperti biasa di MLI muterin lagu Indonesia mantap kaliba. Dari line telepon kita boleh bergabung pendengar di 0618463116 atau dari WhatsApp di 0811616943.

0: Kita lanjut lagi di Muterin Lagu Indonesia MLI Mantap Kaliba. Iya. Ini sudah dering-dering dari tadi ya. Mungkin karena udah pada rindu juga sama Tami karena sekian lama kita tidak bersua dari line telepon ya. Oke, dari 0618463116 atau dari WhatsApp di 0811616943. Halo MLI.
1: Sekali lagi ini mantap kali, Bang.
0: Mantap kali,
1: Bang. Apa kabar Mbak Taini?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Bu Ratni, apa kabar?
1: Waduh, kalau Bu Ratni bahagia tertawa terus. Dekat kan Bu Ratni dengan kita, Mbak Taini.
0: Masya sih. Iya. Hari ini sehat-sehat ya Bu Ratni ya, bahagia terus hari ini semuanya ya.
1: Iya sehat lah Mbak Tami, jangan sakit-sakit.
0: Iyalah, kan syukur ya. Udah sampai di usia saat ini masih bisa ketawa ketiwi ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tadi masak apa?
1: Tadi masak ikan sambal, sama tempe, sama nggak ada sayur kemarin, nggak sayur sop kemarin.
0: Oh gitu, hari ini cuma satu lauk aja.
1: Iya, kemarin nggak masak sop kan, kentang.
0: Ikan apa yang disambal?
1: Ikan tongkol.
0: Ikan tongkol. Kalau Tami ikan tongkol kemarin di masak Aceh.
1: Udah masak Aceh kemarin. Masak Aceh, dan ini nyari di sambal lagi. Bosen juga ikan sayur terus. Yang tak juga. Orang tak sabar dan sambal aja lah.
0: Iyalah. Pedes ya.
1: Udah makan.
0: Udah Bu Ratni tadi.
1: Mantap lah ya makan. Masak pagi, masak jam 10 tadi.
0: Masuk jam 10 ya hari ini.
1: Oke. Sekarang pagi dulu ya, 5 jam yang berpagi.
0: Iya, sekarang 5 jam Bu, syukur alhamdulillah. Kalau dulu kan 7-8 jam ya.
1: Iya. Ya, tapi nggak jarang ketemu sama Mbak Tami. Jarangnya kan, kalau aku jarang ketemu lah. Kalau aku nanti malam nggak ketemu. Ya,
0: nanti janjian dulu biar ketemu.

0: Aduh,
1: Pak Tani,
0: Apa tuh, Bu?
1: Pak Tani hari Rabu ada di studio.
0: Rabu kapan?
1: Nanti kan Maulid.
0: Oh, Rabu tapi masuk malam itu, Bu.
1: Oh, masuk malam ya,
0: habis ya. Iya, tapi nggak ada malam itu.
1: Oh, gitu ya.
0: Bu Rani datang rencananya ya?
1: Enggak, Bu Rani kan ajak cucu. Ntar kan kecil, kesannya ya kita pergi. Jadi, katanya tuh, tinggal deh. Kalau tanggal 25 bisa. Oh, nggak bisa. Orang tanggal 26 adanya.
0: Oh, gitu. Cucunya nggak bisa nganter ya tanggal 26 ya?
1: Bisa, Pak Tani, dia kerja. Kalau dia nganter kan dia harus sana juga ya kan. Ya kantor untuk kantor. Nah,
0: ya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah.
1: Yang dulu ada apa lagi bisa. Nek Honda pun ngajak jantar kan. Wah, ini dia kerja nggak bisa. Nah, yang ini enak, nek mobil nggak kena panas ya kan.
0: Ya udahlah.
1: Ngaja ya kan. Iya.
0: Oke lah, Bu Ratni mau dengerin lagu yang mana nih siang ini?
1: Lagu apa ya Mbak Tami yang enak?
0: Semua enak-enak nih kalau siang ini sama Tami.
1: Iya, lagu apa Mbak Tami?
0: Ada Event 17, Jangan Paksa Rindu. Ada Armada Hei Kamu. Darinya Krisdayanti, Menghitung Hari. Ada Cassandra, Cinta Terbaik. Dari Mahalini, Bohongi Hati. Ada juga dari Glenn Samuel, Makin Aku Cinta. Ada darinya Acha Septriasa, Cinta Bertahan.
1: Coba Acha itu aja lah.
0: Acha, Cinta Bertahan. Oke, Bu Rani ditunggu lagunya ya.
1: Iya, sehat selalu ya Mbak Tani.
0: Iya, Bu Rani sama-sama. Terima kasih.
1: Sehat terus keluarga.
0: Amin.
1: Salam yang terbaik untuk Mbak Tani semuanya.
0: Oke, siap.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Rani di Martubung, terima kasih. Ada siapa di belakang Bu Rani? Halo, MLI.
2: Musari lagu Indonesia mantap kali, Bah.
0: Siapa di mana?
2: Dengan Andri Uni.
0: Andri?
2: Ya, di Tebing.
0: Apa kabar, Bang Andri?
2: Sehat, Uni kami sehat, Bang.
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Nggak narik hari ini?
2: Nggak narik.
0: Nggak narik?
2: Nggak narik tambang lah.
0: 17-an kemarin narik tambang?
2: Nggak ikut, Andri. Kalah kalau saya tambang kami.
0: Oh, jadinya kalau menang narik apa? Narik duit. Narik duit di mesin ATM ya.
2: Iyalah, betul.
0: Tebing gimana Tebing siang ini cuacanya? Panas?
2: Panas-panas jambu lah.
0: Oh, mantap lah. Ya udah, lagunya mau yang mana?
2: Itulah Udi tadi lagunya yang dari... Siapa tadi tuh ada Anti denger tadi yang pertama Uni?
0: Ada Armada Hei Kamu.
2: Ah, itu aja Armada.
0: Oke, ditunggu lagunya ya.
2: Ya, buat Uni, sehat selalu ya Uni.
0: Sama-sama, Bang.
2: Ya, makasih Uni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tebing Tinggi ada Bang Andri. Terima kasih. Selanjutnya ada siapa? Halo, MLI.
3: Putri lagu Indonesia mantap.
0: Mantap kali, Bah.
3: Kali, Bah.
0: Mana medanmu?
3: Mana apanya?
0: Mana medanmu?
3: Medanmu ini medannya.
0: Iya, maksudnya kan kalau aku bilang mana medanmu, mantap kali Bah gitu.
3: Oh iya tahu ya.
0: Iya, tuh bentuman yang bilang mantap. Udah lupa dia password MLI.
3: Lupa kok, nggak ngasih ini.
0: Iya. Gimana nih kabarnya Cynthia?
3: Kabar baik, gimana kabar Tami?
0: Baik juga.
3: Baik juga ya.
0: Iya.
3: Iya.
0: Mau lagu apa?
3: Coba dari apa? Mahalini coba.
0: Mahalini Bohongi Hati.
3: Iya.
0: Oke, nanti kita putar ya.
3: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Mabar ada Cynthia tadi. Oke, kalau gitu kita putarkan Acha Septriasa untuk Bu Ratni di Martubung dengan Cinta Bertahan.

0: Ada Mahal Ini Dengan Bohongi Hati, spesial untuk Cynthia tadi di Mabar ya. Kembali kita di MLI Muterin Lagu Indonesia sampai pukul 15. Masih tunggu untuk Anda pendengar yang ingin bergabung dari line telepon kita ya, di 0618463116 atau 8463133, dan dari WhatsApp juga boleh bergabung di 0811616943. Saya sapa dulu warga Asahan. Selamat siang Asahan. Selamat siang warga Langkat, apa kabar? Selamat siang warga Simalungun, Siantar, apa kabar ini siang ini ya? Warga Rantau Prapat juga, Labuhan Batu semuanya, apa kabar siang ini? Semoga sehat-sehat ya. Ada warga mana lagi? Warga Binjai, Langkat, apa kabar ya? Dan Otoba, Samosir dan sekitarnya, semoga sehat-sehat ya. Halo MLI.
1: Halo MLI.
0: Ya, dengan siapa di mana nih?
1: Ya, dari Bandung Timur, Ahmad Irwan.
0: Oke, dari Bandung Timur ada, ini manggilnya tadi ya, Ahmad Irwan.
1: Siapa ini?
0: Sama Tami.
1: Oh, Mbak Tami. Kalau di Medan itu kalau panggilan untuk wanita apa, kalau di Jawa Barat kan teteh.
0: Iya, kalau di Medan tuh kita panggilnya kakak.
1: Oh kakak, kalau di Jawa Barat makan teteh.
0: Iya.
1: Teteh dan akang.
0: Teteh dan akang. Aa, ini akang atau teteh atau aa manggilnya?
1: Kalau akang itu belum universal kan ya, kalau akang. Kalau memang aa mah kebanyakan dari adik ke kakak gitu kan. Gak apa aja enaknya lah gitu aja.
0: Oke lah, ini kumaha damang Pak Irwan. Iya iya.
1: Kok jadi ada eri digital, jadi enak, bisa jauh-jauh, bahkan dari ke Bandung ke Medan cukup jauh juga ya.
0: Iya.
1: Apalagi kalau di perempat ada Kang Kiki.
0: Ada itu, Kang Kiki.
1: Kan. Oh betul, penasaran. Oh ini dari Bandung, betul. Iya memang saya dari Bandung, bisa juga. Jadi kot panca kaki gitu kan.
0: Iya.
1: Beginilah, ini tentang lagu Indonesia ya.
0: Betul.
1: Lagu tahun berapa nih, bebas?
0: Kita lanjut lagunya itu lintas tahun ya sebenarnya, tapi jangan yang lama-lama kali juga, yang nggak jadul-jadul kali juga. Tahun 2000-an masih kita terima untuk diputar, iya. Atau boleh Iwan pilih dari list juga boleh.
1: Iwan Fals juga.
0: Iwan Fals yang mana?
1: Masuk nggak surat anggota DPR, wakil rakyat sebaiknya merakyat.
0: Waduh, rakyat agak berat kali tuh lagunya. Boleh yang lain nggak?
1: Ya pas yang versi baru tuh yang ada, kalau warasi kan yang baru dengan Noah itu kan yang terlupakan.
0: Yang terlupakan.
1: Ya versi baru kan tuh ada kolaborasi dengan Noah itu kan.
0: Oh ya udah, nanti coba kita update dulu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada yang itu, boleh yang lain nggak?
1: Apa aja lah, yang lain boleh. Gitu
0: kan. Iwan Fals yang lain ya?
1: Ya iya gitu, karena saya ada. Satu setengah musisi yang paling dibanggakan saya cuma Iwan Fals.
0: Oke, siap. Ditunggu lagunya A. Irwan.
1: Salamnya pada kenal ya.
0: Iya.
1: Buat semuanya aja, karena itu kan jumpa pertama ya di acara ini.
0: Oh, baru pertama kali ya?
1: Iya, baru pertama kali. Kalau di acara Mutiara Pagi pernah juga dua kali, siapkan subuh itu kan.
0: Berarti jadi, sering dengerin Medan ya? Atau keliling nih dengerinnya?
1: Sering sama Medan juga kan, sering juga kadang-kadang teleponnya kadang nggak keangkat kan, kadang-kadang nggak masuk, kadang sibuk kan gitu. Hari ini nasibnya lagi baik ya kan, bisa mau langsung.
0: Iya.
1: Sampai saya nyari nomor teleponnya juga bukan ini, langsung dari Google saya nyari telepon Eric Medan itu.
0: Oh iya.
1: Kalau penyanyi bukan nomor itu cepat jadi nggak tercatat. Biasanya kan kalau di RI Digital suka ada di Twitter, tapi Medan memang ada itu aja.
0: Oh iya, nanti coba kita pantau ya, kita update dulu nih RI Digitalnya. Ya,
1: terima kasih, kita ada pantunnya, kita boleh berpantun dulu.
0: Boleh, silakan.
1: Dari Tanah Bang, langsung ke Angke.
0: Cakep.
1: Bukan itu pantunnya. kalau pantai ke Samarinda, bukan?
0: Cakep.
1: Perjalanan tetap ke Jogja. Kalau partai boleh berbeda, persatuan tetap dijaga, itu aja.
0: Cakep.
1: Dari Tanah Abang langsung ke Angke.
0: Oke.
1: Okay. Dari kota membeli jamu. Dari Sabang sampai Merauke, mari kita untuk bersatu. Itu aja.
0: Oke, mantap.
1: Selamat malam.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Irwan di Bandung. Oh, Iya, terima kasih sudah mendengarkan kita melalui RRI Digital ya. Siang hari ini salam kenal untuk A. Irwan. Semoga gak bosan-bosan dengerin Pro 1 Medan ya, dengan segala keanehan. Kadang kita agak-agak, mungkin agak-agak aneh gitu, karena kan kita nih Medan nih, apa ya, lucu-lucu gitu, beda-beda gitu cara ngomongnya ya, bahasanya gitu ya, A. Irwan ya. Oke, kita sapa lagi berikutnya. Halo Emily.
2: Minta lagu Indonesia mantap kali bah.
0: Minta, kapan mintanya?
2: Oh,
0: pinjem. Jadi, pinjem
2: muter,
0: atau minta?
2: Muter, sorry, muter.
0: Muterin lagu Indonesia.
2: Mantap kali bah.
0: Mantap kali bah. Siapa di mana?
2: Dengan Denny mbak, tadi baru mbak sebut di Asahan.
0: Oh, di Asahan Bang Denny. Akhirnya terpanggil warga Asahan ya.
2: Udah dari dulu mau masuk, tapi gak tahu nomornya kak.
0: Iya, dari dulu itu dari tahun berapa dengerin kita?
2: Dari kakak kerja di situ.
0: Oh iya, masa sih?
2: Iya. Iya kak.
0: Udah lama kali?
2: Udah, aku aja kenal sama Cynthia, sama Mbak Farida.
0: Oh iya. Tapi gak pernah loh di Pro 1 kayaknya Bang Denny nelfon.
2: Payah kali masuknya kak, tadi mamanya payah.
0: Iya. Ya ya ya ya. Oke lah, salam kenal ya. Iya, kan? Salam kenal ya Bang Denny ya.
2: Iya, salam kenal kembali kak.
0: Gimana Asahan ini siang ini cuacanya?
2: Tadi gerimis-gerimis aja.
0: Gerimis. Sekarang?
2: Sekarang udah panas balik.
0: Panas balik.
2: Medan gimana nggak panas?
0: Ini cerah, nggak panas-panas sekali, tapi gimana ya? Dibilang mendung juga enggak, gitu. Nggak dibilang panas juga enggak, gitu loh.
2: Oh,
0: adem
2: ya,
0: lah, adem-adem.
2: Balance ya.
0: Balance.
2: Iya, iya.
0: Yang penting lagunya, tetap adem.
2: Lagunya tahun berapa, Kak?
0: Lagunya kita tahun 2000-an.
2: Ada band boleh?
0: Boleh, yang mana ada band?
2: Senandung Lagu Cinta.
0: Oke, boleh. Nanti kita putarkan ya.
2: Iya, lagunya untuk kakak sama yang masuk-masuk aja nanti.
0: Iya, oke.
2: Okay. Ya, terima kasih, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Denny di Asahan, terima kasih. Warga Asahan siapa lagi ya? Pak Misran di Asahan juga ya. Apa kabar nih Pak Misran? Sudah lama tidak mendengar suara Pak Misran ya. Ada siapa lagi? Bang Jiwa di Siantar. Ada Mas Loso juga di Langkat. Apa kabar? Ada siapa ya lagi ya? Di Langkat ada ini, Bu Jihan ya. Ada Bunda Eri juga di Bromo. Apa kabar? Terus ada siapa lagi ya? Semua-semuanya lah ya. Di Pakem juga ada Bang Lumi. Apa kabar nih Bang Lumi? Biasanya Bang Lumi udah langsung, apa dia, langsung cepet gitu ya. Ada siapa lagi tuh yang di Galang? Aduh kok lupa ya, tiba-tiba ya. Pokoknya semua-semuanya lah ya. Di siang hari ini yang lagi dengerin kita, yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan ya. Semoga perjalanannya tetap aman, lancar, dan tetap kondusif ya. Oke, saya putarkan dulu. Ada Iwan Fals yang terlupakan, spesial untuk A. Irwan di Bandung. Tetap bersama kami di MLI, muterin lagu Indonesia mantap kali bah.

0: Masih di muterin lagu Indonesia, MLI, mantap Kaliba. Masih dibuka line teleponnya untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini ya di MLI di 0618463116 atau dari WhatsApp di 0811616943. Halo MLI.
1: Halo.
0: Halo MLI. Halo. Halo MLI.
1: Halo, halo.
0: Iya, halo.
1: MLI, muterin lagu Indonesia mantap Kaliba.
0: Mantap Kaliba. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Bang Jep? Kabar sehat, Bang Jep?
1: Apa nih lagunya?
0: Lagunya kita ada dari Elkasih Kau Tinggalkan Cintaku, Cassandra. Itu aja. Oke, langsung itu aja ya.
1: Lama-lama, tapi gimana nggak bisa lama. Oke, masih sehat selalu ya.
0: Yo,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jep di jalan nih. Ya, oke. Ada juga tadi Suci di Setia Budi. Selamat siang Kak Tami. Siang juga MLI mantap Kaliba. Kak Tami mau dengerin lagunya dari Cassandra yang cinta terbaik buat Kak Tami, metugas aja sampai tuntas. Oke, siap. Kalau gitu kita putarkan aja langsung ya. Ini dia ada Elkasih Kau Tinggalkan Cintaku untuk Bang Jepri, dan juga ada Suci di Setia Budi nanti dengan Cassandra dengan cinta terbaiknya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dengerin lagu Indonesia MLE, mantap kali bah. Ada Cassandra dengan Cinta Terbaiknya, tadi sudah kita dengarkan ya. Oke, masih ada waktu juga untuk pendengar yang ingin bergabung di MLE siang ini sampai jam 3 sore nanti. Ya, masih dibuka line teleponnya di 0618463116 atau dari WhatsApp di 0811616943. Masih ada lagu-lagu pilihan di siang ini ya. Kita hadirkan ada Roni Parulian dengan Pesona Sederhana, ada Ryan Pono dengan Mata Coklat, Glenn Samuel Makin Aku Cinta, ada Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu, ada Andin dengan Benang-Benang Asmara, kemudian darinya David Bayu Segalanya Itu Kamu. Atau mungkin ada pilihan list lainnya yang ingin Anda dengarkan pendengar di siang hari ini dari WhatsApp kita ya. Sekali lagi boleh telepon ataupun WhatsApp ya di 0811616943 atau mau telepon langsung juga boleh di 0618463116.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Oke, sudah hampir jam 3 sore pendengar ya. Yang mau telepon boleh ya. Ini telepon terakhir, coba kita sapa dulu. Halo MLI.
1: Halo MLI, Catang Mi.
0: Halo, Waalaikumsalam Ica. Aduh, kenapa sih terakhir-terakhir? Untung aja gak Tami, untung aja Tami terima loh.
1: Ica gak terlalu sih, mau kerja kapan?
0: Hah?
1: Kerja kapan lesnya?
0: Kenapa?
1: Sejak kapan live telepon? Ica nggak tahu.
0: Oh, iya, baru-baru 2 hari ini sih, Ica.
1: Oh.
0: Udah balik lagi nih mixernya, udah bisa teleponnya.
1: Udah bisa.
0: Iya, kemarin yang pas kita, yang pas sama Ica itu belum ya?
1: Yang mana?
0: Yang Ica WA, yang bilang apa? Yang kita ngobrol telepon diblokir?
1: Telepon WA, tapi WA. Yang lain bukan telepon aku yang situ tuh cari pakai telepon.
0: Oh iya ya, udah bisa nih, udah ada 3 hari lah.
1: Oh.
0: Ya semoga seterusnya ya.
1: Nanti berhenti lagi.
0: Jangan, nanti Ica nggak bisa telepon dari yang biasa ini.
1: Iya.
0: Iya. Ya udah deh, syukurlah bisa telepon dari sini kan.
1: Iya. Ada kok nggak tahu sebelumnya.
0: Iya. Ini baru berapa hari ya? Ini hari apa nih? Hari Kamis. Kayaknya dari hari Senin atau Selasa gitulah udah bisa teleponnya.
1: Pas 17 Agustus.
0: Sebelum 17 Agustus pun.
1: Oh.
0: Sepertinya dari Sabtu atau Minggu. Iya Minggu.
1: Kita nggak tahu kenapa nggak tahu.
0: Siapa?
1: Ica nggak tahu kenapa nggak tahu.
0: Mungkin kelewat kali, lupa.
1: Iya, soalnya pas tapi Ica telepon kata Tami itu hari Kamis kan Ica telepon tuh yang waktu telepon WA itu. Habis itu aku nggak pernah lagi ini, pas nggak pernah lagi menitip pas ke Medan.
0: Iya, ini udah sembuh lagi.
1: Ini aja tadi aku lewat-lewat aja nih Medan, ada yang telepon.
0: Iya. Mungkin pada masih ini kali ya.
1: Ada semua telepon. Udahlah tuh jadi nggak jadi. Tapi aku tungguin. Mudah-mudahan masih bisa ya, udah mau jam 4 aku bilang gitu.
0: Iya. Itu kan, apa namanya, di awal-awal tadi rame kan. Mungkin masih banyak yang nggak tahu juga. Jadi udah mau deket-deket jam 3 ini di sini. Udah nggak ada yang nelfon. Ini udah mau Tami closing. Ada telepon.
1: Katanya telepon lagi ada nggak di situ?
0: Besok. Sama.
1: Lagi?
0: Iya.
1: Siang juga?
0: Besok ya, besok dari jam 2 sampai jam 3 di sini.
1: Oh, Tami lagunya apa ini?
0: Lagunya mau yang mana nih? Ada
1: apa?
0: Andin, Benang-benang Asmara, ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Ada darinya Maudy Ayunda dan Bilal Indrajaya, Kau, Meiska Keras Kepala.
1: Maudy Ayunda gitu.
0: Oke.
1: Katanya abis ini siapa?
0: Abis ini Bang Gilang. Kenapa kok ketawa?
1: Enggak, katanya udah ya.
0: Oke, Ca.
1: Itu nanti malam itu nggak ada soalnya berjaringan nanti.
0: Oh iya, nggak ada nanti malam ada ini berjaringan siapa? Relay.
1: Ada siapa nanti malam?
0: Kak Anggi Larasati.
1: Sekarang mah itu udah bagus soalnya cepet Pak Tami ya. Jam 8 udah mulai di situ. Itu
0: iya.
1: Kalau dulu kan jam 10 mulai sampai jam 12.
0: Iya.
1: Tami udah ya, udah mau selesai.
0: Ya udah. Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ica. Terima kasih Ica. Terima kasih juga pendengar yang sudah gabung di MLI siang hari ini. Tami pamit dulu, undur diri ya, karena ini udah mau jam 3 sore. Saat lagi juga kita akan ikuti Mozaik Indonesia bersama Pro 1 RRI Jakarta dan akan dilanjutkan nanti bersama dengan Gilang Setiawan. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar ya. Semangat melanjutkan aktivitas di siang menjelang sore hari ini. Tami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, segera kita ikuti Mozaik Indonesia bersama RRI Pro 1 Jakarta.
2: Iya ya, setuju. Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.

0: 91.2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dede Firdaus. Kita awali informasi pertama pendengar. Pemerintah Kota Jakarta Utara berkolaborasi dengan BPOM Jakarta untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan termasuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OT. Upaya dilakukan melalui edukasi masyarakat, koordinasi lintas sektor, sosialisasi, penindakan hingga patroli siber. Pemkot juga mendukung Trainer of Trainers atau TOT bagi penyuluh agar edukasi pencegahan penyalahgunaan obat semakin luas. BPOM turut memperkenalkan inovasi komunikasi cek bebas atau bentuk, bau, warna, dan rasa untuk membantu masyarakat mengenali kondisi pangan dan mencegah keracunan termasuk dalam program makan bergizi gratis. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, Pemprov DKI Jakarta akan menggelar Festival Flora dan Fauna atau Flona 2026 di Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada 28 Agustus hingga 27 September 2026. Mengusung tema Akar Nusantara Bertumbuh di Jakarta, Flona menjadi ruang edukasi masyarakat untuk mengenal biodiversity Indonesia sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Acara ini menghadirkan bursa flora dan fauna, kuliner, instalasi, pameran, bazar, serta 6 zona ekoregion yang mewakili Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Flona 2026 ditargetkan menarik lebih dari 70.000 pengunjung. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91.2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91.2 FM Jakarta sore ini.

0: 101 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dede Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Asa Cita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
2: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
3: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Pak Agus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
3: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
4: Baik, sehat.
3: Alhamdulillah, selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus, silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor. Ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Pak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59.000 hektar. Itu ada distribusi hingga hari ini ya. Hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Baik. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59.000 hektar. Itu ada distribusi 11 kabupaten dan kota, meskipun kita punya 12 ya. Depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya, jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
3: Kemudian 11
4: ya, ada 59.000 hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi. Untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Riau luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59.000 hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam tiga kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
3: Sebenarnya sudah terpenuhi. Nah, ya?
4: Sudah terpenuhi. Masalahnya kita hingga hari ini tuh baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Riau ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa jadi kalau Riau ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari satu kali menjadi tiga kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
2: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
4: Potensinya ada, Mbak Suci, ya. Potensinya ada, tinggal kita bersama-sama untuk mencari sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola empat hal. Lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, empat hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
3: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya,
4: itulah,
3: untuk mengejar ketertinggalan target ini.
2: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
4: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
3: Bisa nah, jelaskan
4: ini,
3: itu.
4: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun KAPOKTAN yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa satu kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa dua kali bahkan tiga kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Sici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1 sampai 2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personel, isinya 15 itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Mbak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
2: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam

0: tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame, sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi gak bingung mau masak apa, stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur, karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani, sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit strawberry atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik, bisa atau mau ternak ayam juga. Sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya nggak usah diumbar gitu. Jadi space kecil apapun pokoknya Bu Ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapat. Kan mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman, itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini, memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih, sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu. Dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya. Seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga mint gitu ya. Tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya. Ada yang bisa di pot mungkin, ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinannya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu, tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh. Perubahannya mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih. Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
3: Beranda Astacita.
4: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
5: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan, budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
6: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan dan akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia, ya terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Nah, pertanian ini dalam arti luas, yang pertama kita sampaikan pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras, ya ini lahannya cukup potensi, bahkan di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya, ya komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali, ya di Juwangi. Ya salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan kalau di Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan, yaitu daging, ya daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu, ya tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Anda perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudian untuk mendapatkan ini ya pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya tidak hanya 2 MT musim tanam, tetapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani, ya petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku, ya misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, karut tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulia, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali, ya tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah tanaman pisang ya sebutkan ada pisang nangka, pisang raja, pisang kepok, pisang Sang Mulia itu sendiri yang saat ini kita

kesehatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya.

0: bahkan impor permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya, tanaman pisang Sang Mulyo ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga sekali lagi pasar pisang Sang Mulyo ini memiliki pasar yang cukup.
1: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

Beranda Astacita. Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya. Assalamualaikum.

dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA

Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu. Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada, dan nggak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu beratnya seperti ini, OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk

0: sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
1: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya,

0: sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A, P3A. Jadi si sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam 1 tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam 1 tahun 2 kali.
1: Oke.
0: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
1: Baik.
0: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui komisi irigasi. Dalam 1 tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti ya. MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
1: Siap.
0: Kita buka dengan debit yang telah disepakati, kita tentukan dalam 1 tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan.
1: Oke.
0: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A, Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung, air kita ada berapa? Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
1: Oke.
0: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin, atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
1: Iya. Yeah.
0: Maka kita langsung hitung nih di komisi irigasi. Kita ada air berapa? Kira-kira ada air berapa? Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
1: Baik.
0: Evaluasi seperti itu.
1: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
0: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru. Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
1: Ya,
0: ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
1: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
0: Betul, pakai Godzilla ya.
1: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
0: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
1: Oke.
0: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
1: Iya.
0: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apa apalagi yang pakai Godzilla.
1: Luar biasa. Terutama
0: pertanian ya. Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten di Tengarai airnya akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, kan embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot. Yang kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
1: Luar biasa.
0: Atau pompa-pompa sementara, seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah siapkan antisipasi yang seperti itu.
2: Luar biasa ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.
4: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dari Firdaus, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, inilah Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Tugas pemerintah sebenarnya adalah memberikan layanan transportasi untuk masyarakat bisa melaksanakan kegiatannya sehari-hari.
0: Sari berita. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mendorong perguruan tinggi menjadi tempat pengembangan untuk melahirkan lebih banyak wira usaha muda. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution meyakini pengoperasian BRT Mebidang menjadi langkah penting untuk memperbaiki transportasi di kawasan metropolitan. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital. Inilah berita sore selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026, bersama saya, Gilang Setiawan. Kita awali berita yang pertama, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mendorong perguruan tinggi menjadi inkubator untuk mencetak lebih banyak wira usaha muda melalui pendidikan dan pengembangan kewirausahaan. Berikut laporan Nispo Fitri Sirai.
2: Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mendorong perguruan tinggi menjadi inkubator wirausaha muda. Hal ini disampaikan Maman dalam orasi ilmiahnya pada sidang terbuka Disnatalis ke-74 Universitas Sumatera Utara USU Kamis 20 Agustus 2026. Maman mengatakan Indonesia masih menghadapi persoalan pengangguran dan tingginya jumlah pekerja informal. Ia menyebut sekitar 7,2 juta orang masih menganggur, sementara pekerja informal mencapai sekitar 85 juta orang. Menurut Maman, salah satu persoalan yang perlu diubah adalah pola pikir masyarakat yang selama ini lebih banyak mengarahkan anak muda untuk menjadi pekerja.
3: Karena apa? Mahasiswa dan siswa SD, SMP, SMA plus mahasiswanya dibentuk dengan kurikulum dan doktrin untuk menjadi pegawai. Tetapi bukan menjadi entrepreneur. Kurikulum kita atau selama ini mungkin tradisi kultural kita mencoba mendorong anak-anak kita menjadi pecinta pekerja. Bukan pencipta pekerja. Itu dua hal yang berbeda.
2: Maman menilai kampus memiliki posisi sentral dalam mendorong pertumbuhan wira usaha muda di Indonesia. Karena itu perguruan tinggi perlu didorong menjadi laboratorium dan inkubator bagi mahasiswa yang ingin membangun usaha. Maman juga mencontohkan pengusaha Khairul Tanjung yang memulai usaha sejak menjadi mahasiswa.
3: Salah satu solusi untuk menekan angka pengangguran yang dari 30 tahun yang lalu selalu menjadi sebuah isu, menurut saya dan menurut kami kementerian UMKM berdasarkan petunjuk dari Pak Presiden, salah satunya adalah mendorong kampus sebagai laboratorium atau inkubator untuk menghasilkan pengusaha-pengusaha hebat di tanah air kita.
2: Dalam orasinya, Maman juga menawarkan kerjasama antara Kementerian UMKM dan USU melalui lembaga inkubator kampus. Kerjasama itu diarahkan untuk memberikan pelatihan, pendampingan, legalitas usaha, sertifikasi, hingga membantu pemasaran produk usaha mahasiswa dan sivitas akademika.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto melakukan kunjungan kerja di Kota Medan sejak kemarin hingga hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Agus menyerahkan secara simbolis bibit buah-buahan kepada pemerintah Kecamatan Medan Amplas untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan potensi lokal. Bibit tersebut diterima Camat Medan Amplas Zulfahmi Tarigan dan akan ditanam di bantaran sungai. Penanaman ini ditujukan untuk menjaga lingkungan, memperkuat tanah, mengurangi erosi, serta membantu mencegah banjir di sekitar aliran sungai. Dalam rangkaian kunjungan pada hari ini, Agus membentuk 171 desa binaan imigrasi dan mengukuhkan 53 petugas imigrasi pembina desa di Sumatera Utara. Selain itu, ia meresmikan juga 3 imigrasi lounge yang terletak di 2 mal di Kota Medan dan 1 mal di Kisaran guna memperluas akses layanan paspor dan juga izin tinggal keimigrasian. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menilai pengoperasian BRT rute Medan, Binjai, dan Deli Serdang atau Mebidang menjadi langkah penting untuk membangun transportasi metropolitan yang modern dan ramah lingkungan. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Tugas pemerintah sebenarnya adalah memberikan layanan transportasi.
4: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan pengoperasian bus rapid transit atau BRT Mebidang dengan rute Medan Binjai dan Medan Lubuk Pakam menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem transportasi yang modern, terintegrasi, serta ramah lingkungan di kawasan metropolitan Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Keberhasilan BRT tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh konsistensi pelayanan, ketepatan waktu, keselamatan, serta kemudahan akses bagi masyarakat. Bobby menyebut, pembangunan transportasi publik merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan pilihan mobilitas yang layak bagi masyarakat.
1: Tugas pemerintah sebenarnya adalah memberikan pelayanan transportasi untuk masyarakat bisa melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Ini cita-cita besar Sumatera Utara. Ini yang dibangun ada dua, Bandung Raya sama Mebidang. Ini kalau kita ngomongin rutenya kurang lebih hanya dari terminal ke Simpang Pelangi. Setelah ini terbentuk, saya minta target di akhir tahun ini kalau bisa sudah ada entity-nya dulu. Tahun depan sehingga sudah bisa dari sini mau ke Pesawan, mau ke Lapangan Merdeka. Satu kali tap saja, kalaupun harus turun bis, tapi nggak perlu bayar lagi.
4: Lebih lanjut, Bobby mengatakan, BRT Mebidang harus berkembang menjadi sistem transportasi yang saling terkoneksi dan terintegrasi sekaligus menjadi pendorong perubahan budaya mobilitas masyarakat dari kendaraan pribadi menuju transportasi umum. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Harga telur ayam ras di sejumlah toko sembako di Medan amplas naik menjadi Rp1.600 per butir dari sebelumnya Rp1.400 dalam sebulan terakhir. Berikut laporan Ilham Daulay.
5: Ya kalau misalnya per butir naiknya Rp200 per butir.
6: Harga telur ayam ras yang dijual pedagang sembako di pasar Jalan Berlian Harjosari, 2 kecamatan Medan amplas saat ini mengalami kenaikan. Kenaikan ini sudah terjadi satu bulan terakhir. Untuk harga telur ayam ras saat ini per butirnya sekitar Rp1.600 dari harga sebelumnya Rp1.400. Seorang pedagang sembako jual kepada RRI pagi tadi mengatakan ia menjual kepada masyarakat untuk harga telur ayam ras sekarang per butir Rp1.600 dari harga sebelumnya Rp1.400. Ia menambahkan kenaikan harga telur ayam ras ini sudah terjadi selama satu bulan yang dijualnya per butir kepada masyarakat.
5: Telur dia naik lah bang, cuman udah lama dia ada sebulan lebih pun naiknya kan semenjak buka MBG yang baru itu dan naik lagi dia per butir. Ya kalau misalnya per butir naiknya 200 per butir. Itu hari udah harga 1.200, sekarang udah 1.600 dan naik 300 per butir kan.
6: Ia menambahkan pagi tadi untuk harga komoditas pangan lainnya stabil, warga juga sangat antusiasme datang ke pasar untuk belanja termasuk berbelanja telur ayam ras. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Plus, itu hari dapat sekarang 14 sekian. Pokoknya naiknya kan
7: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Galeri Mustika Deli diharapkan menjadi ruang promosi dan pengembangan UMKM Medan agar produknya dapat semakin dikenal dan menjangkau pasar yang lebih luas. Berikut laporan Andreas Purba.
8: Ketua Dekranasda Kota Medan Airin Rikowas menyambut baik keberadaan Galeri Mustika Deli yang menjadi ruang bagi karya dan usaha masyarakat Kota Medan. Galeri yang berlokasi di Mall Pelayanan Publik Kota Medan ini diharapkan membantu produk lokal lebih dikenal oleh masyarakat dan pasar yang lebih luas. Menurut Airin, Medan memiliki banyak pelaku usaha dengan produk yang lahir dari kreativitas dan keterampilan. Oleh karena itu, keberadaan galeri tersebut dinilai dapat memberi ruang promosi sekaligus mendukung perkembangan usaha. Ia juga berharap pelaku usaha dapat terus menjaga kualitas, desain, dan ciri khas produk agar semakin menarik bagi konsumen.
9: Kami menyiapkan wadah bagi para pelaku UMKM, di mana kami melihat Medan mempunyai begitu banyak potensi dari para pengrajin kain, penenun ulos, penenun kain Melayu, penenun wiskaro, di mana kami melihat keberagaman yang ada di Kota Medan. Kami mempunyai banyak keberagaman multi etnis, di mana menjadi satu kekayaan akan kebudayaan yang dapat diimplementasikan dalam berbagai hal.
8: Sementara Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas berharap Galeri Mustika Deli dapat menjadi pusat promosi sekaligus inkubasi bagi UMKM. Ia menegaskan pemerintah Kota Medan bersama Dekra Nasda berkomitmen untuk mendampingi pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas produk, perizinan, dan akses pasar. Andreas Purba melaporkan.
0: Ketua Umum Perkumpulan Advokat Ketua Umum Perkumpulan Advokat Negarawan Indonesia, Eka Putra Zakran, mendorong perlunya pencegahan tawuran melalui pengawasan dan pembinaan bagi kaum muda guna mengubah citra Kota Medan ke arah yang lebih positif. Berikut laporan Sasa Salsabila.
10: Upaya menghilangkan stigma negatif terhadap julukan Medan Kota Para Ketua terus dilakukan berbagai elemen kepemudaan di Sumatera Utara. Ketua Umum Perkumpulan Advokat Negarawan Indonesia, Eka Putra Zakran, menilai tawuran dan geng motor perlu dicegah melalui pengawasan dan pembinaan pemuda, terutama di kawasan Medan Utara. Ia menyebutkan adanya informasi bahwa aksi tersebut diduga dimanfaatkan pihak tertentu untuk transaksi narkoba. Eka mendorong kepolisian memperketat pengamanan di wilayah rawan dan pemerintah menambah perhatian terhadap anggaran pembinaan pemuda.
11: Khusus yang spesifik di Medan Utara dan Belawan, saya menghimbau kepada masyarakat supaya taat ajas, taat hukum, ya taat aturan, ya kan, jangan membuat kekacauan, jangan buat gaduh, ya kan, jangan mengganggu ketertiban umum. Nah, kepada aparat, tolong untuk memberikan pengawasan, pengamanan ekstra, penambahan personil, penjagaan ketat siang dan malam. Kepada pemerintah juga terus melakukan pembinaan intensif kepada kelompok masyarakat, kepada alim ulama, kepada tokoh-tokoh pemuda, tokoh masyarakat, supaya semua bergandeng tangan untuk saling menguatkan medan rumah kita. Jadi gitu.
10: Sementara Sekretaris DPD KNPI Sumatera Utara Muhammad Tarmizi menilai pemerintah dan pegiat media sosial perlu ikut mengenalkan berbagai potensi daerah. Ia juga mendesak pemerintah daerah menyediakan ruang bagi anak muda untuk berkarya dan meraih prestasi agar terhindar dari kenakalan remaja dan tindakan kriminal.
12: Ini hanya ketegasan aja, dengan pemerintah aja bagaimana bisa sampai dari tingkat pemerintah Kota Medan sampai ke kelurahan itu tegas. Tidak hanya represi juga. Bagaimana mengkampanyekan dari lurah ke kelurahan, desa ke desa itu, kepada orang tuanya masing-masing, bahwasanya ini dilarang, anak-anak kita dilarang untuk keluar malam di atas jam 11 malam contohnya, atau kumpul-kumpul tidak jelas, apalagi anak-anak tersebut sedang dalam pendidikan tingkat SMA atau SMP. Itu yang kita lihat di jalan-jalan itu kan, Bang.
10: Lebih lanjut, Tarmizi mengajak tokoh masyarakat, ahli ulama, dan pemerintah daerah untuk bersama-sama menjaga ketertiban umum. Menurutnya, semua pihak bertanggung jawab untuk merawat dan memelihara Kota Medan agar tetap aman dan nyaman bagi seluruh warga. Kontributor RRI, Sasa Salsabila melaporkan.
0: Ruang kolaborasi positif dinilai penting bagi anak muda untuk membangun relasi sehat dan terhindar dari pengaruh informasi yang keliru di ruang digital. Berikut laporan Gabriela Salsabila.
13: Koordinator Umum Pemuda Sumatera Utara Muhammad Rizky Fadilah menilai ruang digital kini menjadi tempat utama anak muda berinteraksi dan membangun pergaulan. Menurutnya, kondisi ini membuat anak muda mudah terhubung dengan orang lain. Namun, kedekatan di ruang digital tersebut dinilai belum tentu diikuti hubungan dan etika yang baik. Ia pun mendorong perlunya ruang kolaborasi positif yang dibangun bagi anak muda agar tidak mudah terpengaruh informasi yang salah. Rizky menyebut, ruang kolaborasi ini dapat menjadi tempat bagi anak muda untuk bertukar gagasan dan membangun hubungan yang sehat.
14: Nah, kita aktivitas sekarang, kalau saya nilai, itu lebih banyak aktivitas anak muda itu di ruang digital daripada berinteraksi langsung sehari-hari, saling bertatap muka, Mbak. Kita sangat cepat untuk menyentuh ruang-ruang dimensi lain, berkenalan dengan orang lain, tapi secara intuisi dan etika dan bondingnya seorang itu belum menjamin kedekatan kita dengan orang tersebut, Mbak. Artinya memang harus kita pertahankan bagaimana caranya agar anak muda ini benar-benar bisa memiliki kolaboratif yang positif sehingga tidak bisa tapar efek-efek disinformasi yang terjadi.
13: Sementara tokoh muda dan pemerhati sosial Sumatera Utara, Hendro Susanto, mengajak generasi muda memperkuat etika dan literasi dalam menggunakan media digital. Ia mengingatkan pentingnya menggunakan media sosial secara bijak dan meningkatkan pemahaman agar ruang digital dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal positif.
15: Jadilah warga yang beretika. Warga digital yang beretika, tingkatkan literasi digital yang kedua, gunakan media sosial untuk berkarya, berinovasi, membangun Sumatera Utara, membangun kampung kita. Yang berikutnya, bangga menjadi anak Indonesia. Dan yang terakhir, jadilah teladan untuk kita.
13: Selain itu, Hendro juga mendorong generasi muda menggunakan media sosial untuk berkarya dan menciptakan berbagai inovasi. Dengan begitu, ia optimis anak muda akan ikut berperan dalam membangun Sumatera Utara dan menjadi teladan bagi lingkungan sekitar. Kontributor RRI, Gabrielia Salsabila, melaporkan.
0: DPRD Nia Selatan mendorong penguatan kegiatan pendidikan melalui perlombaan antar sekolah untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Berikut laporan Anoverlis Holo.
16: Anggota DPRD Kabupaten Nia Selatan Adili Nanduru mendorong Dinas Perpustakaan untuk memperkuat kembali berbagai kegiatan yang mendukung pendidikan termasuk perlombaan antar sekolah. Menurutnya kegiatan pendidikan seperti perlombaan antar kecamatan yang pernah rutin dilakukan pada masa lalu kini banyak yang sudah tidak lagi dilaksanakan. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri lokakarya pemetaan dan analisis pemangku kepentingan konsorsium pendidikan yang digelar program kreasi Save the Children di Aula Baitani Teluk Dalam Nia Selatan baru-baru ini. Adilina mengatakan keterbatasan anggaran tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan kegiatan yang dapat mendorong semangat belajar para siswa. Ia meminta agar anggaran dapat ditambah apabila memang diperlukan sehingga kegiatan perlombaan untuk tingkat SD maupun SMP dapat kembali digelar.
17: Waktu ETP pada Dinas Perpustakaan saya juga menyampaikan, ya karena kegiatan pendidikan banyak yang hilang. Dulu masa-masa kami itu antar kecamatan sudah ada perlombaan, sekarang sudah hilang. Nah, kemarin saya sampaikan kalau misalnya nggak ada dana, ayolah diminta ditambahkan dananya, supaya bisa melakukan kegiatan-kegiatan perlombaan, baik di tingkat PAUD, SD, SMP. Ya ini, ya kalau bisa dilanjutkan. Ini kalau ada dari Dinas Perpustakaan, ya, ini kalau bisa diterapkan dan betul-betul dilaksanakan. Kalau memang kekurangan dana, itu yang memang tidak penting nanti dianggaran itu dialihkan ke kegiatan pendidikan.
16: Selain menghidupkan kembali kegiatan perlombaan, Adilina juga meminta agar keberadaan perpustakaan di Kabupaten Nia Selatan lebih gencar dipromosikan kepada masyarakat. Anggota Komisi 1 ini mengingatkan agar perpustakaan tidak sekedar menjadi lambang atau simbol bahwa daerah telah memiliki fasilitas tersebut. Menurut Adilina, upaya memperkuat kegiatan pendidikan dan mengoptimalkan pemanfaatan perpustakaan pada akhirnya merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk mencerdaskan generasi muda. Ia berharap Dinas Perpustakaan dapat terus berinovasi dan bersinergi dengan berbagai pihak agar fasilitas serta program pendidikan di Nia Selatan benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak. Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Gilang Setiawan, selamat sore.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

wahai Sang Garuda. Atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 dari Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, pemerintah telah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Republik Indonesia, Muhammad Kodari. Kodari menuturkan bahwa hal ini terlaksana melalui program beasiswa Garuda tahun 2026. Ia mengatakan pengiriman ratusan pelajar ke sejumlah kampus unggulan dunia terbagi dalam dua gelombang. Kepala Bakom mengatakan beasiswa Garuda tidak hanya ditujukan untuk perguruan tinggi terkemuka dunia, namun program ini juga memberikan beasiswa untuk sejumlah perguruan tinggi bergengsi di dalam negeri. Realisasi paling konkret ada pada beasiswa Garuda 2026 yang menempatkan total 515 penerima ke kampus-kampus top dunia, terdiri dari 370 siswa pada gelombang pertama dan 145 siswa pada gelombang kedua. Lebih lanjut, ia merincikan sejumlah negara-negara dunia yang menjadi tujuan pelajar Indonesia menempuh pendidikan tinggi dari berbagai negara yang bekerja sama dengan program beasiswa Garuda yang terbanyak yakni dikirimkan ke Australia. Dan program beasiswa Garuda ini dilakukan melalui kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi terkemuka dunia. Hal ini dilakukan melalui 7 skema program. Dan selain itu, skema program penguatan bahasa asing sesuai dengan negara tujuan beasiswa Garuda, pelatihan personal branding, dan penulisan esai. Skema fasilitas pendaftaran ke perguruan tinggi terbaik dunia juga, serta penguatan riset kolaboratif STEM dengan mitra perguruan tinggi negeri. Berikan informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Rekaman suara pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kita kenal saat ini ternyata bukanlah rekaman asli. Hal ini membuat suara asli dari momen bersejarah itu tidak terdokumentasikan. Pada tahun 1951, Jusuf Rono Diporo, pendiri Radio Republik Indonesia, mengambil inisiatif penting. Ia meminta langsung kepada Presiden Soekarno untuk merekam kembali pembacaan teks proklamasi demi kepentingan arsip dan penyebaran informasi kepada rakyat. Rekaman ini dilakukan di studio, sehingga kualitas suaranya jauh lebih jelas dibandingkan jika direkam di lapangan pada tahun 1945. Meskipun merupakan hasil rekaman ulang, versi inilah yang kemudian diputar secara luas, diajarkan di sekolah-sekolah, bahkan menjadi suara yang kita dengar setiap peringatan Hari Kemerdekaan. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa suara tersebut sebenarnya dibacakan ulang, bukan rekaman dari momen asli proklamasi. Ketiadaan rekaman asli disebabkan keterbatasan teknologi dan situasi genting pada

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

pada peringatan kemerdekaan pertama pada tahun 1945, Indonesia tidak merayakan dengan kemeriahan seperti yang kita saksikan sekarang di penjuru negeri. Dikarenakan kondisi perang dan keterbatasan sumber daya, perayaan kemerdekaan pertama sangat sederhana. Tidak ada pesta atau upacara besar, hanya beberapa orang yang terlibat dalam acara pengibaran bendera dan pembacaan teks proklamasi. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar, termasuk ancaman dari Belanda yang berusaha untuk menguasai kembali Indonesia, serta kondisi sosial dan ekonomi yang sangat sulit. Nah, peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang meriah seperti yang kita kenal sekarang baru dimulai pada tahun-tahun berikutnya. Setelah Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya melalui perjuangan diplomatik dan militer yang berat.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ganda putri Indonesia Rahel Alicia Ross, Feby Setianingrum melaju ke perempat final kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka lolos setelah lawannya pasangan Jepang Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto mundur karena cedera. Rahel Feby tampil dominan dan merebut game pertama dengan skor 2-1-9 dan pada babak 16 besar di New Delhi, India, Kamis 20 Agustus 2026. Pada game kedua, pasangan Fukushima Matsumoto sempat bangkit. Di awal laga, Rahel Feby langsung bermain dengan tempo tinggi meski sempat tertinggal, namun berkat permainan tenang, mereka berhasil membalikkan keadaan dan memimpin selisih 3.63. Hasilnya, game pertama berhasil dikuasai pasangan peringkat ke-12 dunia tersebut. Masuk ke game kedua, permainan Fukushima Matsumoto meningkat. Pasangan peringkat kedua dunia tersebut terus memimpin hingga unggul 11-6 atas Rahel Feby. Namun, Fukushima dan juga Matsumoto memutuskan mundur karena cedera. Hasil ini membuat Rahel Feby dipastikan melaju ke babak berikutnya. Dan Rahel mengatakan kemenangan tersebut bukan cara yang mereka inginkan. Rahel Feby selanjutnya menghadapi pasangan Cina Li Yijing Luo Sumin di perempat final. Dan Feby menegaskan mereka siap kembali berjuang maksimal untuk berebut tiket semifinal. Informasi ini pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Dek? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng tadi sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Es krim. What?

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi nanti kami akan hadirkan untuk Anda lagu dari Simfoni Hitam. Ini requestan dari Kak Hanum ya. Ini lagu kesukaannya Kak Hanum nih, lagu Simfoni Hitam. Nanti kita putarin ya Kak Hanum ya lagunya. Tapi Gilang mau hadirkan dulu satu informasi untuk Anda pendengar, yang mana Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto melakukan kunjungan kerja di Kota Medan sejak kemarin hingga hari ini. Nah, dalam kunjungan ini Agus menyerahkan secara simbolis bibit buah-buahan kepada pemerintah Kecamatan Medan Amplas untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan potensi lokal. Bibit ini diterima langsung oleh Camat Medan Amplas, Zulfahmi Tarigan, dan akan ditanam di bantaran sungai. Dan penanaman ini ditujukan untuk menjaga lingkungan, memperkuat tanah, mengurangi erosi, serta membantu mencegah banjir di sekitar aliran sungai. Dalam kunjungan pada hari ini, Agus membentuk 171 desa binaan imigrasi dan mengukuhkan 53 petugas imigrasi pembina desa di Sumatera Utara. Informasi ini pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id. Kali ini pendengar kami hadirkan untuk Anda sebuah lagu dari Serina, Simfoni Hitam.

Tahukah Anda, bendera merah putih menjadi simbol kemerdekaan Republik Indonesia tidak langsung berkibar di seluruh Indonesia setelah 17 Agustus 1945. Karena pada masa awal kemerdekaan, bendera tersebut sempat disembunyikan untuk menghindari pengejaran tentara Jepang yang masih berusaha mempertahankan kekuasaannya. Salah satu momen yang paling terkenal saat itu adalah ketika Bung Karno dan Bung Hatta menyembunyikan bendera di belakang papan yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan dokumen negara. Penyembunyian bendera ini dilakukan dengan sangat hati-hati karena pada saat itu Jepang belum sepenuhnya mengakui kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan atau mengibarkan bendera merah putih adalah tindakan yang sangat berbahaya. Bendera merah putih baru bisa dikibarkan secara bebas setelah pengakuan dari Belanda yang memakan waktu lebih dari 4 tahun.

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Matarom. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum. Pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Matarom. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Matarom. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamot, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali.
Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola, dan Gyo Niu berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama.

cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andra Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariama yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat memikat pembaca.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Indonesia Menabung 2026, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Utara menggelar puncak Hari Indonesia Menabung bertema merajut masa depan melalui literasi dan inklusi keuangan. Kegiatan ini berlangsung di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan, tepatnya di hari Rabu 19 Agustus 2026 kemarin. Kepala OJK Sumatera Utara Tri Yoga Laksito mengatakan, sekitar 39% penduduk Indonesia merupakan generasi muda yang akan menjadi pilar perekonomian di masa mendatang. Menurutnya, besarnya potensi ini perlu diimbangi dengan kemampuan generasi muda dalam memahami dan juga mengelola keuangan. Tri Yoga mengatakan literasi keuangan Indonesia saat ini mencapai 62,72%, sementara inklusi sudah mencapai 92,74%. Kesenjangan ini berpotensi membuat masyarakat menggunakan produk dan layanan keuangan tanpa pemahaman yang memadai, sehingga edukasi keuangan sejak usia sekolah perlu terus diperkuat. Tri Yoga juga mengatakan OJK bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mendorong budaya menabung melalui program simpanan pelajar atau simpel dari Bank Sumut serta satu rekening satu pelajar dalam program Kejar. Dan Tri Yoga juga berharap menabung tidak hanya menjadi kebiasaan tetapi membentuk generasi yang cerdas, mandiri dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Sementara itu, pendengar, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengatakan Hari Indonesia Menabung bukan sekedar kegiatan seremonial. Momentum ini diharapkan menanamkan kebiasaan mengelola keuangan dengan baik dan menabung sejak dini. Informasi ini, pendengar, Anda bisa membaca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

Tahukah Anda, di balik foto ikonik Bung Karno membacakan teks proklamasi, ada kisah heroik dari dua bersaudara yang mempertaruhkan nyawa demi Indonesia. Mereka adalah Mendur bersaudara, Alex Mendur dan Franz Mendur. Dengan sebuah kamera tua, mereka mengabadikan peristiwa maha penting itu pada 17 Agustus 1945. Jepretan kamera mereka menjadi satu-satunya bukti visual yang kita miliki. Namun perjuangan mereka tak berhenti di situ. Sesaat setelah memotret, mereka dikejar-kejar oleh tentara Jepang yang ingin menyita negatif film tersebut. Jepang tidak ingin ada bukti yang menunjukkan kemerdekaan Indonesia. Franz berhasil menyembunyikan negatif film di dalam tanah, sementara Alex menghadapi tentara Jepang dan menyerahkan negatif film yang sudah ia rusak. Alex rela berbohong dan mempertaruhkan dirinya demi menyelamatkan film yang asli. Dengan keberanian Mendur bersaudara, foto tersebut tidak hanya sekedar gambar, tapi saksi bisu perjuangan dan

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @ Pro 1 Medan. Dan Instagram @ RRI Pro 1 Medan.
1: Baik pendengar, dimanapun berada di kesempatan sore hari ini, tentunya lagu pop Indonesia kami cukupkan dulu untuk Anda pendengar. Dan kini saatnya sudah kami hadirkan untuk Anda, yaitu lagu-lagu bernuansa Islami di formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kami nanti juga akan hadirkan untuk Anda pendengar untuk hari ini, bahwa di tanggal 20 Agustus 2026 untuk waktu salat maghrib, yaitu di formasi pukul 18:38 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya juga kami akan hadirkan untuk Anda sebelum seruan azan maghrib, kami akan hadirkan penyejuk hati, one day one ayat, dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran. Namun sebelumnya kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa Islami.

Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni. Sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.

Mendengar kamu sedang menikmati sinikmat warga Kota Medan dan sekitarnya. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Dr. Mukhtarudin Dalimun TMA dalam Surah Ali Imran ayat 103. Dan nantinya kami akan hadirkan juga untuk Anda one day one ayat penyejuk hati, menepati janji adalah akhlak seorang mukmin, yang akan disampaikan Ustadz Randy Harifah SPDI. Selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa syukra lillah, salatan wa salama ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Kembali kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas karunia yang telah Allah berikan kepada diri kita, kenikmatan yang begitu luar biasanya, khususnya nikmat iman dan Islam maupun nikmat kesehatan kesempatan, sehingga Allah mudahkan langkah kita untuk menjalankan aktivitas kita di kehidupan kita sehari-hari. Seiring salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, pertama kali ucapan terima kasih kita kepada Kepsta RRI Medan yang selalu mendukung program penyujuk hati, one day one ayat, sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Dan ucapan terima kasih kita kepada para donatur serta para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah sampailah kita di kajian Quran surah At-Taubah di ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, illal ladzina ahadtum minal musyrikina tsumma lam yaqusukum shay'aw wa lam yuzahiru 'alaikum ahadan fa'atimu ilaihim ahaduhum illa mudatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang mengusikmu, maka terhadap mereka itulah ia penuhi janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, ayat ini menjelaskan setelah pada ayat-ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang berakhirnya perjanjian dengan kaum musyrik yang mengkhianati kesepakatan. Pada ayat keempat inilah Allah memberikan pengecualian. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar perjanjian tetap dipenuhi kepada pihak-pihak yang tetap setia, tidak berkhianat dan tidak membantu musuh memerangi kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan. Islam tidak mengajarkan menghukum semua orang karena kesalahan sebagian orang. Siapa yang menepati janji, maka haknya tetap dihormati. Di dalam kehidupan nyata, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, di zaman sekarang ini ayat ini sangatlah relevan. Misalnya seorang pedagang telah berjanji mengirim barang sesuai waktu yang disepakati, meskipun ada kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dari pembeli lain, ia tetap memenuhi janjinya. Itulah akhlak seorang mukmin. Oleh karena itu, mari kita dengarkan inspirasi dari Ustadz yang telah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ustadz Syahrul Idrus MA selaku Wakil Ketua IKD Sumatera Utara. Kepada Ustadz kami persilakan.
1: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat da'i sekalian dirahmati Allah, surah At-Taubah ayat yang keempat ini kita ambil dari Tafsir Al-Azhar pendapat Buya Hamka. Nah, kenapa saya ambil dari Buya Hamka? Karena Buya Hamka ini adalah seorang pejuang, ulama tapi dia pejuang. Saya membaca kisahnya di dalam sebuah karyanya, kenangan hidup. Bagaimana Buya Hamka berjuang bersama rakyat Indonesia waktu itu di Bukit Tinggi. Ya, dan bahkan sempat beliau almarhum menceritakan ketika menyeberangi Danau Maninjau, hampir katanya perahunya itu ditembak oleh Belanda pada waktu itu. Nah, jadi di sini kita melihat bagaimana ya Buya Hamka menceritakan ini ada ruhnya yang dapat kita rasakan, bagaimana dulu sebenarnya pahlawan-pahlawan kita itu dia merasakan pedihnya ya untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Nah, jadi dalam konteks ayat ini kita melihat ya pentingnya memelihara amanah atau kepercayaan. Jadi Buya Hamka menekankan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk menjadi pihak yang memegang teguh janji. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam hubungan antar manusia, baik sesama muslim maupun dengan non-muslim. Ini kita melihat, kalau kita melihat keluasan daripada pandangan Buya Hamka. Dalam bernegara, walaupun kita berbeda agama, tetapi dalam hal muawalah, muamalah yang kita memang ada perjanjian dengan saudara-saudara kita yang lain, pegang teguh janji itu, jangan dikhianati. Kemudian Islam menghargai kejujuran pihak lain. Ya, meskipun ayat-ayat dalam surah At-Taubah banyak membicarakan pemutusan hubungan diplomatik dengan kaum musyrikin Mekah yang khianat, ayat ini menjadi bukti keadilan Islam. Buya Hamka menjelaskan bahwa Islam tidak pernah memukul rata pihak musyrik yang jujur dan tidak membelot, tetap harus dilindungi dan dihormati haknya. Jadi kita melihat, walaupun sebagian besar daripada musyrik Mekah pada waktu itu melanggar perjanjian, tetapi bagi sebagian kecil mereka yang tidak melanggar perjanjian, Rasulullah tetap memberikan perlindungan kepada mereka. Ini kalau kita melihat, ya luar biasanya kalau kita melihat bagaimana ketika Islam telah berkuasa, dia tidak sewenang-wenang. Padahal kita tahu dalam sejarah bagaimana pedihnya ya umat Islam di Mekah pada zaman Rasulullah pada waktu itu, di awal-awal Islam. Mereka diintimidasi, disakiti, bahkan akan dibunuh. Tetapi setelah berkuasa, coba kita lihat dalam perjanjian. Allah sendiri menceritakan dalam Al-Quran, ya di surah At-Taubah ayat keempat ini. Nah, bagi orang-orang yang tidak mengkhianati, kata Allah, jangan dipukul rata, ya. Beri mereka perlindungan. Jadi, tanda kesempurnaan akhlak dan takwa menepati janji sampai batas waktu yang disepakati. Bukan sekedar taktik politik atau diplomasi, melainkan perintah agama yang berakar dari kepada ketakwaan. Jadi orang yang bertakwa tidak akan melanggar janji. Nah, inilah kalau kita melihat, ya kaum muslimin sekalian, orang yang bertakwa tidak akan melanggar janji dan berbuat zalim. Dan kita lihat juga ada beberapa hadis ya yang menyangkut tentang ayat ini. Ya, hadis riwayat Imam Tirmizi, Abu Daud, yang mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan perjanjian perdamaian itu boleh dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin wajib terikat dengan syarat-syarat janji mereka. Ini luar biasa ya. Kalau janji itu yang haram dihalalkan, nah ini enggak boleh ya. Misalnya ada orang yang apa korupsi, kong kali kong, dia hukumnya diringankan sekarang ini ya kan. Nah, seperti itu. Nah, itu enggak boleh ya, meringankan. Makanya saya setuju itu, mungkin di sebagian besar umat Islam, bagaimana kalau orang yang korupsi itu dimiskinkan ya. Kalau dimiskinkan kan hartanya kan dikembalikan. Nah, itu seperti itu. Jangan pula bersepakat kita untuk melindungi dia karena kita dapat bagian ya. Ini saya pikir yang menyebabkan kita tak maju-maju setelah 81 tahun merdeka, karena banyaknya korupsi ya kita melihat sekarang ini. Maka tadi itu bagaimana Allah menekankan dalam ayat ini ya, sebelum artinya Allah nanti bertindak tegas kepada kita, maka kita kembali ya. Jadi dosa dan ancaman bagi pemungkir janji ya, kita melihat Rasulullah SAW bersabda, setiap orang yang mengkhianati janji atau ghadir istilahnya akan memiliki bendera atau tanda pengenal pada hari kiamat. Lalu dikatakan inilah pengkhianat si Fulan bin si Fulan, hadis riwayat Bukhari. Maka hati-hati ya, orang yang pengkhianat, pelanggar janji, dan disumpah dia untuk menjalankan perintah sebaik-baiknya, untuk dia menerima amanah jabatan sebaik-baiknya, tapi dia khianati, dia korupsi, nanti di hari kiamat ya, kita melihat dia ada bendera. Ini Rasulullah mengatakan. Jadi orang-orang koruptor itu nanti yang banyak mereka mengambil duit rakyat, nanti ya berdiri itu di kepalanya ditaruh itu bendera ya, bahwasanya ini adalah koruptor. Bahkan dalam ayat ini disebutkan Sipulan bin Sipulan ya. Maka oleh karena itu ya kaum muslimin sekalian, kita ambil pelajaran ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begitu bertindak adil kepada kita, menekankan kepada kita bahwasanya bagaimana supaya kita menegakkan keadilan ini, agar kita ya khususnya yang ada di Indonesia ini itu sesuai dengan sila Pancasila kita, kemanusiaan yang adil dan beradab. Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustadz, sangat luar biasa. Janji adalah utang kehormatan, menepatinya adalah kemuliaan, dan mengingkarinya adalah kehinaan. Alhamdulillah, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, telah sampailah kita di kesimpulan Quran Surah At-Taubah di ayat yang keempat. Menepati janji merupakan tugas suci dalam memenuhi segala kewajiban dalam segala hal, baik bagi yang muslim ataupun yang bukan. Dalam kehidupan bermasyarakat ataupun pribadi, merupakan hal pokok dalam etika Islam. Demikian, bersama saya Ustadz Randy Harefa SPDI pamit undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

seorang umat pasti dikabulkan. Apabila tidak, untuk memutus hubungan saudara atau untuk berbuat satu dosa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kitab Fadilah Amal menerangkan, pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal di sisi Allah. Pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Kedua, apabila doa ini tidak didapatkan, maka diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar.

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Daripada Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bergerak pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontoh gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengenai atasi masalah terjadi dahulu. Karena kalau saya itu kan seorang presiden, tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu nanti sebelum keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Jadi adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat cuaca saat ini dari pagi itu kabut terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
8: Utamanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jayani, kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
8: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
10: Oke.
8: Mungkin di luar Kemenak kan.
9: Mereka. Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kebatasan pengunduran jam sekolah. Diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
10: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
11: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya dari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, setiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
9: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
12: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama August Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
12: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Bali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T begitu.
13: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Matang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
14: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
13: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewanggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnen Suhanda.
15: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isar Gas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani agendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
15: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
16: Sementara itu kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
17: Tapi kalau mengenai putusan terus terang saya nggak puas ya. Karena kami berpendapat masalah khususnya masalah penyertaan indeplikernya itu kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
16: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
18: Nah dengan area ini CSD ini memiliki kesepakatan kalau
19: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arifianto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama yaitu penguatan komitmen kedua negara terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
18: Untuk kemitraan ekonomi ini mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara termasuk penguatan investasi RET di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
19: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2
15: plus
18: 2. Lalu untuk yang 2 plus 2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2 plus lainnya lebih kepada politik pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya Joint Foreign and Defense Ministerial Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
15: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2 plus 2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
20: Terima kasih Mbak Karo.
15: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor Berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga dan berbagi fasilitas yang ada di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini. Dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

104,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: sebenarnya proklamasi kemerdekaan tidak hanya dilangsungkan di Jakarta saja, tapi juga diumumkan di beberapa daerah lain. Contohnya di Banda Aceh, kemerdekaan diumumkan melalui siaran radio yang disiarkan pada 17 Agustus 1945, meskipun tidak seformal di Jakarta. Bahkan, di beberapa daerah seperti Surabaya, pertempuran besar masih berlangsung untuk merebut kemerdekaan yang telah diproklamasikan, karena pihak penjajah belum sepenuhnya menyerah. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun Jakarta menjadi pusat dari peristiwa proklamasi, semangat kemerdekaan itu telah menyebar ke seluruh penjuru negeri, bahkan sebelum dan sesudah 17 Agustus 1945.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik pendengar, kaum pendengar, di malam hari ini selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda yaitu Mimbar Agama Islam bersama Profesor Dr. Mursal Aziz MPDI, dan selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, baik mendengarkan kajian mimbar agama Islam, zikir kepada Allah, adalah bagian dari cara kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah, dengan harapan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mendengarkan kajian ini dimanapun berada, begitu juga dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang tentunya banyak memberikan motivasi dan inspirasi bagi kehidupan kita. Karena di dalam Al-Quran jelas Allah Subhanahu wa taala katakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Quran ini tentunya tidak ada keraguan padanya. Al-Quran adalah petunjuk orang-orang yang bertakwa. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi, yang mendengarkan kajian mimbar agama Islam yang penuh berkah ini, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan informasi yang sangat berharga dan penting dalam hidup kehidupan kita, dalam memberikan motivasi. Di antaranya itu adalah dalam surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 pada ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitsa fihim alfasanatin illa khamsina 'ama. Fa akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Shadaqallahul 'adzim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Sungguh kata Allah, kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Para pendengar mimbar agama Islam dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, inilah ciri khas Al-Quran.

alaihissalam kepada kaumnya, dan Nabi Nuh alaihissalam tinggal bersama kaumnya selama 1000 tahun, kurang 50 tahun. Di sini ada aspek matematika yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. 1000 tahun dikurang 50 tahun. Artinya, Allah menyampaikan dalam surah Al-Ankabut ayat 14, Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya dan tinggal bersama kaumnya selama 950 tahun. Ayat ini cukup unik, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak langsung mengatakan 950 tahun, tetapi 1000 dikurang 50 tahun. Artinya, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, tinggal bersama kaumnya selama 950 tahun. Para pendengar mimbar agama Islam dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, banyak nilai-nilai hikmah yang dapat kita ambil dalam surah Al-Ankabut ayat 14 ini. Yang pertama, bahwasanya Allah ingin menyampaikan informasi penting kepada kita bahwa Nabi Nuh alaihissalam Allah utus kepada kaumnya selama 950 tahun, tetapi pengikutnya hanya hitungan jari. Bayangkan para pendengar yang dimuliakan Allah, dengan masa dakwah Nabi Nuh alaihissalam selama 950 tahun, namun jumlah pengikutnya hanya dalam hitungan jari. Ini menggambarkan bahwa sesungguhnya dalam dakwah ini kita hanya bisa ikhtiar, kita hanya bisa berusaha secara maksimal, akan tetapi hidayah adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam berbagai referensi yang kita baca, Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah banyak tantangan, banyak hambatan, banyak hinaan yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam, cemoohan. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam hanya diam, tidak melawan dari hinaan, cacian makian dari orang-orang yang benci kepadanya. Inilah mungkin pola dalam Islam yang dikatakan dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik atau diam. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian mimbar agama Islam yang penuh berkah ini, ini merupakan contoh yang luar biasa dari Nabi Nuh alaihissalam. Beliau dihina, beliau dicaci, tapi beliau tetap tenang, beliau tetap istiqomah menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak karena bahwasannya dia bertentangan dengan orang lain, dia berbalik arah. Tidak. Nabi Nuh alaihissalam tetap istiqomah menjalankan dakwah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI dimanapun berada, 950 tahun bukanlah waktu yang singkat. Kalaulah kita rata-ratakan hidup kita, ya sekitar 100 tahun, 950 tahun sudah cukup itu untuk hidup. 9 kali hidup, 9 kali mati. Nah, itu waktu yang cukup lama. Nah, namun disayangkan dalam dakwah Nabi Nuh alaihissalam ini, pengikutnya hanya sedikit. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu yang sangat besar atau bahtera. Dan apa yang diperintahkan Allah ini di luar dari kelaziman. Sejatinya perahu, bahtera, kapal itu dibuat di pantai karena akan berlayar di lautan lepas. Tapi Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan Allah bukan membuat perahu, bukan membuat bahtera di pantai, akan tetapi Allah perintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat perahu di atas gunung. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian yang penuh berkah ini, yang awalnya Nabi Nuh alaihissalam dicaci, dicemooh dengan mengajak menyembah Allah, begitu Nabi Nuh alaihissalam
membuat perahu yang besar.

Di atas gunung, bertambahlah cacian, bertambahlah cemoohan, bertambahlah fitnah orang-orang yang tidak senang kepada Nabi Nuh AS. Mereka mengatakan, itu si Nuh sudah gila gara-gara kita tidak mengikuti apa yang disampaikannya. Dia sudah stres karena tidak mendengarkan apa yang disampaikannya. Kita tidak mau menyembah Allah, stres. Sehingga Nuh bukan membuat perahu di pantai, tetapi membuat perahu di atas gunung. Dia sudah gila. Dia sudah stres. Kaumnya menghinanya. Kaumnya mencemoohnya. Tapi tetap dengan sikap dan prinsip Nabi Nuh AS, tetap istiqomah dalam menjalankan dakwah apa yang diperintahkan Allah. Lalu ketika Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hujan yang begitu lebat, dan bahkan bukan hanya langit yang mengeluarkan air, tetapi juga bumi pun mengeluarkan air. Sehingga apa yang terjadi? Banjir yang begitu besar. Sehingga orang-orang yang zalim, orang-orang yang menghina, orang-orang yang mencaci Nabi Nuh alaihissalam mulai dipahamkan bahwasanya ketika Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu adalah karena perintah Allah, ada maksud di balik apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, ajar dari kisah Nabi Nuh alaihissalam ketika Allah perintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat perahu di atas gunung, bukan di atas pantai pada lazimnya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa sejatinya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada maksud, ada tujuan, ada manfaat yang tentunya tidak bisa dilogikakan. Layaknya ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah salat, dalam gerakan-gerakan salat kita tentunya itu adalah kebutuhan dalam hidup kita. Bahkan dalam sains dikatakan ketika kita sedang sujud di dalam sholat itu, maka pada posisi itulah sel-sel yang ada di otak kita dialiri oleh darah, di mana pada sebelumnya tidak ada dialiri darah kecuali pada kondisi sujud. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian mimbar agama Islam yang penuh berkah ini, jadi ketika Allah perintahkan kepada kita untuk sholat, sejatinya Allah tak butuh sholat kita, tetapi kita yang butuh sholat. Selain untuk tentunya spiritual kita, tetapi banyak hikmah di balik itu, termasuklah dalam bidang kesehatan. Begitu juga ketika kita mengambil wudu, berwudu, mengangkatkan hadas kecil sebelum ibadah sholat kita diperintahkan untuk berwudu. Aktivitas-aktivitas berwudu kita ini, kita begitu paham dan mengerti ketika terjadi COVID-19. Tak sholat pun harus bersih-bersih. Nah, dari sini kita belajar semua apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ada hikmahnya. Begitu pula lah ketika Allah perintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat bahtera di atas gunung, walaupun dia dicemooh, walaupun dia dihina, walaupun dia dikucilkan, tetap istiqomah untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Tidak ada istilah protes. Ini mengajarkan sejatinya bahwa sesungguhnya dalam ibadah-ibadah kita ini banyak hikmah yang terkandung, di antaranya proses dakwah Nabi Nuh alaihissalam yang begitu luar biasa. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, bahwasanya dalam dakwah kita ini tidak mudah, penuh tantangan, penuh hambatan, tetapi yakin dan percayalah kita, insya Allah, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu, in tansurullaha yansurkum, wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu tolong agama Allah, Allah akan menolongmu dan mengokohkan posisimu. Siapapun kita, tentunya kita adalah hamba-hamba Allah yang lemah. Dengan kita berniat, berusaha, berikhtiar menolong agama Allah, maka pertolongan-pertolongan Allah itulah yang akan kita harapkan. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, demikianlah yang dapat disampaikan pada kesempatan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Billahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Medan. Dan pendengar, kini saatnya Gilang pamit undur diri. Setelah ini akan ada Anggila Rasati yang akan menemani Anda di informasi jam 8. Dan tentunya Gilang pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno, penulisannya tidaklah lama. Teks proklamasi itu ditulis oleh Soekarno hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Dalam catatan sejarah, penulisan teks proklamasi yang singkat itu dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 sekitar pukul 9 pagi di rumah kediaman Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks itu disusun berdasarkan percakapan antara Soekarno dan Hatta setelah mendiskusikan situasi kemerdekaan Indonesia. Dengan cepatnya proses tersebut, Bung Karno memberikan sebuah dokumen yang sangat monumental, yang menjadi dasar bagi kemerdekaan Indonesia yang sah dan diakui oleh dunia internasional.

0: layang itu meliuk-liuk di udara, warnanya cantik sekali. Aku pengen seperti layang-layang itu, bergerak ke sana kemari. Kemana arah angin bergerak, layang-layang itu pasti akan mengikutinya. Ya, walaupun banyak sih orang yang mengatakan jadi layang-layang itu tidak enak, tapi rasanya menjadi layang-layang itu mengasihkan. Aku nggak bisa ngebayanginnya. Pasti bahagia sekali rasanya menjadi layang-layang.
1: Pak, Pak, kemana si Rahmat ini ya? Aku panggil nggak nyaut. Rahmat, Mat, itu siapa itu? Itu sepertinya si Rahmat. Ngapain dia di pinggir pantai lihat anak-anak main layang-layang? Kayak nggak punya kerjaan aja. Coba aku panggil lagi ya. Mat, Rahmat, hey, Rahmat, ngapain kamu?
2: Mak, ini Mak, Rahmat lagi lihat anak-anak main layang-layang, Mak. Ada apa, Mak?
1: Kamu ini kayak gak ada kerjaan aja. Kenapa gak bantuin emak jemur ikan-ikan asin ini? Malah mainan gak berguna seperti itu. Ayo sekarang bantuin emak dulu.
2: Iya, Mak, iya. Sebentar ya, Mak. Nanti Rahmat pasti bantuin kok, Mak. Bentar ya, Mak.
1: Bentar. Buruan, udah sore. Nanti keburu malam lagi. Terus ikan asin ini gak kejemur semuanya.
2: Iya, Mak, iya. Ini Rahmat angkutin dulu ke halaman rumah ya, kalau gitu ya.
1: Ya udah, cepet, buruan.
2: Iya, Mak. Mak ini, kalau ada maunya aja, pengennya cepet terus. Padahal kan aku masih pengen lihat layang-layang itu terbang.
1: Kamu ini kayak anak-anak saja ya, Mat ya. Main layang-layang. Tuh, buruan, kerjain cepet. Kalau cepet kan terus dapat uangnya juga cepet. Biar kita bisa makan.
2: Iya, Mak, iya. Ini Rahmat kerjain. Tapi abis ini, Rahmat boleh kan main lagi, Mak?
1: Mat, kamu itu kan bukan anak kecil lagi. Harusnya kamu itu cari kerjaan, bukan malah main layang-layang.
2: Mak ini, cerewet bener loh. Nanti, Mak, tunggu saatnya. Pasti Rahmat bakal dapat kerjaan. Sabar ya, Mak.
1: Kamu itu ya, susah diomongin. Ada aja bantahannya. Pusing, Mak, dengernya.

0: Mak, Bapak mau melaut. Sepertinya cuacanya cerah, Mak. Mudah-mudahan aja Bapak dapat ikan yang banyak ya, Mak. Doain.
1: Tapi, Pak, ini kan sudah malam loh, Pak. Biasanya Bapak kalau mau ke laut habis maghrib. Ini sudah jam 10 malam, Pak.
2: Iya, Pak. Ini kan sudah malam. Apa nggak sebaiknya besok subuh aja, Pak, berangkatnya?
0: Nggak apa-apa, Nak. Malam ini kebetulan cuacanya cerah. Doain Bapak dapat ikan yang banyak ya.
2: Tapi Pak,
1: kok perasaanku jadi gak enak ya. Saya takut terjadi apa-apa dengan suamiku. Tapi aku harus ikhlaskan suamiku pergi malam ini. Toh dia pergi untuk mencari nafkah untuk menafkahi kami.
0: Mak,
3: kok malah ngelamun?
0: Bapak berangkat dulu ya. Tuh Pak Ilyas sudah nunggu di dermaga.
1: Oh iya Pak. Hati-hati ya Pak ya. Semoga Bapak dapat ikan yang banyak.
0: Ya, amin. Mat, tolong jaga makmu ya. Bapak berangkat dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Iya Pak, Rahmat akan selalu jaga emak Pak.
1: Mat, kok Bapakmu gak biasanya ya? Kenapa ia melaut malam-malam? Biasanya Bapakmu selalu nolak kalau diajak melaut malam.
2: Iya Mak, Rahmat juga heran. Tapi ya sudahlah Mak. Kita doain Bapak baik-baik aja ya, Mak, di sana.
1: Iya, Mat, iya.
2: Wah, pagi ini cerah banget. Itu ada anak-anak main layang-layang. Apa aku gabung aja sama mereka?
1: Mat, kamu mau kemana lagi? Pagi-pagi udah bengang-bengong di depan rumah. Terus, itu apa yang ada di tangan kamu?
2: Mak, aku mau main layang-layang, Mak, sama anak-anak itu.
1: Kamu ini udah dewasa, Mat. Gak pantas main layang-layang. Ayo buruan, cari tahu bapakmu itu udah pulang apa belum? Kok udah hari gini, belum juga ada kabar beritanya?
2: Ya ampun, Mak. Biasanya kan bapak juga pulangnya siang. Yaudahlah, Mak, nanti aja. Pasti Bapak pulang kok, Mak.
1: Mak ini perasaannya gak enak, Mat. Mak takut ada apa-apa sama Bapakmu.
2: Mak, coba Mak lihat di langit. Itu cuacanya cerah. Gak ada badai. Pasti Bapak baik-baik aja di sana, Mak. Udahlah, Mak. Aku mau main layang-layang sama anak-anak itu ya.
1: Rahmat, dengar kata emak. Cari Bapakmu, Nak.
2: Udahlah, Mak. Gak usah khawatir. Bapak gak kenapa-kenapa kok. Aku main dulu ya.
4: Mak Mina.
1: Ada apa, Ilyas? Ada apa? Mana bapak, mana suami saya?
5: Mak Mina, maafkan saya. Pak Ujang.
1: Iya, ada apa dengan suami saya? Ada apa?
5: Pak Ujang terbawa arus tadi pagi menjelang subuh saat menarik jala. Dan maafkan saya, Mak. Maafkan saya tidak bisa menolong Pak Ujang. Karena Pak Ujang tenggelam di laut.
6: Ya Allah, Pak. Mengapa Bapak tidak mau menuruti omongan saya, Pak? Saya kan sudah melarang Bapak pergi ke laut, tapi Bapak tetap aja pergi. Rahmat! Mat! Bapakmu, Nak! Bapakmu, Rahmat!
5: Mak, sabar ya, Mak. Sekarang kami berusaha mencari Pak Ujang. Dan saya juga sudah melapor ke Pak Lurah. Semoga Pak Ujang segera ditemukan dalam keadaan selamat.
6: Bapak, pulang, Pak. Rahmat, bapakmu, Mat, Rahmat.
2: Pak, ada apa dengan Bapak, Mak?
6: Nah, bapakmu tenggelam di laut. Bapakmu hilang, Mak.
2: Bapak hilang, Mak. Bapak kemana, Mak? Bapak kemana, Mak?
5: Sabar ya, Mat. Bapak kamu sedang dicari sama tim SAR. Semoga cepat ditemukan ya, Mat.
2: Pak, kenapa Bapak bisa hilang, Pak? Coba Bapak jelasin, Pak. Kenapa Bapak saya hilang, Pak?
5: Tadi subuh, Bapakmu berusaha menarik jala. Tiba-tiba, Bapakmu seperti ketarik masuk ke dalam lautan. Dan Bapak juga kaget dan gak bisa menolong Bapak kamu. Karena tiba-tiba Bapak kamu sudah hilang ke dalam laut.
6: Tolong temukan suami saya, Ilyas. Tolong, jangan biarkan dia kedinginan di tengah laut. Kasihan dia, ya Allah. Tolong, tolong sembuhkan suami saya, ya Allah.
2: Mak, mak yang sabar ya, mak. Mak harus sabar. Ada rahmat, mak, yang akan jaga mak. Ya. Pokoknya mak harus sabar ya, mak.
6: Ya Allah, saya gak sanggup hidup seperti ini. Bagaimana dengan saya, ya Allah.
5: Mak, sabar, mak. Sabar ya, mak. Semoga Pak Ujang cepat ketemu dalam keadaan sehat, mak.
6: Tapi kalau bapakmu ikutin saran emak, gak mungkin kejadiannya seperti ini. Bapak pulang, pulang.
2: Mak, udah mak, jangan nangis terus mak. Nanti bapak pasti ketemu. Ayo mak, kita berdoa aja mak supaya bapak bisa ketemu.
5: Iya mak Mina, ayo kita berdoa semoga Pak Ujang segera ditemukan.
6: Iya, terima kasih. Ayo nak, kita berdoa supaya bapakmu cepat ditemukan.
2: Ya Allah, tolong ya Allah, segera temukan bapak hamba ya Allah. Aku dan emakku sangat sayang dengan bapak. Mohon keselamatan untuk bapak ya Allah. Semoga bapakku

0: Demikian Sandiwara Radio berjudul Pertarungan Sang Layan. Produksi Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Sampai jumpa.
1: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter at Pro 1 Medan, dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Gila Rasati hadir kembali untuk menemani Anda dalam edan malam ini di hari Kamis 20 Agustus 2026 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Gimana kabarnya semuanya malam hari ini? Mudah-mudahan semuanya tetap semangat, tetap sehat, tetap banyak duit, tetap banyak rezeki, tetap happy, tetap bahagia, dan tetap dengerin Pro 1. Anggi sudah punya banyak informasi dan juga lagu-lagu yang enak untuk menemani malam Anda hari ini. Kalau tadi sudah ada drama mini radio yang berjudul Pertarungan Sang Nelayan RRI Bandar Lampung yang produksi drama radionya sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar Pro 1, Anggi akan hadirkan banyak informasi, lagu-lagu enak tentunya untuk Anda. Jangan lewatkan, nanti juga akan ada Ruang Rindu, wadah untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu lawas favorit Anda, boleh itu Indonesia, boleh juga itu internasional, sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Tapi sebelumnya, musik dan juga informasi yang disajikan untuk Anda sampai dengan jam 9 malam nanti.

0: Ma, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama, urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.

Ya, pendengar Pro 1, perawatan kecantikan terus mengalami perkembangan pesat dan menghadirkan berbagai inovasi yang tidak biasa. Salah satu tren yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial adalah perawatan wajah berbahan dasar sperma salmon. Walaupun terdengar unik dan mengundang rasa skeptis, perawatan ini justru disebut-sebut sebagai rahasia kulit awet muda oleh banyak selebritas dunia dan praktisi kecantikan. Tren facial sperma salmon semakin viral setelah banyak pengguna TikTok dan selebriti mengungkapkan pengalaman positif mereka menggunakan sperma salmon atau yang lebih kita kenal dengan PDRN. Di balik namanya yang kontroversial, facial sperma salmon ternyata punya dasar ilmiah yang kuat. Kandungan utama dalam perawatan ini bukan sekedar sensasi, melainkan senyawa aktif bernama polydeoxyribonucleotide atau PDRN yang dikenal luas dalam dunia dermatologi, estetika, dan pengobatan regeneratif. Nah, jadi PDRN atau polydeoxyribonucleotide adalah senyawa turunan DNA yang paling umum diekstraksi dari sperma salmon. Senyawa ini sudah lama nih digunakan dalam dunia perawatan kulit di Korea Selatan sejak akhir 2000-an, walaupun popularitas globalnya tuh baru melonjak dalam beberapa tahun terakhir. Nah, menurut William Harris, MD, Direktur Medis di Formulafic, PDRN itu punya kemampuan luar biasa dalam mempercepat perbaikan jaringan dan merangsang regenerasi sel. Awalnya banyak orang yang ngerasa ragu dengan asal-usul PDRN yang berasal dari sperma ikan. Tapi seiring berkembangnya informasi dan hasil penelitian, senyawa ini justru mendapat tempat khusus di dunia kecantikan modern karena efektivitasnya yang nyata.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Dah, pendengar Pro 1, pernah bertanya-tanya nggak apa ya kira-kira efeknya atau dampaknya kita tuh minum kopi setiap hari? Untuk Anda penyuka kopi sama seperti Anggi, satu hari tuh harus ada minum kopi. Terserah deh, mau kopi instan, mau kopi kita beli, mau kopi pahit gitu kan yang direbus, bebas lah. Pokoknya harus ada minum kopi. Pernah nggak kepikiran bertanya-tanya, kamu nanya gitu ya, dalam diri kita ini apalah dampaknya ya kalau minum kopi setiap hari? Nah, jadi memang si kopi ini sering dikenal sebagai minuman yang bisa meningkatkan energi. Tapi konsumsi kopi setiap hari juga dikaitkan dengan kesehatan hati. Sejumlah penelitian menunjukkan minum kopi secara rutin bisa memberikan efek perlindungan terhadap organ hati atau liver. Hati adalah organ yang berperan penting dalam memproses nutrisi dan membantu mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh. Beberapa jenis makanan dan minuman bisa mendukung fungsi itu gitu ya. Sementara lainnya justru bisa menambah beban kerja hati. Nah, apa sih kira-kira efeknya kalau kita tuh minum kopi setiap hari? Jadi ya, pendengar Pro 1, minum kopi setiap hari itu ternyata bisa mengurangi resiko fibrosis dan sirosis loh. Nah, fibrosis terjadi ketika hati mengalami kerusakan atau tekanan berulang sehingga terbentuk jaringan parut berlebih. Kalau terus berkembang, kondisi ini bisa menyebabkan sirosis, yaitu tahap kerusakan hati yang lebih parah dan bersifat permanen. Sirosis bisa mengganggu fungsi hati dan menimbulkan berbagai komplikasi seperti kelelahan, penyakit kuning, penumpukan cairan, sampai dengan gagal hati. Nah, ahli gizi Johanna Katz mengatakan kopi bisa mengurangi resiko fibrosis dan sirosis hati. Ini merupakan salah satu temuan yang paling konsisten didukung oleh berbagai penelitian. Alhamdulillah, efek baik ternyata ya.

Bagi masyarakat Indonesia, hari hujan tidak hanya menjadi bagian dari perubahan cuaca, tapi juga masuk dalam budaya dan tradisi. Di beberapa daerah, datangnya musim hujan disambut dengan ritual adat seperti sedekah bumi untuk mensyukuri kesuburan alam. Bahkan dalam kehidupan urban, hari hujan bisa mempengaruhi transportasi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi. Hari hujan adalah penanda penting dalam dinamika cuaca dan iklim. Dengan memahami konsep ini, kita tidak hanya tahu kapan harus membawa payung, tetapi juga bisa lebih bijak dalam merespon perubahan iklim, merancang infrastruktur kota, hingga mengelola sumber daya air.

Sama lagu ini ya, ini lagu millennials pada masanya. Siapa yang bergoyang millennials dengerin lagu ini? Well, pendengar Pro 1, ini ada informasi yang... Aduh, ini gimana ya jelaskannya ya? Ini informasi yang satu ini benar-benar mencengangkan, benar-benar kita jangan sampai ngalamin hal ini. Ngeri soalnya. Jadi ada seorang wanita usianya tuh 19 tahun di India. Dia ini sedang berjuang untuk hidup setelah keluarganya menduga sarung tangan, bedah, dan tisu tertinggal di dalam perutnya setelah menjalani operasi sesar. Nah, wanita bernama Sandhya Suraj Gaikwad ini menjalani operasi sesar di Rumah Sakit Distrik Bid Maharashtra India pada 1 Agustus 2026 lalu ya, pas ulang tahunan gitu 1 Agustus. Nah, dikutip dari media lokal India, Sandhya kemudian diperbolehkan pulang 4 hari setelah operasi. Tapi beberapa hari setelah berada di rumah, dia mengalami sakit perut hebat yang tidak tertahankan. Kondisinya terus memburuk sampai keluarganya membawanya ke sebuah rumah sakit swasta. Dokter di sana disebut menemukan benda asing di dalam perut Sandhya. Karena kondisinya kritis, dia ini kemudian dibawa ke Pune untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Keluarga mengatakan Sandhya kemudian menjalani operasi di Sesun Hospital Pune. Dalam operasi ini, dokter disebut menemukan dan mengeluarkan sarung tangan, bedah, serta tisu dari dalam perutnya. Saat ini, dia masih dalam kondisi kritis dan menjalani perawatan di rumah sakit. Suaminya, Suraj Gaikwad, menduga kondisi istrinya terjadi akibat kelalaian saat menjalani operasi sesar pertama. Dan dia meminta pihak yang bertanggung jawab mendapatkan tindakan yang tegas. Kok bisa gitu ya? Selalai itu, seceroboh, seimpulsif itu, cobalah.

Ya, pendengar Pro 1 sudah hampir pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi musik dan juga informasi untuk Medan malam ini, yes. Hari Kamis 20 Agustus 2026, sesaat lagi akan ada Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Nah, ini wadah untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu lawas favorit Anda. Boleh Indonesia, boleh juga internasional. Anda yang ingin ikutan malam hari ini bersama dengan Anggila Rasati sampai dengan pukul 22.50 waktu Indonesia Barat nanti, Anda boleh telepon atau juga chat di nomor WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943, hanya via chat saja ya, via WhatsApp saja. Jadi untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu lawas favorit Anda, sekali lagi Anda boleh telepon atau juga chat di nomor WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rindu dengan lagu-lagu lama, lagu 2000-an?

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Yes, ada Jamrud dengan Ningrat membuka ruang rindu malam hari ini di request sama Edo. Edo di Setia Budi yang request lagunya Jamrud, Ningrat. Sudah ngeputerin ya Edo ya. Terima kasih sudah mengawali ruang rindu malam hari ini. Baiklah, sudah ada penelpon malam hari ini. Selamat malam Ibu Ratni.
1: Malam juga ruang rindu Mbak Anggi. Apa iya. Kabar Mbak Anggi sehat?
0: Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana kabarnya?
1: Juga selalu bahagia, tertawa terus.
0: Alhamdulillah. Baiklah, Ibu mau dengerin lagu apa Ibu?
1: Lagu apa ya Mbak Anggi yang enak? Lagu itu, lagu Yuni Shara.
0: Lagu Yuni Shara yang mana?
1: Ada lagunya apa aja tuh? Sepanjang Jalan Kenangan dia juga nyanyi kan?
0: Yes.
1: Nah, itu aja lah Mbak, Mbak Anggi.
0: Oke, nanti Anggi puterin ya.
1: Ya, salam-salamnya boleh?
0: Boleh.
1: Salamnya untuk Bu Jihan di Langkat. Ibu apa namanya? Ibu apa ya? Udah lupa. Di Bromo. Lupa. Dalam makan naik-naik dia. Udahlah itu aja lah Mbak Anggi.
0: Oke Ibu, terima kasih.
1: Ibu kayak selalu lancar-lancar rezekinya keluarga ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Ibu ya.
1: Ya, selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Ratni di Martubung yang request lagu Yuni Shara, Sepanjang Jalan Kenangan. Oke, nanti yang akan puterin lagunya. Untuk Anda pendengar yang juga mau request lagu lawas favorit Anda malam hari ini, Anda boleh telepon atau juga chat di nomor WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Jadi kita arahkan untuk Anda pendengar yang mau request, sebaiknya dari WhatsApp saja, karena kita juga butuh data pendengar yang masuk ke Pro 1. Kita harus catat, kita harus simpan gitu ya. Kemudian biar kita juga tahu nih siapa yang telepon. Jadi kita nggak usah bingung-bingung lagi gitu ya. Kalau misalnya ada requestan yang nggak bisa kita puterin, kita bisa chat gitu. Oke? Baiklah, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung malam hari ini di Ruang Rindu, Anggi tunggu sampai dengan pukul 22.50 waktu Indonesia Barat nanti. Kita lanjut ya. Sudah ada yang chat ke nomor WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Ada Ilham di Johor. Selamat malam Ruang Rindu. Rindu kalilah Kak Anggi. Selamat malam. Selamat malam juga Ilham. Ilham katanya mau dengerin lagu dari Drive yang judulnya Bersama Bintang untuk Kak Anggi dan semua pendengar Pro 1. Terima kasih. Lanjut ada Salsa. Selamat malam, tapi bukan Salsa Pro 1 ya. Salsa di STM. Selamat malam Ruang Rindu. Malam Kak Anggi. Malam juga Salsa yang mau request lagunya Evo, Terlalu Lelah untuk Kak Anggi dan semua tim Pro 1 RRI Medan. Siap. Lanjut lagi, sudah ada Siska. Siska di Bromo, selamat malam Kakak Anggi. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam juga Siska di Bromo. Siska mau dengerin lagu dari The Massive, Tak Bisa Hidup Tanpamu. Untuk semua yang lagi dengerin Pro 1 RRI Medan aja malam hari ini. Oke lah, kalau begitu kita lanjutkan langsung saja. Sekarang ada Yuni Shara, Sepanjang Jalan Kenangan.

0: buang sajalah sampahnya di sini. Gak ada yang lihat kok.
1: Tunggu, jangan buang sampah di situ. Cantik tapi jorok.
0: Eh, kau menghina aku?
1: Kamu yang menghina dirimu sendiri. Coba bayangkan, di wajahmu yang cantik ini tiba-tiba ada yang membuang kotoran. Apa reaksimu?
0: Ya marahlah.
1: Begitu juga deh masyarakat yang ada di sekitar ini. Pasti akan marah melihat orang yang buang sampah di jalanan yang sudah bersih seperti ini. Ayo ambil lagi sampahmu.
0: Ya.
2: Anak-anak, si kancil badannya memang mungil.
3: Pernahkah kita menyadari sebuah dongeng yang terlontar dari mulut seorang ibu atau ayah atau anggota keluarga lainnya dapat mengarahkan anak-anaknya ke arah yang positif? Kebanyakan kita sudah lupa karena kearifan lokal yang satu ini memang nyaris hilang dari rutinitas keluarga yang dulunya selalu hadir ketika si kecil mau tidur. Selain melatih imajinasinya, pemikiran anak menjadi lebih baik, lebih kritis, dan lebih cerdas. Kalau dulu mendongeng pernah menjadi primadona, nah sekarang tradisi mendongeng harus kita pertahankan. Karena dengan mendongeng bisa mendidik karakter anak bangsa.

dengan terlalu lelah. Ada yang udah terlalu lelah, capek kali ini kayaknya gitu loh. Udah capek kali, entah kenapa ini badan ini kok capek kali. Ya namanya kerja gitu kan, lebih bagus capek karena kerja daripada capek karena nganggur gitu sih katanya. Ya tergantung juga, kalau nganggurnya istrinya sultan ya gak capek gitu ya. Baik pendengar Pro 1, kita lanjut lagi masih di Ruang Rindu. Rindu kalilah untuk Anda yang ingin bergabung, ingin dengerin lagu-lagu lawas favorit Anda, boleh Anda telepon atau juga chat di nomor WhatsApp Pro 1 0811 616 943. Kita lanjut lagi, ada Hengki di Gaperta Ujung. Selamat malam Anggi, Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Mau request lagunya Indra Lesmana yang judulnya Karina. Terima kasih ya Anggi, sukses terus mengudara RRI Pro 1 Medan. Siap. Kemudian ada Ekel di Marelan. Selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Kak Anggi, selamat malam untuk semua yang lagi dengerin Pro 1. Request lagunya Fitri Handayani, Mengapa Aku Jatuh Cinta. Siap diputarkan lagunya ya, sabar menunggu, oke? Okay? Kemudian ada Yuzli, Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Request lagunya Slang, Terlalu Manis. Kak Anggi, terima kasih, sehat selalu. Kembali kasih, terima kasih sudah request malam hari ini di Ruang Rindu ya. Kita gak usah nunggu lagunya lama-lama, karena memang tujuan Anggi dan niat Anggi adalah untuk menyenangkan semua pendengar yang ingin dengerin lagu-lagu lawas favoritnya. Kita lanjut lagi, sekarang ada The Massive dengan Tak Bisa Hidup Tanpamu.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Dari Fitri Handayani, mengapa aku jatuh cinta di Okay, ini kenapa? Kuntak-kuntak di sini ya. Di request tadi via pesan WhatsApp Pro 1081161943. Tadi yang request lagu ini itu ada Echo di Marelan ya. Sudah ngeputerin lagunya. Kita lanjut lagi nih pendengar Pro 1. Sudah ada Yusuf di Sidikalang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Ruang Rindu RRI Pro 1 Medan. Malam Kak Anggi, malam semuanya. Sehat selalu untuk tim RRI Pro 1 Medan dan semua pendengar. Aku Yusuf di Sidikalang, mau request lagunya Leto, Ruang Rindu. Terima kasih, kembali kasih ya. Sabar menunggu. Lanjut lagi ada Andika di Krakatau. Assalamualaikum Kak Anggi, ini dari Andika di Krakatau. Lagunya Coklat Bendera. Udah itu aja Kak, makasih Kak Anggi, kembali kasih. Kemudian Sebentar ya. Tunggu. Oke. Ini sudah ada Aini Sanusi, mau request lagunya si Biben yang judulnya Dua, lagunya buat yang lagi dengerin aja. Oke. Untuk lagu yang di request ini untuk kesekian kalinya Anggi juga sudah mengingatkan ya. Mohon request lagu yang memang sudah nasional gitu, jangan band lokal. Ini band lokal Kediri ini ya. Sudah kita periksa, sudah kita cek di sini, ini band lokal Kediri. Oke, jadi bisa request lagu yang lain saja ya. Terima kasih untuk Aini Sanusi, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lanjut lagi ada Ari Pramadana, Ruang Rindu, Rindu Kalilah dari Ari. Lagunya itu, sebentar dulu ya, siapa nih yang nyanyi? Nggak jelas nih siapa yang nyanyi, judulnya juga kurang jelas nih siapa, Cinta Aku Gila nih siapa. Coba nanti Anggi cari tahu dulu ya siapa yang nyanyi lagu ini, oke? Okay. Kurang jelas nih ya WA-nya ya. Untuk Ari Pramadana bisa di chat lagi ya ke Pro 1 ya. Baik, kita lanjut lagi pendengar Pro 1. Sekarang ada Slang Terlalu Manis.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dari Coklat dengan Bendera sudah ngiputerin tadi yang request lagu ini itu si Andika di Krakatau ya, sudah ngiputerin lagunya. Oke, kita lanjut lagi ya pendengar Pro 1, masih di Ruang Rindu, Rindu Kalilah untuk Anda yang mau dengerin lagu-lagu lawas favorit Anda. Boleh Indonesia, boleh juga internasional, boleh kali pokoknya ya. Selama rilisnya itu tidak lebih dari tahun 2010. Jadi kalau rilisnya di tahun 2011, I'm sorry Dorimori, tidak bisa kita putarkan karena tidak termasuk dalam kategori Ruang Rindu. Dan pastikan lagu yang Anda request itu juga sudah di level nasional, jangan band lokal. Oke, okay? Baiklah pendengar Pro 1, kita lanjut lagi. Ini sudah ada Andi Arif. Selamat malam Kakak Anggi, Andi di Klambir 5 mau request lagunya Derby Romero, Gelora Asmara. Buat Kak Anggi semangat siarannya, terima kasih, kembali kasih. Kemudian ini lanjut lagi ada Tony mau request lagunya Stinky yang judulnya Mungkinkah. Terima kasih, selamat bertugas, sehat selalu, terus semangat, kembali kasih Tony, ditunggu lagunya ya. Kemudian ini lanjut lagi, sudah banyak kali nih yang request malam hari ini di Ruang Rindu ya. Jadi mohon bersabar untuk lagunya Anggi puterin satu persatu, pasti Anggi usahakan puterin satu persatu, jadi sabar ya. Ada Herman, selamat malam kakak Anggi, Herman di Simpang Limun mau request lagu darinya Blue yang judulnya All Rise. Terima kasih untuk kakak Anggi, kembali kasih, semangat ya siarannya kak, siap. Kemudian sudah ada lagi ini si Dian, selamat malam Anggi, selamat malam Ruang Rindu, selamat malam pendengar Pro 1. Dian di Kapten Muslim, Dian katanya mau request lagunya Ahmad Ben yang judulnya Aku Cinta Kau dan Dia. Oke, nanti Anggi akan puterin lagunya, jadi sabar. Lanjut lagi, sudah ada Agnes, selamat malam Anggi, malam Agnes di Dr. Mansur. Agnes mau request lagunya Creed yang judulnya My Sacrifice. Oke, nanti Anggi akan puterin lagunya ya. Sabar menunggu untuk Anda pendengar Pro 1 ya, karena banyak sekali yang request malam hari ini. Jadi pastikan requestan Anda sudah benar supaya chat WhatsApp-nya tuh nggak naik. Jadi Anggi tuh baca dari yang paling bawah, yang paling duluan itu yang Anggi baca. Jadi pastikan sebelum request lagu, udah tahu nih mau request lagu apa, udah pas nih dengan sesuai kategorinya untuk Ruang Rindu gitu ya, baru deh di chat kitanya di sini ya. Jadi tidak naik-naik lagi nih chatnya ya, karena Anggi akan bacain yang duluan-duluan WhatsApp ke Pro 1, biar semuanya adil, biar adil, merata, merakyat, dan Anggi puterin yang duluan request, oke? Okay? Kita lanjut lagi nih pendengar Pro 1, sekarang ada Titu dengan Cinta Aku Gila yang request tadi lagu ini dari Ari Pramadana.

0: Dasar kau pembunuh. Tahun lalu kau bunuh ayahku karena nikotinmu. Hari ini kau bunuh abangku karena asapmu. Dasar rokok jahat. Pembunuh.
1: Berhentilah merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan kanker dan penyebab kematian. Sehat itu mahal, bro.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Dari Blue All Rise sudah ngiputerin tadi di Ruang Rindu malam hari ini ya, pendengar Pro 1. Kita lanjut lagi, ini sudah ada Ismail di Secanggang. Assalamualaikum Kak Anggi. Waalaikumsalam. Ruang Rindu, ini Ismail di Secanggang, mau request lagunya dari Fatur, Selalu Untuk Selamanya. Buat Kak Anggi, selamat tugas dan tetap semangat kalau pulang, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sudah Anggi masukkan ke playlist lagu ya. Sabar menunggu ya, karena memang harus antri. Lanjut lagi, ini sudah ada Vera. Selamat malam Anggi, selamat malam Ruang Rindu. Vera di Gatot Subroto mau request lagu darinya Geisha yang judulnya Pergi Saja. Oke, nanti Anggi akan puterin lagunya, tapi kamunya jangan pergi, kamu Anda. Maaf ya, masih kebawa-bawa di Pro 2 dulu. Ya, Anda jangan pergi ya, nanti kalau misalnya sudah diputerin lagunya, yes. Kemudian ini lanjut lagi, ada Aini Sanusi katanya mau ganti requestan lagunya Sahara yang PMB. Oke, nanti diputerin, sabar menunggu ya. Baiklah, kita lanjut lagi pendengar Pro 1. Next di Ruang Rindu malam hari ini ada Ahmad Ben, Aku Cinta Kau dan Dia.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.

dengan mungkinkah pendengar Pro 1 sudah Anggi putarkan di ruang rindu, rindu kalilah. Sudah pukul 22 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat saat ini ya. Kita lanjut lagi nih pendengar Pro 1, sudah ada Opa Yudi di Pasar 3 Mabar Hilir. Assalamualaikum Mbak Anggi, waalaikumsalam. Opa Yudi mau request lagunya Arif Tak Sedalam Ini. Oke, lagu dari Malaysia ya, boleh. Karena memang bebas ya, boleh lagu internasional, boleh juga lagu Indonesia, lagu lawas Indonesia boleh. Selama itu rilisnya tidak lebih dari tahun 2010 ya. Kemudian sudah ada Muslim Chancer di Karya Gang Purwosari. Buat Anggi salam kenal, iya salam kenal kembali Bapak Muslim, selamat bergabung di Ruang Rindu. Lanjut lagi ini sudah ada Pangeran di USU, Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Mau request lagunya Tito Sumarsono yang judulnya Untukmu, buat Anggi selamat bertugas, terima kasih. Lanjut lagi ini sudah ada, namanya siapa? Rahmat Cayadi ya, kalau dilihat dari profile kontaknya ini, kontak profilnya namanya Rahmat Cahyadi. Di Pangkalan Brandan, mau request lagunya Dewa 19 yang judulnya Kangen untuk teman-teman di Brandan. Oke, nanti Anggi akan puterin lagunya. Harap sabar menunggu karena memang ini antri, banyak yang request di Ruang Rindu malam hari ini. Kita lanjut lagi, gak usah lama-lama supaya semua lagunya bisa diputerin. Sekarang ada Fatur, Selalu Untuk Selamanya.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Napoleon Hill, seorang

penulis Amerika Serikat beraliran pemikiran baru mengatakan, "Jangan menunggu. Tidak akan pernah ada waktu yang tepat. Mulailah di mana Anda berada dan bekerja dengan alat apapun yang Anda miliki. Peralatan yang lebih baik akan ditemukan ketika Anda melangkah."

Mi dengan mimpi mendengar Pro 1 di ruang rindu. Sudah hampir pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi ya untuk ruang rindu hari ini. Hari Kamis 20 Agustus 2026. Terima kasih untuk semuanya Anda yang sudah bergabung malam hari ini via pesan dan juga telepon WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Jangan khawatir, untuk lagu yang belum lagi puterin akan lagi puterin di Just Music setelah ini. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
1: Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Ernest Hemingway, seorang penulis novel kebangsaan Amerika Serikat, mengatakan, "Perbaiki jika ada sesuatu yang salah. Namun latihlah diri Anda untuk tidak merasa cemas. Rasa cemas tidak akan memperbaiki apa-apa."

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

kisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.

Saat ini sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat. Waktunya Anggila Rasati harus pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk atensi Anda sudah mendengarkan Anggi siaran sejak pukul 20 waktu Indonesia Barat tadi. Anggi libur panjang ya. Jumat depan baru, bukan Jumat depan tapi Sabtu depan akan mengudara kembali. Karena memang ada sesuatu

Aku sahabat inspirasi kehidupan, seorang yang hartawan, bisa kita katakan milioner, mungkin triliuner, yang memiliki harta yang melebihi kebutuhan hidupnya, yang tidak hanya living, harta untuk hidup, bahkan dia memiliki saving, bisa menyimpan. Dan dia bagian dari manusia yang dianugerahkan Allah pada level having, bisa memiliki apapun yang ingin dia miliki. Ya, hari ini dia ingin membeli mobil mewah dengan harga triliunan, dengan harga miliaran. Dia memiliki anugerah kaya itu darinya, yakni dari Sang Maha. Ketika dia berlari menikmati segarnya udara pagi, melihat seorang ibu yang paruh baya telah berumur menangis di sudut taman dan mengatakan, "Oh Tuhan Sang Maha, bagaimana hidupku? Tuanku memecatku. Pagi ini Tuanku memecatku karena sakitnya anakku yang ada di rumah, sehingga aku terlambat datang bekerja pada pagi ini. Dan Tuanku memecatku." Sang hartawan dan pribadi yang kaya raya ini melihat seorang ibu yang menangis di sudut taman itu, dan dia mendekati. "Ada apa ibu? Mengapa dengan ibu?" Maka dia katakan, "Aku dipecat oleh Tuanku." "Oh tenang ibu, marilah ikut bersamaku." Kemudian si ibu tidak berhenti menangis. Dia merintih dan mengatakan, "Bagaimana anakku yang sakit, dengan apa aku bayar? Bagaimana sekolah anak-anakku? Bagaimana aku hidupku? Bagaimana makanku? Bagaimana, bagaimana kehidupan?" Sang kaya mengatakan, "Tenang ibu, tenang ibu." Dan dia bawa ke rumah dan dia katakan kepada sang istri, "Ini ada ibu yang menangis di pinggir taman, berilah dia sarapan. Buatkan teh dan buatkan makanan pagi untuknya." Kemudian sang kaya mengatakan, "Apa masalahmu wahai ibu? Aku dipecat oleh Tuhan. Berapa imbalan gaji yang kau terima wahai sang ibu?" Maka si ibu mengatakan, "Hanya 1 juta rupiah, 1 juta rupiah. Sang ibu menangis sejadi-jadinya karena gantungan hidupnya dengan angka yang 1 juta. Sahabatku, maka kemudian sang kaya mengatakan, "Tenang ibu, ibu bisa bekerja di rumahku dan aku akan gaji lebih dari apa yang ibu terima sebelumnya." Maka hari ini kita katakan, sang kaya melihat bagaimana hati yang begitu berbahagia, senyum yang begitu merona. Terima kasih Tuhan, kau telah menyelamatkan hidupku. Pesan untuk sang kaya mengatakan, "No need to expect reward when they want to share, because it is a certain reward you get, which is happiness and peace of heart. Tak perlu mengharapkan imbalan ketika hendak berbagi, karena imbalan itu sudah pasti kamu dapatkan, yaitu kebahagiaan dan ketentraman hati." Bahagia sang hartawan, tenang hati sang hartawan, hanya dengan memberi bagian kecil dari yang dia miliki. Tapi dia melihat bahagia di ronah wajah sang ibu yang sedang merana. Itulah bayaran berbagi, tentram hati dan bahagia jiwa. Bersama saya Fadli Sudiro, Master of Quantum. Salam semesta, tersenyumlah karena hidupmu adalah anugerah.

pendengar, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini, hari Kamis 20 Agustus 2026. Pro 1 FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4.45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali, dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM Radio Republik Indonesia Medan.

Selamat pagi mendengar di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1. Kembali mengudara pada frekuensi 94,3 MHz. Hari ini di lembar kerja Jumat, 21 Agustus 2026, dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

0: Sembilan 3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Selamat kembali bergabung dan berjumpa mendengarkan siaran hari ini edisi Jumat 21 Agustus 2026. Senang sekali pendengar kembali di ruang dengar Anda. Riki menyapa dan juga menemani ragam aktivitas Anda dengan berbagai ragam informasi dan juga program acara bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Dan pendengar, tentunya hari ini semoga semangat untuk Anda yang beraktivitas dan juga untuk Anda yang sudah mulai beraktivitas pagi ini pendengar, jangan lupa untuk terus dengarkan program Asal Terar Medan ya. Kami informasikan pendengar, memasuki pukul 5 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan salat subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat subuh pendengar mengawali hari ini. Semoga amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar.

Syim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

Sebaiknya tidak malas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi tidak lupa memanjatkan doa untuk umatnya. Doa dan amalan di pagi hari menambahkan keberkahan pintu rezeki. Doa itu berbunyi, Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku di pagi hari mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Pesan dalam doa tersebut supaya umat manusia tidak bermalas-malasan di pagi hari. Beraktivitas di pagi hari akan menambahkan keberkahan rezeki. Sehingga sayang, bila selepas sholat subuh tidur lagi. Lebih baik lakukan aktivitas yang mendatangkan banyak pahala serta membuka pintu rezeki.

93 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada, Medan pagi hari ini tentunya Ricky menemani Anda hadir di ruang dengar frekuensi 93 FM, akan berbagi ragam informasi menarik untuk Anda pendengar ya. Dan tentunya pendengar, nantinya jelang pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti juga mendengarkan kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Dan pastinya pendengar, kita akan ikuti kajian kali ini bersama dengan Prof. Satria dari Batam, karena seperti biasa pendengar, di setiap hari Jumat kita akan mengikuti dan mendengarkan kajian Mutiara Pagi berjaringan ya, bersama dengan Korwil 15 dan 16. Patikan pendengar, terus dengarkan program Satura Medan. Saat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi hanya di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Yes.

seorang umat pasti dikabulkan. Apabila tidak, untuk memutus hubungan saudara atau untuk berbuat satu dosa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kitab Fadilah Amal menerangkan, pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal di sisi Allah. Pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Kedua, apabila doa ini tidak didapatkan, maka diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar. Berbaik sangkalah dan tetaplah berdoa, karena tidak satupun permohonan doa

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk Allah untuk mengajarkan umat manusia ke jalan kebenaran. Dia juga yang mengajarkan amalan-amalan dalam setiap bagian kehidupan, baik amalan yang ringan maupun berat timbangan pahalanya. Amalan yang paling ringan misalnya, menyingkirkan halangan di jalan tempat orang yang lalu lalang, baik itu kayu, batu, ataupun duri. Menyingkirkan rintangan tersebut dapat memudahkan orang untuk jalan dan juga mencegah orang tertimpa bahaya seperti tersandung ataupun tertusuk duri.
1: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setiap Pro 1 saatnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RR Batam untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi dengan topik kajian membiasakan membaca Al-Quran bersama dengan Al-Ustadz Dr. Siono MAG, Ketua Komisi Dakwah MUI Kepulauan Riau, yang akan dipandu bersama dengan Akhyar Bintara.
2: Mutiara Berjaringan bersama Pro 1 RR Batam. Nah, pendengar, pagi hari ini kita mengangkat topik yang cukup menarik untuk kita simak, membiasakan membaca Al-Quran, yaitu bersama narasumber kita Ustadz Dr. Soyono MAG, Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri. Nah, pendengar, pagi hari ini juga kita hadirkan untuk Koru 15 dan 16 Berang Prabu, yaitu Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Ranai, Tanjung Pinang, yaitu SP Bengkalis, Medan Sibolga, Gunung Sitoli, SP Nia Selatan, dan SP Tanjung Balai Karimun, tentunya bersama Pro 1 RR Batam. Nah, pendengar, membiasakan diri membaca Al-Quran adalah investasi terbaik bagi seorang muslim untuk mendapatkan ketenangan jiwa, limpahan pahala, dan petunjuk hidup sebagai kitab suci dan pedoman hidup. Nah, setiap interaksi kita dengan Al-Quran akan membawa keberkahan yang nyata baik di dunia maupun di akhirat. Untuk lebih jelasnya, kita paparkan pagi hari ini penjelasan bersama Ustadz Soyono MAG di tentunya via Zoom kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ini bulan yang tentunya juga menenangkan diri kita dan diperbanyak membaca Al-Quran ya. Ini adalah salah satu yang bisa kita lakukan juga di bulan ini. Nah, untuk lebih jelasnya Pak Ustadz, silakan kita tentunya dengarkan dan nanti seperti biasa kita berikan kesempatan kepada pendengar untuk bergabung via telepon kita di 463351. Silakan Ustadz Soyono.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa bari ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du, rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat, bersama RRI Berjaringan sebagian Sumatera yang saya hormati. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas setimpal nikmatnya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan iman Islam dan kesehatan sehingga bisa bergabung untuk sama-sama tingkatkan iman, ilmu, dan amal kita. Yang kedua, tentunya kita perbanyak sholawat dan salam di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi dengan judul membiasakan membaca Al-Qur'an. Materi yang barangkali judulnya sangat sederhana, tetapi ini saya rasa memiliki bobot yang sangat luar biasa ya, sangat memberikan motivasi diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi membiasakan membaca Al-Quran ya. Jadi kita sebagai orang-orang beriman, orang yang berislam, memiliki kitab suci yang yang memiliki keagungan-keagungan ya, kemukjizatan-kemukjizatan ya, bahkan ya sepakat seluruh kaum muslimin bahwa membaca Al-Qur'an itu adalah sebuah ibadah ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya itu pernah bersabda, hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, bersumber dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi sebagai motivasi bagi kita membaca Al-Qur'an, membiasakan diri. Beliau mengatakan, bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Ya, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yakni Al-Quran ini, ya, maka akan mendapatkan kebaikan, kata beliau, falahu bihi hasanatut. Maka dia mendapatkan dengan membaca Al-Quran itu satu kebaikan. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, wal hasanatu bi asri amsaliha. Nah, jadi, dan satu kebaikan itu bernilai 10 kelipatannya. Wal hasanatu bi asri amsaliha. Orang berbuat baik itu satu, itu akan diberikan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau melanjutkan kembali, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, ya. Walakin tetapi, ya, alifu, ya, alif itu harfan. Alif itu satu huruf. Ya. Dan walam, ya, lam, kan alif lam mim, ya, lam itu harfan, satu huruf. Mim itu harfan. Jadi alif lam mim sudah tiga huruf, tiga kebaikan, yang mana satu kebaikan tadi bi asri amsalihah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini salah satu hadis yang memberikan motivasi kepada kita untuk selalu menjaga diri kita dengan apa? Membaca Al-Quran itu. Dalam riwayat yang lain juga, ya, dalam riwayat yang lain, itu disebutkan bahwa, ya, orang yang membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran itu, man qara'a, ya, siapa membaca, ya, siapa membaca Al-Quran, ya, dalam satu malam itu, ya, satu huruf saja, ya, maka Allah Subhanahu wa taala itu menganggapnya membaca seluruh malam. Jadi baca satu ayat Al-Qur'an, ya, siapa yang membaca satu ayat Al-Qur'an pada satu malam, satu ayat saja, maka Allah Subhanahu wa taala itu menghitungnya itu seluruh malam itu seolah membaca Al-Qur'an. Nah, ini bagian daripada motivasi kita, bagaimana kita itu sebagai orang beriman, kemudian mengaku diri Islam, membiasakan diri untuk baca Al-Quran. Jadi, tentunya membiasakan baca Al-Quran ini, ya, ya, silahkan sesuai dengan kemampuan. Ada yang bisa satu hari satu juz, sesuai dengan ini, apa, kondisi kita. Loh. Kalau orang memang memiliki hafalan Al-Quran yang 30 juz, sumpah, ya, orang ini harus dalam kesehariannya memang mau wahapkan waktu khususnya untuk menjaga Al-Quran. Ya, entah berapa juz sekali. Ya, sesuai dengan kondisinya masing-masing, ya. Ya. Sesuai dengan kesibukan kita, ini lebih kepada apa? Konkret di kehidupan kita, bagaimana cara membaca Al-Quran itu. Ya. Nah, begitu juga setidaknya di dalam sholat itu kita sudah membaca Al-Quran. Walaupun saya kira kalau hanya ketika sholat itu agak kurang, ya. Agak kurang. Nah, misalkan sekapan kita, apa namanya, kita senggang, ya, atau kita senggangkan, toh sekarang ini membaca Al-Quran itu tidak sesulit dulu. Kalau dulu, sebelum era digital, ya, kita kalau mau baca Quran, kita pergi kemana-mana, itu harus baca mushaf, ya kan, harus membawa mushaf masuk dalam tas. Nah, begitu nanti masuk masjid atau di tempat yang suci yang lain, nah, baru buka Al-Quran. Ini kan sedikit, sekarang ini lebih sangat dimudahkan sekali. Dengan buka handphone kita, ya alhamdulillah saya praktek pribadi itu, dengan handphone ini, kapanpun saya senggang, ya, kapanpun saya senggang, ya, mohon maaf ketika mungkin janjian dengan orang ketika di, mohon maaf, tradisi di Batam ini kedai kopi, ya, kedai kopi, nunggu belum datang, ya, walaupun satu ayat, dua ayat, atau satu surat pendek, kita buka Al-Quran. Dengan apa? Dengan handphone kita. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, karena dengan membaca Al-Quran ini, kebaikan itu, dan kita tidak perlu mempertanyakan kebaikan macam mana. Udah, kita sebagai orang beriman itu yakin saja. Kalau Allah dan Rasulnya, ya, sudah memberikan sebuah jaminan seperti hadis tadi yang dikatakan, yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu ayat Al-Qur'an itu mendatangkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu 10 kebaikan. yakin saja itu pasti akan bermanfaat bagi kita dunia maupun di akhirat. Ya kalau kita kaji-kaji ya, membaca Al-Qur'an itu manfaatnya sangat banyak dari sisi apa? Rohani kita akan tercerahkan. Ya namanya yang kita baca kitab suci. Hati kita menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu berfirman ala bil dzikrillah tatma'innul qulub, ya. Bahwasanya kita ya dengan berzikir kepada Allah itu bil dzikrillah tatma'innul qulub itu akan menenangkan hati, akan menenangkan hati. Sementara Al-Qur'an itu misalkan bagian daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya orang yang membaca Al-Qur'an ya tidak berhenti, tetapi dengan membaca Al-Qur'an termotivasi untuk mempelajarinya kembali. Kemudian tentunya endingnya adalah mengamalkan. Orang yang selalu berada dalam sinyal-sinyal Al-Qur'an, maka insya Allah dalam kesehariannya dimanapun berada, dia akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala karena yang dibaca adalah ayat Al-Qur'an. Oh, kemudian mereka siapapun dia akan mendapatkan berkahnya membaca Al-Qur'an itu. Coba kita rasakanlah, barangkali kalau diskusi kurang begitu apa yakin ya, nanti setelah diskusi kita terapkan coba. Sehari kita baca Al-Qur'an berapa ayat? Bagaimana hati kita? Bagaimana pikiran kita? Nah, ini sebagai contoh pemantik diskusi kita pada pagi hari ini ya, Bang Ahyar. Kita lanjutkan dengan diskusi-diskusi ringan ya, saling memberi masukan agar diskusi kita lebih tajam kembali, dan tentunya endingnya sama-sama yuk kita mengamalkan, membiasakan diri dengan membaca Al-Qur'an. Sekian, barangkali kita lanjutkan dengan forum diskusi.
2: Baik, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya, membiasakan membaca Al-Qur'an walaupun sedikit ya. Ini sangat penting sekali, yang penting istiqomah Ustaz ya. Nah, untuk mendengar bisa bergabung melalui via telepon kami di 0778463351 ataupun melalui ad 0811778101, dan Anda bisa menyaksikan langsung di YouTube-nya RRI Batam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, Pak?
5: Dari Bapak Ren di Pekanbaru.
4: Bapak Ren di Pekanbaru. Silakan Bapak Ren.
5: Assalamualaikum Pak Ustadz. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz ya, kalau Al-Qur'an itu sebagai candaan, misalnya kan kamu baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, nanti kamu dapat miras, atau Al-Qur'an itu sebagai tiktokan sumpahan karena ada merasa ditipu. Itu menurut Pak Ustadz bagaimana? Apakah dosa orang seperti itu? Yang kedua, membaca Al-Qur'an di malam Jumat itu apa pahalanya di dalam ajaran agama Islam? Apa bid'ah, apa wajib, atau bagus? Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Pak Ren dari Pekanbaru nih Pak Ustadz, terkait tentang challenge Al-Qur'an yang kemarin, membaca Al-Qur'an dan juga untuk malam Jumat katanya. Silakan Ustadz.
3: Ya, yang pasti Al-Qur'an bukan untuk candaan. Al-Qur'an itu wahyu Allah Subhanahu wa taala ya. Wahyu Allah Subhanahu wa taala yang tentunya memiliki apa? Tempat tersendiri, apalagi itu adalah wahyu Allah. Jadi sangat disayangkan ya ketika dijadikan candaan. Bahkan ya dulu-dulu saya itu pernah mendengarkan, ya memang dia pelawak, kemudian tapi waktu itu ya masih sudah lama sekali itu, bacaannya itu dibelok-belokkan dengan cara untuk candaan-candaan. Yang pasti itu sangat bagi orang beriman itu tidak pantas, paling minimal. Yang pasti kalau menjadikan bacaan Al-Qur'an jadi canda, tentunya ini merupakan sebuah ya dosa ataupun aib bagi kita ya, tidak diperbolehkan untuk itu. Karena Al-Qur'an, orang ketika perintah di dalam Islam itu membaca Al-Qur'an itu ya dengan sungguh-sungguh ya, dengan khusyuk, kemudian ditadaburi ya. Bahkan mohon maaf ya, dicontohkan ketika membaca Al-Qur'an itu, ketika melewati ayat-ayat surga kita bisa menghayatinya. Ya. Ketika melewati ayat-ayat neraka, siksa Allah, kita, makanya orang-orang yang sudah sampai derajat tertentu ya, seperti imam di Mekah ataupun siapapun ya, ini sebagai contoh saja, itu bisa nangis ketika melewati ayat-ayat yang di situ cerita neraka ya, cerita neraka, karena memang bisa resapi
6: Nah ini sungguh sangat disayangkan ya, ketika Al-Quran dijadikan sebuah candaan, ya, sebuah candaan, ya, candaan bagi kita, bagi manusia. Sungguh ini bertentangan dengan prinsip-prinsip di dalam orang-orang yang beriman, ya. Jadi bahasanya saya bahasa halus ya, tidak mengecam dan lain-lain itu. Itu yang pertama, ya. Maka ketika baca Al-Quran itu dihayati, ya, dihayati. Bahkan perintahnya kan kalau ada orang mendengarkan itu harus ada orang baca Al-Quran itu didengarkan gitu. Adalah didengarkan. Makanya saya kurang sepakat ketika dalam acara sedang makan-makan kita ngobrol-ngobrol kok dihidupkan ayat Al-Quran. Ini ada kekurang tepatan itu ya. Ketika ada kita sedang makan-makan diputar ayat Al-Quran sementara kita posisinya sedang ngobrol-ngobrol. Padahal perintah Al-Quran itu ketika bacakan Al-Quran fastami'ulahu, maka dengarkan itu. Dengarkan itu untuk koreksi kita bersama ya. Koreksi kita bersama. Nah, itu satu. Yang pasti candaan Al-Quran itu bertentangan dengan prinsip Islam ya. Yang kedua ya, yang kedua tadi apa Bang Ahyar tadi yang kedua tadi?
2: Ya, terkait jadi membaca ketika, Al-Quran ataupun Yasin pada malam Jumat ya, Ustaz.
6: Ya, membaca Al-Quran di malam Jumat ya. Memang ada beberapa hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya berbicara tentang membaca surah Al-Kahfi. Nah, itu ada juga. Tetapi pada prinsipnya ya membaca Al-Quran itu semua ayat Al-Quran itu ya semuanya memiliki kelebihan masing-masing. Surat Al-Kahfi punya kelebihan seperti ini, surah Yasin punya kelebihan, dan surah Al-Baqarah punya kelebihan. Jadi memiliki fadilah masing-masing, memiliki fadilahnya. Makanya alhamdulillah sekarang ya di majlis

0: ya, adalah mukjizat ya. Kalau memang ada juga hadis tertentu yang menerangkan kalau pagi membaca surat ini, sore membaca surat ini, ya kan, silakan saja itu sebagai pemantik ya. Tapi pada prinsipnya seluruh ya ayat-ayat Al-Qur'an ya itu memiliki mukjizat. Seluruh ayat Al-Qur'an kalau dibaca, maka insya Allah di situ akan mendatangkan kebaikan ya. Kebaikan macam mana itu urusan Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya bagi orang membaca itu akan memberikan sinyal positif ya, dari sisi kejiwaan, dari sisi pikiran, dari sisi perilaku, dan juga tentunya dari sisi-sisi yang lain. Jadi pada prinsipnya ya malam Jumat ya, itu memang bagian daripada banyak juga kelebihan-kelebihan ketika hari Jumat itu ya, memiliki ayam ya kan. Jadi juga memiliki kelebihan, tetapi di malam-malam yang lain juga jangan diremehkan gitu loh. Silakan kadang membaca surah Al-Kahfi, silakan kadang surah Yasin, silakan surah-surah yang lain juga silakan ya. Jadi alhamdulillah ya, saya perhatikan di masjid-masjid malam Jumat itu ada kajian tafsir ya, jadi tidak ayat tertentu, jadi mulai dari Al-Baqarah sampai terus menerus. Dan itu bagian daripada upaya kita membiasakan diri, hidup kita di bawah naungan Al-Qur'an. Di jawaban saya seperti itu Bang Ahyar ya.
1: Baik. Terima kasih, kita terima kembali. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana, Bu?
2: Dengan Bunda Hani, Sulawesi Tenggara.
1: Di Sulawesi Tenggara, Bunda Hani, silakan.
2: Ya, terima kasih. Salam kenal, Dinda.
1: Ya, sama-sama.
2: Saya ini penggemarnya, kalau Mutiara Pagi saya keliling monitor.
1: Terima kasih.
2: Tapi alhamdulillah saya bisa tembus lagi di Batam.
1: Baik.
2: Semangat terus, Dinda. Sehat selalu ya, menjalankan aktivitasnya.
1: Silakan
2: pertanyaannya. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sehat, salam semangat ya, Pak Ustaz. Sehat selalu, bahagia selalu sama keluarga ya, Ustaz. Memberikan Amin. Kita ini di kuliah subuh, mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan kesehatan, Ustaz.
1: Amin.
2: Ya Rabbi. Assalamualaikum. Ya ini Pak Ustaz, kita ini membaca Al-Quran itu, dan itu kita fokuskan hati dan pikiran kita, Ustaz. Apabila itu kita membaca Al-Quran, tetapi sekarang ini Pak Ustaz, Al-Quran itu tidak dimanfaatkan oleh orang-orang, dilakukan oleh untuk bermaksiat. Bagaimana seperti itu? Ini kan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita meneladani pelajarannya, apa yang diturunkan dalam agama Islam untuk kita mencari ketakwaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana seperti itu, Pak Ustaz? Kita tidak menanggapi apabila ada orang mau bersilaturahim tapi berbahasa syarat. Itu kan Nabi tidak menurunkan seperti itu, mengajarkan umatnya. Dan dia mengajarkan juga kepada keluarga dan istrinya. Apa yang disyariatkan dalam Al-Quran itu ditaati. Bagaimana seperti itu, Ustaz? Saya ini selalu mendapatkan ujian. Tapi alhamdulillah saya bersyukur. Dengan kekuatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya diberikan petunjuk untuk menghindari semua itu. Untuk dunia, dan saya mencari semata-mata ridhonya Allah. Apabila saya meninggal kelak, saya tidak dapat siksaan dari Allah SWT, siksa kubur saya. Mohon pencerahannya Pak Ustaz, terima kasih buat Dinda, saya minta maaf Dinda.
1: Sama-sama, terima kasih Bunda.
2: Sehat selalu, bahagia buat Pak Ustaz, terima kasih Pak Ustaz. Semangat terus, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Sulawesi. Terima kasih, silakan Ustaz.
0: Ya, jadi terima kasih Bunda ya, doanya untuk kita semua. Pada prinsipnya ini sudah bulan Maulid ya, gitu ya Bang Ahyar.
1: Iya betul, memeriahkan
0: yang sangat mulia. Ya, kemudian Bunda tadi mengatakan bahwa dengan kitab suci Al-Qur'an itu banyak petunjuk-petunjuk ya, petunjuk-petunjuk agar kita dapat menjalankan apa yang menjadi tunjuk Al-Quran itu. Jadi beliau tadi banyak hal diceritakan ya Bang Ahyar ya. Banyak hal diceritakan bahwasanya tentunya membaca Al-Quran itu bisa memberikan sebuah bimbingan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Misalkan dalam berkomunikasi ya Bang Ahyar ya.
1: Betul.
0: Ya, berkomunikasi dengan cara-cara yang baik

0: ya, dengan cara-cara yang ma'ruf. Berarti dicontohkan ada beberapa hal yang tidak baik ya dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak mengindahkan apa yang sudah diberikan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu ya, melalui mutiara pagi ini kita ya, pengahyat dan semuanya saja, ayah bunda semuanya, bahwa kita beretikat dengan membaca Al-Quran itu kita akan bisa membawa diri kita ya, menghayati seperti disampaikan oleh bunda tadi, menghayatinya, kemudian meresapinya, kemudian juga tentunya sebenarnya tidak perlu terjadi ya, bahwasanya terjadi yang kemarin itu ya, yang sempat viral kita, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Dengan membiasakan membaca Al-Quran, maka insya Allah kita semua selalu ya, apa yang kita lakukan ini mendapatkan petunjuk, mendapatkan pembimbingan dari apa yang sudah kita baca tadi ya. Jadi bahasanya Buddha tadi sangat luar biasa ya, memberikan nasihat bagi kita ya, nasihat bagi kita untuk kita orang-orang Islam yang tentunya dianjurkan baca Al-Quran, kemudian juga memberikan pengaruh ataupun di dalam kehidupan kita sehari. Saya kira itu, Bang Ayah.
1: Baik, terima kasih Ustadz penjelasannya untuk bunda kita tadi juga. Kita bacakan dulu satu WA melalui 0811 778 1051. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Heni di Meranti. Selamat pagi Ustadz. Saya ingin bertanya, bagaimana Ustadz, sekarang Al-Quran kan banyak bahasa Indonesianya, apakah juga ada kelebihan dan kekurangan kalau kita membaca dengan tulisan Latinnya tapi tidak dengan Arab, ini bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya, terima kasih.
0: Ya. Baik. Kita lihat memang beberapa terbitan itu ditulis dalam bahasa Indonesianya. Itu saya kira juga boleh-boleh saja ya, tetapi kita terus berupaya untuk memperbaiki diri. Ya, memperbaiki diri ya. Karena terkadang kalau kita tidak mengerti apa namanya, transliterasinya kita bisa menjadi salah di situ kan. Tetapi itu sebagai sarana belajar itu boleh ya. Toh kita niatnya untuk apa namanya, beribadah, apalagi kalau saya lihat nih, mungkin ibu nih ya sering ikut taklim yang di situ baca Al-Quran bareng-bareng, ya kan?
1: Yeah.
0: Nah, kalau konteksnya itu ya baca Quran bareng-bareng ya, sambil mendengarkan kawannya, kemudian sambil mendengarkan pembimbingnya, ustadznya atau ustazahnya ya. Sekadar untuk apa, awal silahkan ya, awal silahkan. Jadi itu dalam konteks belajar. Tetapi juga kita harus berupaya ya memperbaiki bacaan kita. Jadi bagaimana kedepannya kita bisa membaca Al-Quran dengan bahasa Al-Quran langsung ya. Karena khawatir kalau kita terus-menerus dengan bahasa Indonesia itu ya, beberapa ejaan itu akan salah baca kita. Ya. Tapi itu sebagai cara belajar tidak ada problem ya. Tapi teruslah belajar, karena banyak kok sekarang ini ibu-ibu lansia, ibu-ibu yang sudah berumur, siapapun kita itu atau siapapun itu belajar Al-Quran tidak malu dia mengundang seorang guru ya. Bahkan kadang privat anaknya dengan orang tuanya. Jadi itu dalam rangka belajar silahkan, tetapi harus terus diperbaiki ya, diperbaiki dengan kedepannya juga harus menggunakan kalau bisa dengan bahasa Al-Quran langsung. Ya, tapi tidak ada larangan dengan bacaan ejaan Indonesia, tetapi dalam konteksnya belajar. Dalam konteksnya belajar. Insya Allah juga mendapatkan pahala karena niat kita baik, niat kita ingin memperbaiki diri. Tapi pelan tapi pasti ya. Jangan pantang menyerah ya. Pelan-pelan ya, carilah ustadz ataupun guru setiap Jumat sekali di Majelis Taklim kita untuk apa? Untuk belajar Tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran. Saya kira gitu, Bang Ahyar.
1: Baik, Ustadz Siono, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Apa yang disampaikan terakhir ini terkait membiasakan membaca Al-Quran pagi hari ini? Silakan, Ustadz.
0: Ya. Jadi pada prinsipnya bahwa Al-Quran adalah kitab suci kita yang sama-sama kita yakini akan kemujizatannya, dan itu membacanya sebagai bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, salah satu upaya agar hidup kita ini ternaungi dengan Al-Quran, membuat hati kita tenang, pikiran kita jernih, dan tentunya berbagai kebaikan datang dari kita, mari kita biasakan dengan membaca Al-Quran. ya, baca Quran seberapapun ayat. Ya. Kalau dapat 100 ayat, alhamdulillah. 10 ayat silahkan, 1 ayat silahkan. Tapi bahasa iya sih dalam 1 hari tak bisa sempat baca Al-Quran. Itu saya kira itu Bang Ayan.
1: Baik, terima kasih Ustadz pada pagi hari ini. Istilahnya walaupun kita sedikit membaca Al-Quran tapi konsisten, itu lebih baik daripada membaca langsung tapi berhenti ya Ustadz ya. Mudah-mudahan ini menjadi diri ya, kita istiqomah di setiap harinya. Dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita di program Mutiara Pagi berjaringan pada edisi hari ini untuk hari Jumat 21 Agustus 2026. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 94,3 Pro 1 Median, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti dan dengarkan berita daerah pagi produksi Radio Republik Indonesia Medan.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan menyampaikan berita pagi.
1: Salah satunya adalah lembaga inkubasi yang ada di Universitas Sumatera Utara.
2: Ya. Di Tanjung Sari, kalau jumlah yang divaksin tadi 56.
0: Sari Berita. Kementerian UMKM gelar Bursa Wirausaha Unggulan di Universitas Sumatera Utara. Pemkot Medan melanjutkan vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan. Berita pagi juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, dan inilah berita pagi selengkapnya. Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya Riki Subandi. Pendengar, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menggelar Bursa Wirausaha Unggulan di Universitas Sumatera Utara. Berikut laporan Ulfana Dira.
1: UMKM untuk diberikan pembinaan pemberdayaan secara komprehensif.
3: Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM menggelar kegiatan Bursa Wirausaha Unggulan Sumatera Utara di Auditorium Universitas Sumatera Utara pada Kamis kemarin. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan pemberdayaan UMKM agar lebih terukur dan tepat sasaran. Bursa Wirausaha Unggulan memanfaatkan lembaga-lembaga inkubasi termasuk yang ada di lingkungan perguruan tinggi, menghadirkan UMKM untuk diberikan pembinaan dan pemberdayaan secara komprehensif.
1: Nah, kita mencoba menjadikan lembaga-lembaga inkubator ini, mereka untuk menyiapkan sekitar kurang lebih 500-an UMKM untuk diberikan pembinaan pemberdayaan secara komprehensif, baik itu dari proses perizinan, legalisasi, diberikan pemahaman, akses teknologi, bagaimana meningkatkan produksi, pelatihan, dan juga yang terakhir akses pemasaran. Salah satunya adalah lembaga inkubasi yang ada di Universitas Sumatera Utara. Kita berharap nanti lembaga-lembaga inkubator ini di tiap-tiap provinsi ini akan kita perbanyak dan kita aktivasi.
3: Sementara, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyebut, Sumatera Utara memiliki sekitar 1,4 juta unit UMKM dengan rasio kewirausahaan mencapai 4,1% dari jumlah ini dan 98,9% merupakan usaha mikro dan kecil. Selain akses pembiayaan, Bobby menyebut, pelaku UMKM juga membutuhkan pelatihan dan pembinaan melalui program inkubasi usaha.
4: 99,55% masih masuk ke kategori usaha mikro. Yang sudah masuk usaha kecil itu dari 4,1% dan itu hanya 0,39%. Dan yang sudah masuk menengah, ini makanya secara jumlah itu ada 711 usaha atau hanya 0,047%. Kita hari ini ingin fokus bagaimana para pelaku UMKM bisa menjual barang mereka ke konsumen. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan sama para pelaku UMKM ini bagaimana mereka bisa menjual barang mereka bukan hanya ke konsumen, tapi ke penyedia layanan keuangan, termasuk para investor.
3: Penguatan akses usaha juga dilakukan melalui business matching, expo, serta akad masal kredit usaha rakyat atau KUR. 8 pelaku UMKM terpilih mengikuti business matching untuk membuka peluang kerjasama usaha secara berkelanjutan. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Keberadaan petugas imigrasi pembina desa dan desa binaan imigrasi menjadi garda terdepan informasi dan edukasi soal prosedur paspor dan migrasi yang aman, sekaligus menjadi sarana edukatif bagi warga agar tidak mudah tertipu janji kerja ilegal di luar negeri atau bahkan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Berikut laporan Joko Saputra.
5: Harap diketahui bahwa PIMPASA tidak ingin kita persempit.
6: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan penguatan pengawasan keimigrasian hingga tingkat desa dan kelurahan. Hal itu guna mencegah kejahatan lintas negara termasuk tindak pidana perdagangan orang atau TPPO serta tindak pidana penyelundupan manusia. Termasuk di Provinsi Sumatera Utara, posisi geografis yang memiliki panjang garis pantai kurang lebih 545 km di pantai timur Selat Malaka yang berhadapan langsung dengan negara Malaysia, berpotensi besar terjadi kasus TPPO dan penyelundupan manusia. Direktur Jenderal Imigrasi Hendar Sam Marantoko ketika di Medan pada Kamis 20 Agustus 2026 mengatakan, guna mencegah hal tersebut, pihaknya telah membentuk petugas imigrasi pembina desa serta desa binaan imigrasi sebagai garda terdepan informasi dan edukasi terkait dengan prosedur paspor dan migrasi yang aman. Selain itu, keberadaan petugas imigrasi pembina desa dan juga desa binaan imigrasi menjadi sarana edukatif bagi warga agar tidak mudah tertipu janji kerja ilegal di luar negeri.
5: Harap diketahui bahwa PIMPASA tidak ingin kita persempit hanya untuk masalah TPU dan TPM saja, tapi kita ingin bahwa PIMPASA ini sudah bisa menjadi penggerak, bahwa imigrasi ingin dekat dengan rakyat. Caranya adalah salah satunya kita menyiapkan petugas-petugas kita di desa untuk menjadi mata, telinga, dan suara dari masyarakat itu sendiri. Mendengar suara daripada masyarakat dan menyuarakan program-program daripada pemerintah.
6: Sebelumnya Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Jenderal Polisi Purnawirawan Agus Andrianto meresmikan pembentukan Desa Binaan Imigrasi sekaligus pengukuhan petugas imigrasi pembina desa. Kemudian peresmian 3 unit pelayanan imigrasi di Kota Medan. Keberadaan desa binaan dan petugas serta unit pelayanan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat serta meningkatkan kemampuan negara dalam mendeteksi potensi pelanggaran serta kejahatan lintas negara. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
0: Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan melanjutkan vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan milik warga di Kelurahan Tanjung Sari hingga Kamis kemarin. Sebanyak 56 ekor hewan peliharaan telah mendapatkan vaksinasi rabies. Berikut laporan Ilham Daulay.
2: Di Tanjung Sari, kalau jumlah yang divaksin 56.
7: Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan melanjutkan pelaksanaan vaksinasi rabies terhadap hewan peliharaan milik warga di Kelurahan Tanjung Sari, Kamis 20 Agustus 2026. Pasca usai melaksanakan di lingkungan 16 Kelurahan Padang Bulan, Selayang 2, Kecamatan Medan, Selayang, Kota Medan. Kelurahan Tanjung Sari ini sebanyak 56 ekor hewan peliharaan milik warga telah divaksinasi rabies yang terdiri 48 ekor anjing dan 7 ekor kucing. Medik PT Rainer, ahli madya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan, Dr. Hewat Nikelasmi Lewis mengatakan, pentingnya vaksinasi rabies pada hewan peliharaan untuk membentuk kekebalan tubuh mencegah penularan virus. Tindakan tidak hanya melindungi hewan akan tetapi juga menjaga keselamatan bagi pemilik serta masyarakat luas.
2: Cuman kami sama kayak biasa dari dinas, terus kerjasama sama pihak kelurahan lah. Pihak kelurahan menentukan lokasi mana yang mau divaksin. Ya. Di Tanjung Sari, kalau jumlah yang divaksin tadi 56.
8: Kapan diadakan lagi nih, Kak?
2: Belum ada lagi, kami belum ada buat jadwal. Di bulan September lah nanti. Kalau bulan Agustus tadi terakhir.
7: Ia menambahkan pelaksanaan vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan warga di Kelurahan Tanjung Sari adalah yang kedua. Yang pertama sebelumnya di Kelurahan Padang Bulan Selayang 2, Kota Medan. Ia menerangkan untuk pelaksanaan vaksin selanjutnya akan dilaksanakan mereka di bulan September mendatang. Ia menyebutkan pihaknya dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan melakukan vaksin dalam satu tahun sebanyak 2-3 kali. Untuk yang kedua kalinya juga dihadiri antusias warga dengan membawa hewan peliharaan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penerapan jam malam bagi pelajar harus diperkuat sebagai upaya mencegah kejahatan jalanan dan kenakalan remaja. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pengawasan terhadap aktivitas pelajar di luar jam sekolah. Berikut laporan kontributor Salsa Salsabila.
9: Ini kan harus kita libatkan pemerintah dan teman-teman OKP yang lain.
10: Sekretaris DPD KNPI Sumatera Utara Muhammad Tarmizi mendorong pemberantasan jam keluar malam bagi anak sekolah sebagai salah satu langkah mencegah kejahatan jalanan. Menurutnya aturan tersebut dapat diterapkan mulai dari tingkat kelurahan agar orang tua lebih mudah mengawasi aktivitas anak-anak. Ia menilai pengawasan terhadap aktivitas anak di luar rumah perlu dilakukan secara bersama-sama, di mana orang tua dan lingkungan sekitar dapat berperan dalam memastikan anak menggunakan waktu malam untuk kegiatan yang lebih aman. Ia pun berharap upaya ini dapat membantu mencegah anak terlibat dalam kegiatan yang beresiko menimbulkan gangguan keamanan.
9: Caranya membuat kegiatan-kegiatan positif dari segi penguatan kultural, mengembangkan prestasi, mendorong anak muda Kota Medan ini tidak hanya sendiri kan bang, harus kita libatkan pemerintah dan teman-teman OKP yang lain.
10: Hal serupa disampaikan Ketua Umum Perkumpulan Advokat Negarawan Indonesia Indonesia Eka Putra Zakran yang menilai pemberantasan jam malam dapat menjadi salah satu langkah mencegah tawuran, terutama di kawasan Medan Utara. Ia juga mendorong pihak kepolisian meningkatkan patroli di lingkungan permukiman untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan.
11: Juga dari pemerintah setempat misalnya kan, aparat keamanan, ada kegaduhan-kegaduhan sehingga polisi nanti fokus untuk mengamankan kegaduhan itu.
10: Lebih lanjut, Eka Putra Zakran mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan dan melapor kepada kepolisian jika menemukan potensi keributan. Menurutnya, kepedulian warga diperlukan agar lingkungan permukiman tetap aman dan tidak menjadi tempat berkumpul yang beresiko memicu tawuran. Kontributor RRI, Sasa Salsabila melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Beralih ke informasi berikutnya pendengar, penguatan nasionalisme di tengah perkembangan teknologi digital perlu diikuti dengan peningkatan literasi digital. Literasi digital dinilai penting agar masyarakat mampu menggunakan ruang digital secara bijak, sekaligus menjaga nilai-nilai kebangsaan dan mengisi kemerdekaan saat ini. Laporan Gabrielia Salsabila.
13: Tokoh muda dan pemerhati sosial Sumatera Utara, Hendro Susanto menilai cara menjaga kemerdekaan saat ini berbeda dengan masa perjuangan dahulu. Menurutnya, generasi muda dapat mengisi kemerdekaan dengan berpikir cerdas, menggunakan media sosial secara bijak, dan menjaga persatuan. Ia juga menilai nasionalisme tidak hanya ditunjukkan dengan memahami Pancasila, namun juga dengan tidak menyebarkan informasi palsu, menghargai perbedaan, mencintai produk Indonesia, dan berkarya untuk bangsa. Menurutnya, sikap tersebut penting agar kemajuan teknologi tetap membawa manfaat bagi masyarakat.
14: Namun hari ini, kemerdekaan kita jaga dengan kecerdasan berpikir, etika bermedia sosial, dan persatuan di ruang digital. Kalau kita bicara nasionalisme hari ini, maka dia bukan segera menghafal Pancasila 5 sila. Namun dia harus pertama menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dalam perspektif era digital. Yang kedua, menjaga persatuan di tengah perbedaan. Yang ketiga, tidak menyebarkan hoax. Yang keempat, mencintai produk Indonesia. Yang kelima, berkarya untuk bangsa.
13: Sementara Koordinator Rembuk Pemuda Sumatera Utara Muhammad Rizky Fadila berharap persatuan di kalangan anak muda Sumatera Utara semakin kuat. Ia melihat masih banyak anak muda yang merasa paling benar, sehingga perlu mengurangi ego dan membangun kembali rasa kebersamaan.
15: Rindu persatuan terhadap anak-anak muda di Sumatera Utara. Karena kita lihat masing-masing anak-anak muda ini merasa diri mereka itu paling benar. Nah, mari kita anak-anak muda Sumatera Utara itu menurunkan ego masing-masing dan saling berembuk untuk beraksi dan berdampak bersama-sama. Kenapa? Kalau anak-anak muda aja tidak bersatu, bagaimana kita bisa melakukan perubahan, terkhususnya di Sumatera Utara?
13: Lebih lanjut, Rizky menilai persatuan anak muda penting untuk mendorong perubahan di Sumatera Utara. Ia mengajak generasi muda saling berdiskusi, bekerja sama, dan melakukan kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Kontributor RRI, Gabrielia Salsabila, melaporkan.
0: Bupati Nias Utara, Ami Zarowaruwo, bersama masyarakat meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan RSUD Tafferi Nias Utara. Berikut laporan Munili Harifa.
16: Hal penting Pak Presiden, rumah sakit ini sudah selesai. Rindu besar rakyat Nias Utara, rakyat Kepulauan Nias memohon kiranya Bapak Presiden bisa meresmikan langsung Rumah Sakit Tafferi Kabupaten Nias Utara.
17: Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tafferi hampir selesai, namun di sisi lain, warga juga berharap fasilitas pendukung segera dilengkapi agar pelayanan bisa optimal. Hal itu disampaikan Bupati Ami Zarowaruwo saat meninjau langsung Rumah Sakit Umum Daerah Tafferi Kabupaten Nias Utara. Rumah sakit ini merupakan bagian dari program cepat Presiden RI di Kabupaten Nias Utara yang pembangunannya dimulai sejak tahun 2025. Bupati Ami Zarowaruwo menjelaskan bahwa progres bangunan dan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tafferi sudah dinilai baik. Rumah sakit ini juga sudah didukung oleh dokter-dokter spesialis dari Medan dan Kementerian Kesehatan. Bupati juga menyampaikan permohonan besar dari masyarakat Kepulauan Nias, kiranya Presiden RI bisa meresmikan langsung Rumah Sakit Tafferi Kabupaten Nias Utara.
16: Tentunya ini adalah merupakan kebanggaan kami, kebutuhan kami Bapak Presiden di Kabupaten Nias Utara, apalagi Kabupaten Nias Utara adalah merupakan daerah tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia. Melalui program pembangunan ini, kami harus mengatakan bahwa kami sangat terbantu, ini juga merupakan sebuah kebutuhan kami, dan kami berharap Bapak Menteri Kesehatan untuk terus membenahi untuk terus memberikan kelengkapan di dalam hal mendukung pelaksanaan kegiatan di Rumah Sakit Tafairi Nyastara.
17: Di sisi lain juga warga Nyastara Timazarugia menyampaikan sejumlah catatan. Meski gedung dan dokter spesialis sudah ada, pelayanan dinilai belum maksimal karena peralatan pendukung belum lengkap. Timazaru juga menjelaskan akibat keterbatasan tersebut masih banyak pasien dari Rumah Sakit Daerah Tafairi yang harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Thompson Gunung Sitoli.
18: Ini kalau harapan masyarakat setelah terbangunnya Rumah Sakit Tafairi, di mana selama ini kan sudah terbangun, kedua dokternya sudah ada, dan yang kita harapkan sekarang adanya kelengkapan fasilitas lah kalau boleh. Karena pemikiran masyarakat semua di Gunung Sitoli, disebabkan Rumah Sakit Tafairi saat ini fasilitas yang ada belum lengkap.
17: Di akhir keterangan, Timazaru berharap gedung baru RSUD Tafairi Kabupaten Nyastara segera diresmikan dan besar harapan agar peresmian ini dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Nyastara, reporter Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peningkatan penghasilan dan kesejahteraan nelayan di Sibolga dan Tapanuli Tengah perlu didukung melalui program yang lebih berpihak kepada nelayan. Berikut laporan Deni Syahaan.
19: Pemerintah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah dinilai masih belum maksimal dalam mengangkat dan memberdayakan sumber potensi kelautan di kedua daerah ini. Padahal sejumlah warga di kedua daerah ini menggantungkan hidup dari hasil perikanan. Hal tersebut dikatakan Firmansa, pemerhati ekonomi yang juga praktisi perikanan, saat menjawab RRI terkait upaya meningkatkan penghasilan warga nelayan dari sektor kelautan dan perikanan. Firmansa yang ditemui RRI di kawasan industri perikanan Pondok Batu Tapanuli Tengah mengatakan potensi kelautan yang dimiliki daerah ini masih belum terjaga dengan baik. Dan hal itu, kata Firmansa, dapat dilihat dari banyaknya aksi penangkapan ikan secara ilegal, seperti penggunaan bom ikan dan juga penggunaan alat tangkap yang dilarang oleh pemerintah. Karena itu, kata Firmansa, pemerintah kedua daerah ini diminta untuk membuat sejumlah program yang mampu menaikkan posisi tawar nelayan dan juga taraf perekonomian nelayan.
20: Untuk bisa memaksimalkan potensi itu, ada banyak faktor yang bisa dijadikan pendukungnya, belum lagi nanti illegal fishing dan seterusnya.
19: Kemudian Firmansa juga mendorong pemerintah daerah ini untuk segera menertibkan penangkapan ikan secara ilegal serta penggunaan alat tangkap ilegal sebagai upaya mendongkrak taraf kesejahteraan nelayan. Deni Syahaan melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri berita pagi dari Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Wakil kerabat kerja bertugas, saya Rikus Bandi mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

98,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi ya. Terima kasih mendengar Anda masih terus bersama kami mendengarkan Medan Pagi ini. Bareng Ricky di ruang dengar Anda mendengar tentunya ragam informasi dan juga program acara telah kami siapkan untuk Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Pendengar boleh berbagi informasi juga pendengar melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Saat lagi kita juga akan update informasi terkini pergerakan harga pasar dan juga akan kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti dan dengarkan Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 RRI. Pastikan pendengar tetap bersama kami di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami, tentunya yang juga terus update dengan beragam informasi menarik yang terus kami hadirkan untuk Anda pendengar ya. Saatnya pendengar, pagi ini kami akan ajak Anda untuk menyimak dan juga mendengarkan update informasi terkini ya, pergerakan harga pasar bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, ada Pak Gun Menjamin. Selamat pagi Pak Gun.
3: Halo.
2: Halo, selamat pagi Pak Gun. Iya. Baik, selamat pagi Pak Gun. Oke, kita akan coba tersambung kembali bersama dengan Pak Gunawan Benjamin yang akan tentunya melaporkan begitu ya, bagaimana pergerakan harga pasar untuk edisi hari ini, Jumat 21 Agustus 2024. Pastikan pendengar, jangan kemana-mana, terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar setia Pro 1, di mana saja berada, saatnya kita akan kembali simak dan kita sapa terlebih dahulu pengamat ekonomi Sumatera Utara, ada Pak Gun Menjamin. Selamat pagi, Pak Gun.
1: Pagi, Bapak. Pagi, pendengar semua.
0: Iya, apa kabarnya, Pak Gun? Pagi ya. Ini sehat?
1: Baik, ya.
0: Alhamdulillah, baik. Kita akan tentunya langsung simak update informasi terkini, bagaimana pergerakan harga pasar ini Jumat, ya, karena besok Sabtu dan Minggu itu sudah masuk di weekend ini. Apakah ada update terkini, Pak Gun? Dipersilakan, Pak Gun.
1: Oke. Jadi kalau kita lihat ya perkembangan harga kebutuhan pokok setelah di awal pekan ya, kita bicara awal pekannya itu hari Selasa ya, karena memang hari Jumat masih libur perayaan HUT kemerdekaan RI. Nah ini kalau kita lihat perbandingannya sekarang setelah cabai itu sempat menyentuh di atas 60 ribuan rupiah per kilo gitu kan ya, nah belakangan ini itu turun ya. Pagi hari ini itu turunnya sudah merata, jadi sudah tidak, saya tidak menemukan ya di tempat-tempat tertentu yang biasa kita survei itu ada ke harga cabai merah dijual di atas 40.000. Hari ini sudah di kisaran angka 30 hingga 35.000 rupiah per kilogram. Artinya memang sudah mulai mendekati harga yang kalau mengacu kepada supply and demand itu sudah berada di angka tersebut. Tapi memang kondisi ini berpeluang terulang ya. Artinya nanti di awal pekan saat Sabtu Minggu itu liburan ya, petaninya itu tidak melakukan panen, ini harga bisa melompat lagi pada hari Senin, sehingga harapkan pedagang besar ini mampu mengantisipasi hal tersebut. Untuk cabai rawit masih berada di kisaran 65.000 rupiah per kilogram atau masih stabil, dan sementara itu cabai cabang masih di kisaran 66.000 rupiah per kilogram atau juga masih bergerak stabil. Untuk cabai hijau dipastikan di kisaran angka 33.000 rupiah per kilo. Ini juga cabai hijau tepat turun ya dari posisi kemarin sempat di kisaran angka 36.000 rupiah per kilogramnya. Bawang putih masih berada di kisaran angka 28.000 rupiah per kilogram. Hal yang sama juga terjadi pada bawang merah yang masih berada di kisaran angka 28.000 rupiah per kilogram. Artinya masih bergerak stabil ini dibandingkan dengan perdagangan kemarin. Menyusul kemudian ada harga daging ayam yang masih bertahan mahal ya. Ini 41 ribuan ini. Dari posisi 28 pada saat musim liburan anak sekolah, pagi hari ini sudah di angka 41 dan kondisi ini sebenarnya bertahan di pekan selama sepekan terakhir ya. Dan saya pikir ini kondisi ini akan terus bertahan hingga beberapa pekan mendatang. Nah harga di lapangan itu mungkin 41 hingga 44 di Medan. Tetapi kalau kita lihat masuk ke wilayah Gunung Stoli, hari ini di atas 60.000 rupiah per kilogramnya. Selanjutnya ada harga telur ayam 1.600 hingga 2.200 rupiah per butir. Disuruh kemudian ada harga daging sapi yang berada di kisaran 145 hingga 160.000 rupiah per kilogramnya. Itu masih stabil nih. Selanjutnya ada harga beras 14.500 hingga 15.000 rupiah per kilogram. Nah ini kemarin saya mendapatkan ya keluhan dari masyarakat bahwa sebenarnya beras premium itu langka di pasar retail modern. Tapi memang kelangkaan beras untuk jenis beras premium ya itu juga terjadi sih sebenarnya di pedagang-pedagang pengecer yang lain gitu ya. Tetapi kondisi ini sebenarnya sih bukan langka, nggak ada pasokan sama sekali ya, tetapi langka pasokannya tinggal sedikit. Nah, dan beberapa merek tertentu itu menghilang di pasar. Oke. Tetapi kondisi seperti ini akan teratasi ya di satu atau dua pekan mendatang ya. Jadi memang nggak perlu dikhawatirkan terlalu berlebihan juga sih. Kenapa? Karena musim panen raya di Sumatera Utara itu akan terjadi. Jadi ada banyak wilayah nih yang akan panen raya dari Serdang, Sedabeda, di Simalungun, Langkat, dan beberapa wilayah-wilayah lainnya ya, ini nantinya akan menjadi topangan ya persediaan pasokan beras dalam waktu dekat, sehingga selama bulan masih mampu untuk menyediakan pasokan untuk dalam kurun waktu 1 hingga 2 pekan mendatang. Saya pikir sih semuanya masih relatif aman, walaupun beberapa pelanggan punya mengeluhkan mereka yang langganan ya terhadap merek tertentu tuh yang sejauh ini tuh tidak mampu terpenuhi ya, itu bisa membuat kualitas dagangan mereka mengalami penurunan. Selanjutnya ada harga minyak goreng curah masih sama 19.000-21.000 rupiah per kilo. Yang ini seperti yang kita utarakan sebelumnya, kondisinya tren kenaikan harga sebelumnya itu masih terjadi. Tambah lagi dengan kalau kita lihat harga gula pasir masih bertahan di sana 18.000-19.000 rupiah per kilogram. Nusul kemudian ada harga ikan tongkol di 38.000 rupiah per kilo.

0: kilogram, masih sama ya dibandingkan dengan kemarin. Gencis di kisaran angka Rp36.000 per kilogram. Atau juga masih sama nih dari posisi perdagangan sehari sebelumnya, ya. Ya, artinya tidak mengalami perubahan. Ikan gembung di angka Rp45.000 per kilogram, udang Rp80.000 per kilogram atau masih bergerak stabil. Tidak banyak berubah dibandingkan posisi kemarin. Unisol selanjutnya ada kol di angka Rp6.000 per kilo, ya, masih sama juga. Kentang Rp12.000 per kilogram, juga masih sama. Buncis Rp14.000 per kilogram, turun ya, di posisi kemarin seperti kisaran angka Rp18.000 per kilogram. Wortel ini Rp9.000 per kilogram, masih sama. Daun sopre Rp24.000 per kilogram, juga masih sama. Dan terakhir ada harga tomat di Rp10.000 per kilogram, juga masih sama ya. Tomat, cabai merah itu sempat melompat ya di hari Selasa kemarin ya. Itu dipicu seperti yang kita proyeksikan sebelumnya di RRI bahwasannya harga cabai merah yang sempat di atas 60 ribuan, tomat yang sempat menyentuh 15 ribuan itu kembali turun. Sudah mendekati titik keseimbangan baru. Tetapi untuk daging ayam, lagi-lagi kita juga sudah katakan di RRI bahwasannya kenaikan harga daging ayam ini bukan dipicu oleh demand-nya lagi, demand-nya sudah stagnan, tetapi memang harga pokok produksinya itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, ini yang mengakibatkan harga biaya produksi lebih mahal sehingga harganya bergerak naik dan cenderung bertahan mahal hingga saat ini. Demikian Bapak, perkembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini. Ya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Gun, informasi lengkap. Semoga bermanfaat. Salam sehat Pak Gun, selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi Pak Gun.
0: Selamat pagi Bapak.
1: Baik. Ya, berdengar itu tadi update informasi terkini pergerakan harga pasar yang telah disampaikan oleh Pak Gunawan Benjamin, pengamat harga pasar di Sumatera Utara ya. Pastikan pendengar yang sedang berada di mana saja begitu yang sedang update informasi terkini, boleh silakan Anda berbagi ragam informasi Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Sekali lagi pendengar, akan kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti dan dengarkan warta berita secara sentral bersama dengan Pro 3 RRI sesaat lagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.